0: Neng ngendi, Kang?
1: Iki lele arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: He,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: sapa.
1: Jok, kowe sih lagi ngapa? Tak deleng-deleng kok ngumpulna duit recehan kaya kowe?
2: Kia lho nak, aku kia lagi nabung kok investasi masa depan.
1: Halah, nabung kok receh kabeh kaya kowe? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpule?
2: Loh, aja salah nak. Kayaknya bisa loh ngotuku motor asal kue telaten.
1: Lah, iya ya. Jebule kan akeh duite. Jo, anu, aku uli ora nyilih duitmu satu sebaik.
2: Makane nabung. Nabung kue ya investasi.

0: kok lemes dan gak fokus gini ya?
1: Bukannya kerja, mah tidur. Kamu mau gajinya saya potong? Hah?
2: Haduh, makanya jangan malas olahraga. Olahraga pagi tuh bagus loh untuk mempersiapkan tubuh dan kesadaran biar lebih fokus beraktivitas.
3: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
4: Oyal mucik. Acik-acik. Sabar. Enek singkatane, Blo.

0: Komandan Ingal Leluhur Budaya Jawa, Suara Budaya Jogja. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, seterusnya Butoyo. Yuk kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini ya. Seperti apa sih pantauan cuaca? Cerah sih kalau di Kota Baru, terang banget ini seterusnya. Kayaknya gak ada awan pagi hari ini ya di daerah Kota Baru. Gak tahu awannya kemana nih. Awan! Kayak apa aja dipanggilnya. Yuk kita dengerin dulu, ini ada perakirawan Arum yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda terkait dengan perakiran cuaca hari Minggu 28 Juni 2026 untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten, kota, provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam dan dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 31 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ade damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyan to namung sakedhik.
1: Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir & Whorf mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Rumah Tadar Ingel Lalu Ributi Cawi Suara Budaya Jogja. Kembali seterusnya buta, kita update dulu informasi perakiran cuaca ya. Yang kalau tadi daerah istimewa Yogyakarta secara keseluruhan oleh perakirawan BMKG Arum, sekarang kita akan fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana. Sudah ada perakirawan Yudit dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Seismologi Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar perkirakan berkisaran antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisaran antara 24 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisaran antara 70 hingga 95% dan angin akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisaran antara 5 hingga 25 km/jam. Demikian perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Dedi Atma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kenapa toh, Bu? Kok marah-marah?
1: Coba deh, Pak. Apa tidak marah? Tetangga kita itu pada membicarakan anak kita si Rina. Katanya kerdil dan tidak berkembang seperti usia anak Bu Hartin yang sama-sama usia 2 tahun. Hah, dibilang kurang gizi lah. Dikatakan kurus, cacingan.
0: Tapi Bu, ada baiknya kita tanyakan pada yang tahu. Siapa tahu mereka benar. Kalau memang anak kita itu perkembangannya lambat, jadi ada solusi. Mumpung belum terlambat loh.
2: Stunting merupakan kekurangan energi yang kronis, berakibat pada perkembangan otak anak. Cegah stunting, itu penting.

0: Le, ayo ikut Pak D Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak, deh. Iya, deh, aku mau. Tapi janji, loh. Traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
3: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, DPRD Kota Yogyakarta mempercepat penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ketua Bappemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari mengatakan regulasi baru tersebut dirancang untuk menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan. Tidak hanya fokus pada penanganan medis, aturan itu juga mengatur pemulihan psikologis hingga layanan sosial yang diberikan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sleman mencapai 25.688.845 kg atau sekitar 25.068 ton selama periode Januari hingga Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan subsektor perikanan budidaya masih menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Sleman. Staf pelaksana data bidang perikanan DP3 Sleman Tony Lukito Triwibowo mengatakan rata-rata produksi perikanan budidaya di Sleman selama 5 bulan pertama 2026 berada di kisaran 5 juta kilogram per bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

rekaman dan suara dialog pemain memecah kesunyian malam Dusun Brayut, Cangkringan, Sleman. Disitulah berdiri bangunan sederhana, tobong, untuk pementasan ketoprak Kelana Bakti Budaya. Setiap malam Sabtu, sekitar 40 orang pendukung pementasan menuangkan hasratnya dalam berkesenian. Menonton ketoprak Kelana Bakti Budaya di Cangkringan, seolah kita diajak kembali ke tahun 1970-an, saat kesenian ketoprak digemari masyarakat, saat tobong dipenuhi penonton yang antusias mengikuti lakon yang ditampilkan. Bedanya sekarang, pementasan ketoprak tobong hanya ditonton oleh beberapa gelintir orang saja yang rata-rata sudah lanjut usia. Sepi, ya, ketoprak tobong sekarang sepi penonton. Meski begitu, para pendukung tetap total menyajikan yang terbaik, total menghibur penonton. Durasi pementasannya pun tidak berubah, 2 hingga 3 jam. Semangat para pemain, pengrawit, dan kru lainnya untuk terus pentas ketoprak menjadi jawaban bahwa ketoprak tobong masih bernafas meski tersengal-sengal. Ketoprak Kelana Bakti Budaya, satu-satunya grup ketoprak tobong di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masih mencoba bertahan di tengah gempuran pilihan hiburan modern.

Ketoprak Tobong, sebuah kesenian drama Jawa yang pementasannya menggunakan panggung yang bisa

0: dibongkar pasang. Dilakukan berpindah-pindah tempat, berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Para pemain mengikuti pergerakan tobong. Kedoprak tobong mulai muncul di Yogyakarta tahun 1930-an dan mengalami masa jaya sekitar tahun 1970-an. Sayangnya masa jaya hanya berlangsung 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, satu persatu grup kedoprak tobong bubar. Dan kini tinggal menyisakan satu grup di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adalah kedoprak tobong Kelana Bakti Budaya bermarkas di Dusun Brayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Dwi Tertoyoso, meski berjalan tertatih-tatih, grupnya tetap rutin menggelar pementasan, bahkan meski tanpa penonton sekalipun.
1: Karena hujan misalnya, hujan kan langsung tidak ada orang, sementara mereka sudah berkemas-kemas, ya kasihan kalau itu diurungkan gitu. Dan saya tahu seniman itu kan menikmati dirinya sendiri, jadi mereka bisa main tanpa penonton.
0: Datang dari Kediri, Jawa Timur 2005, mengadu nasib di Yogyakarta, Kedoprak Tobong Kelana Bakti Budaya menghibur para pandemennya yang semakin lama semakin surut jumlahnya. Sementara 50-an kru terdiri dari pemain, pengrawit, dan penata panggung harus dihidupi. Bagaimana Dwi Tertoyoso mengelola kedopraknya agar tetap bertahan?
1: Ibarat orang bawa mobil dari Jogja ke Solo, itu kan sinar terangnya kan tidak langsung ke Solo, itu hanya paling-paling 200 meter. Ya berjalan sejauh terang itu ada. Setelah itu sampai ke sana, nanti kan terang itu akan jalan lagi dan itu terus. Nah kalau gelap gulita betul, ya coba istirahat memahami kondisi ini. Dan nyatanya kami belum pernah berhenti sama sekali.
0: Di Dusun Brayut, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Kedoprak Tobong mencoba terus bertahan. Tanah yang ditempati merupakan pinjaman dari seseorang yang juga ingin Kedoprak Tobong terus lestari. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 tidak mampu menarik minat masyarakat untuk menonton. Jumlah penonton hanya berkisar 10 hingga 20% dari 200 kursi yang tersedia. Dengan pemasukan yang jauh dari harapan, berapa rupiah uang yang diterima para pendukung? Sambil menghela napas panjang, Dwi Tertoyoso mengungkapkan dirinya hanya mampu memberi honor sebesar Rp20.000 per orang untuk sekali pentas. Meski dengan bayaran yang sangat minim, para pendukung ketoprak tetap setia bertahan hingga sekarang.
1: Mereka tahu persis bahwa tobong ini adalah tempat persemaian mereka belajar ketoprak. Tobong ini sebenarnya tempat di mana orang-orang belajar ngedoprak. Yang masih kondisi ini pun mereka dulu berangkat dari tobong. Ini tempat mereka berekspresi atau belajar.
0: Kedoprak Tobong, salah satu kekayaan budaya yang terseok-seok di negerinya sendiri. Kekayaan budaya yang sebenarnya menjadi kekuatan suatu bangsa untuk dapat terus kokoh berdiri di tengah derasnya arus globalisasi.

0: kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Ini, delok kene.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gen nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Kriser.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyusumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, DPRD Kota Yogyakarta mempercepat penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari mengatakan regulasi baru tersebut dirancang untuk menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan. Tidak hanya fokus pada penanganan medis, aturan itu juga mengatur pemulihan psikologis hingga layanan sosial yang diberikan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sleman mencapai 25.688.845 kg atau sekitar 25.068 ton selama periode Januari hingga Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan subsektor perikanan budidaya masih menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Sleman. Staf pelaksana data bidang perikanan DP3 Sleman Tony Lukito Triwibowo mengatakan rata-rata produksi perikanan budidaya di Sleman selama 5 bulan pertama 2026 berada di kisaran 5 juta kilogram per bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promo TRR Ing 2007 Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budoyo Sugeng Enjang Sugeng Pepanggian Malih wonten obrolan Astacita. Kali ini kita akan membahas tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bijak mengakses informasi kesehatan. Di era digital saat ini, informasi kesehatan dapat dengan mudah ditemukan melalui media sosial, website, grup percakapan, maupun berbagai platform digital lainnya. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa maraknya hoax, misinformasi, dan informasi kesehatan yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu, kita akan membahas bersama dengan Dr. Venita Reni Dinata MH, pegawai akademik yang akan membahas mengenai bijak mengakses informasi kesehatan. Sugeng Enjang, selamat pagi Dr. Venita. Kabar baik nggih?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Nah, Dok, kalau kita melihat perkembangan akses informasi kesehatan di era digital saat ini, bagaimana? Semoga bisa diceritakan kalau kita melihat perkembangannya seperti apa.
1: Ya, oke. Perkembangan informasi kesehatan sekarang ini kan luar biasa sekali ya. Kita bisa dapat dengan sangat mudah dari mana saja. Bahkan untuk saat ini sudah banyak sekali aplikasi atau platform yang menyediakan informasi mengenai kesehatan tersebut. Nah, masalahnya ini pada saat kita menerima informasi kesehatan gitu, kita harus lebih bisa bijak apakah informasi tersebut valid atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita menggunakan platform kesehatan tersebut, biasanya kan di awal ada diminta persetujuan ya, kayak kita mau buka aplikasi apapun itu biasanya kan harus scroll dulu, saya setuju gitu ya. Nah, untuk dalam akses informasi kesehatan melalui platform digital ini, kita harus hati-hati karena data sebanyak itu, kalau kita asal klik iya saya setuju, kita nggak baca isinya, nggak taunya di dalamnya adalah permintaan hak dari aplikasi untuk menggunakan sebagian data kesehatan kita, misalnya kita nggak baca, nah itu akan menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita. Nah, jadi pada saat kita mengakses platform atau mencari informasi kesehatan di dunia digital, banyak sekali nih yang harus kita perhatikan, seperti itu.
0: Baik. Kemudian, jadi harus ketika kita mengklik-klik pun juga harus dibaca dengan teliti begitu, nggih. Nah, dokter, kalau kita melihat kenapa informasi kesehatan ini menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari oleh masyarakat?
1: Betul sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di beberapa aplikasi yang untuk media sosial ya, itu kan banyak sekali juga sekarang tenaga kesehatan yang mulai merambah ke sana ya, untuk memberikan akses edukasi juga. Nah, itu ternyata banyak sekali juga masyarakat yang mencari akses informasi ke sana. Jadi, alih-alih bertanya langsung kepada tenaga kesehatan, itu mungkin mager ya, malas pergi, jadi nanyanya melewati media sosial. Nah, itu juga kita harus hati-hati, karena tidak mungkin dijawab sesuai dengan kasusnya oleh tenaga kesehatan tersebut. Jadi pasti dijawab secara umum seperti itu.
0: Baik, jadi memang harus dijawabnya secara detail. Nah, Dok, kalau kita melihat manfaat yang diperoleh masyarakat ketika kita mendapat kemudahan mengakses informasi kesehatan secara online ini bagaimana, Dok?
1: Iya, jadi kalau tentu saja banyak manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari aplikasi kesehatan, media sosial, atau juga media-media yang lain yang secara online gitu ya, istilahnya kita punya sedikit gejala, kita tanya aja, chat sedikit di aplikasi, itu langsung keluar, oh gejala seperti ini, itu lebih mengarah ke sini, ke sini, ke sini. Itu sebenarnya sangat memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat. Di satu sisi menambah pengetahuan untuk masyarakat, jelas ya. Yang tadinya masyarakat mungkin tidak tahu, harus bertanya kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara detail, sekarang mereka bisa mengakses informasi itu dengan sangat mudah. Namun di satu sisi harus berhati-hati juga untuk memilih sumber yang valid. Jadi jangan bertanya asal gitu ya, semua website atau semua aplikasi itu kita anggap benar. Nah, kita harus bijak juga memilih informasi mana nih yang valid, seperti itu.
0: Baik, nah untuk koridor mana yang valid, kemudian mana yang tepat kita akses di media begitu dok, di era digital saat ini, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat? Website seperti apa, kemudian yang diwaspadai supaya tidak terjebak dengan ternyata itu adalah hoax mungkin, atau nantinya justru ketika kita klik-klik-klik bisa keserap dananya misalnya begitu dok.
1: Oke, untuk memilih sumber mana yang valid, itu pertama kita lihat dulu dari sumber informasinya ya, kan kebiasaan kita mencarinya lewat online. Nah, itu kita lihat dulu satu, apakah website atau aplikasi tersebut legit atau tidak, memang di bidang kesehatan, atau hanya sebuah platform untuk opini saja. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda.

0: berita koran yang di online kan. Nah, itu kita harus lihat dulu nih yang menulis siapa, apakah penulis tersebut memang kredibel atau tidak, atau ternyata hanya berupa rubrik opini dari masyarakat. Kan itu juga banyak ya kalau di media sosial, opini dari masyarakat memberikan testimoni, oh, saya pernah mengalami hal seperti ini, begini, begini, begini, kemudian diberikan obat seperti ini, ternyata salah, dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak bisa menerima informasi tersebut secara mentah, karena itu tadi kembali yang namanya kasus kesehatan itu selalu akan kembali case by case gitu.
1: Baik, nah dokter, kalau kita melihat banyaknya informasi hoax begitu, apakah banyak berita-berita hoax mengenai kesehatan saat ini, dok?
0: Oh, tentu banyak sekali ya, apalagi yang di forward-forward secara cepat dan masif itu ya, itu biasanya banyak yang hoax juga. Nah, untuk mengantisipasi apakah benar berita tersebut hoax atau tidak, ya itu tadi, pertama kita harus lihat sumbernya. Kalau hanya di forward-forwardkan saja tanpa tahu penulis aslinya siapa, nah kita perlu mempertanyakan apakah ini benar atau tidak, sehingga kita perlu di research lagi, cari tahu lebih dalam apakah informasi tersebut benar atau tidak
1: gitu. Baik, dok, kalau tadi disampaikan banyak sekali yang paling sering atau kasus yang kemudian sampai istilahnya ini harus mengantisipasinya berlebih begitu ya, dok, ya itu ketika contoh hoax kesehatan apa nih, dok, yang menyebar di masyarakat
0: contohnya,
1: atau yang beredar?
0: Oke, selama saya menjadi dokter ini banyak sekali informasi yang tidak kredibel ya. Salah satunya, kalau menderita stroke harus segera dipukul dadanya, ditepuk-tepuk, dipukul yang kencang. Itu mencegah supaya tidak terjadi perburukan seperti itu. Atau misalnya anak demam harus diberikan minuman tertentu begitu ya, supaya tidak terjadi step. Nah, itu kan berita-berita yang banyak sekali beredar di media sosial dan diforwardkan melalui platform media sosial tersebut. Nah, itu ternyata pada saat saya bekerja di klinik itu ada beberapa kasus yang termakan oleh berita itu. Duh, katanya saya lihat anak saya kalau demam harus dikasih ramuan ini supaya tidak step gitu anaknya. Nah, wah, ini harus diluruskan. Ibu dapat berita dari mana? Ya itu, dok, dapat berita diforwardkan dari media sosial. Nah, itu adalah salah satu contoh yang harus kita waspadai nih, sumbernya dari mana yang mengatakan hal seperti ini gitu.
1: Nah, dokter, juga menarik nih tadi ini sampaikan dokter, kemudian ketika ada seseorang yang menyampaikan pengalaman pribadinya, kan sering ya, dok, misalnya ada postingan mengenai tadi cegah stroke dengan memukul, kemudian ada nih yang komen, wah betul nih, ini kemarin juga dilakukan bla bla bla, akhirnya yang membaca jadi percaya itu, dok. Nah, bagaimana kemudian masyarakat ini bisa membedakan antara pengalaman pribadi seseorang dengan informasi medis yang memang berbasis ilmiah, dok?
0: Oke, caranya pertama dari dalam diri sendiri itu kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup ya. Dengan misalnya kita membaca hal seperti itu, oke, kita harus lihat ini adalah sebuah opini masyarakat. Ya, kebetulan saja ada orang lain yang melakukan hal tersebut berhasil gitu ya. Tapi yang tidak berhasil pasti juga ada, dan mungkin tidak speak up saja di dalam media sosial tersebut. Sehingga ketika kita melihat, oh, pada orang ini ternyata berhasil, tapi benar nggak ya ini tuh bisa dikatakan ilmiah gitu ya. Nah, kita bisa cari lagi sumbernya, apakah kita bisa search aja ya melalui online, atau misalnya bertanya pada ini ya, AI sekarang kan sudah ada banyak sekali AI yang bisa dipakai. Kita bisa bertanya apakah orang yang stroke itu dengan ditepuk bisa melakukan perbaikan, atau misalnya bisa melakukan pencegahan untuk stroke. Nah, itu kita bisa bertanya dan kita bisa cari sumber-sumber lain yang lebih valid gitu. Jadi setiap kali kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus menanamkan pertanyaan di dalam diri kita sendiri dulu, apakah ini benar atau tidak ya. Jadi jangan serta-merta langsung percaya walaupun sudah banyak testimoninya. Sama dengan kayak misalnya yang sedang heboh terakhir-terakhir ini ya, penggunaan asap-asap herbal itu katanya yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu ya. Itu heboh sekali di beberapa platform media sosial. Nah, itu kita harus lihat dulu ini secara ilmiah apakah benar terbukti atau tidak. Kita harus cari sumbernya dulu dari mana. Jadi jangan langsung percaya dengan testimoni

0: orang gitu. Jadi kitanya sendiri harus memberikan apa ya, batasan, rasa ingin tahu lebih. Jadi jangan mudah percaya gitu. Apalagi di era media sosial sekarang kan bisa semua hal diputarbalikkan ya, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak, seperti itu.
1: Baik, nah dok, ini juga kalau melihat tadi banyak yang viral kemudian dipercaya, mengapa masyarakat kemudian melihat, oh kalau info kesehatan yang viral, ini memang harus dipercaya dok?
0: Oke, jadi kalau misalnya sedang viral, apakah itu pasti benar atau tidak? Nah itu sekali lagi kita harus lihat sumbernya ya. Yang pertama yang mengatakan hal keviralan ini siapa yang memviralkan. Kalau yang memviralkan ini memang dari tenaga kesehatan atau memang ada studi ilmiah yang memang mereka melakukan publikasi secara besar-besaran, kita bisa percaya ya. Tapi kalau misalnya itu tadi hanya berupa opini, tidak ada penjelasan detailnya atau narasumber yang memang legit dan kredibel di bidangnya, nah itu kita perlu mempertanyakan apakah hal yang viral ini patut untuk kita ikuti atau tidak gitu. Jadi dari kitanya sendiri yang harus lebih cermat dan lebih bijak gitu dalam menerima informasi.
1: Baik, nah berarti ini perlu ada peningkatan literasi kesehatan nih dok. Caranya bagaimana? Betul. Ketika masyarakat untuk meningkatkan literasi kesehatan terutama di lingkungan keluarga dok?
0: Oke, pertama yang paling mudah itu memang melalui media sosial ya. Karena sekarang banyak sekali tenaga kesehatan atau dokter yang memiliki platform tersendiri di media sosial untuk memberikan edukasi. Nah, kita bisa follow orang-orang tersebut yang memang credible di bidangnya ya, untuk mendengarkan edukasi dari mereka. Itu hal yang paling mudah sekali, hanya modal kuota aja gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang baik gitu. Yang kedua, pada saat kita menggunakan aplikasi kesehatan, misalnya kan banyak ya aplikasi kesehatan saat ini yang tidak hanya memberikan informasi tapi bisa berkonsultasi langsung. Nah, jadi ketika kita mungkin tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit atau ke klinik, nah kita bisa melakukan konsultasi telemedicine atau telekesehatan. Jadi kita bisa bertanya langsung melalui aplikasi atau platform yang memang kredibel ya, memang tercatat untuk memberikan layanan kesehatan gitu. Nah, pada saat itu kita bisa, oh yakin nih orang yang saya tanya, sumber yang saya lihat ini adalah sumber yang valid. Seperti itu. Itu hal yang paling mudah dan paling simpel untuk dilakukan ya di rumah.
1: Baik dok. Nah, kemudian dok, kalau melihat saat ini untuk peran sekolah, perguruan tinggi dan juga media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait informasi kesehatan yang benar itu seperti apa dok?
0: Oke, jadi sekarang ini di perkuliahan ya, mahasiswa, kita tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan AI itu sangat masif ya. Jadi pada saat mahasiswa itu melakukan tugas, mengerjakan tugasnya atau juga diberikan kuliah oleh para dosennya, itu juga mulai diajarkan untuk memilih sumber-sumber yang lebih valid. Jadi karena kebiasaan sekarang mungkin kalau ngerjain tugas bingung, udah tanya AI aja gitu ya. Tapi kita tidak bisa 100% percaya pada AI juga. Jadi kita mulai ajarkan memilih literatur-literatur mana yang bisa kita gunakan dan literatur mana yang tidak bisa kita percaya 100% gitu. Sumber utama kalau di perkuliahan tentu saja masih menggunakan buku dan jurnal ya, itu yang utama. Untuk akses dari media sosial dan lain sebagainya, itu kita lebih ke arah studi lapangan kalau sekarang. Jadi kita berikan beberapa contoh kasus kepada mahasiswa. Ini ada kasus seperti ini, kemarin viral tentang hal ini atau viral tentang kasus ini. Bagaimana tambahkan pandangan kalian sebagai mahasiswa? Bagaimana seharusnya ini diselesaikan? Jadi kita lebih banyak memberikan studi kasus, karena nggak bisa sekarang di dunia pendidikan kita hanya mengajarkan berdasarkan teori saja. Jadi kita harus memperbanyak kasus-kasus studi-studi yang sesuai dengan keadaan masa kini ya. Jadi kalau sekarang memang penggunaan semuanya sudah serba online, masyarakat bisa mengakses kesehatan dari manapun, nah kita harus memberikan itu pada mahasiswa, nggak bisa terpaku pada textbook saja. Jadi kita sekarang lebih perbanyak studi lapangan atau studi kasus kepada mahasiswa gitu.
1: Baik, nah dok, kalau kita melihat paling mudah langkahnya begitu ketika kita mencari informasi di digital saat ini, sumber informasi kesehatan apa dok yang bisa digunakan oleh masyarakat tapi sudah baik begitu nggih, ataupun sudah sesuai, tidak ada berita-berita hoax?
0: Oke, yang paling gampang itu yang paling paling kredibel sebenarnya memang melalui jurnal ya, jurnal-jurnal kesehatan itu sudah banyak sekali secara online bisa kita akses gratis ya, tidak berbayar, itu banyak sekali yang bisa kita baca. Itu yang paling mudah, sumber yang paling mudah bisa kita dapatkan. Itu yang kedua, itu bisa melalui platform tadi, aplikasi kesehatan yang mereka memberikan edukasi. Jadi platform-platform kesehatan yang bisa dilakukan telemedicine itu biasanya mereka juga ada melakukan konsultasi online tanya jawab gitu ya. Nah itu kita bisa gunakan itu juga. Kemudian kita bisa baca juga review-reviewnya. Jadi artikel-artikel kesehatan yang ada di sana ditulis oleh siapa, misalnya ditulis oleh dokter A, spesialis apa, terus menjelaskan tentang apa. Nah itu kita bisa percaya gitu ya, kalau misalnya hanya berupa blogspot atau misalnya hanya berupa itu tadi ya, artikel opini, artikel koran yang di online kan, nah itu kita harus, wah ini valid nggak ya gitu, kemudian kita juga harus lihat penulisnya siapa. Kalau diminta memberikan contoh satu atau dua, wah itu sebenarnya banyak sekali ya, jadi yang paling mudah adalah jurnal sebenarnya. Nah kalau jurnal kesehatan itu banyak sekali berbahasa Indonesia yang gratis yang kita bisa akses, seperti itu.
1: Baik, nah dokter, untuk masyarakat ketika ada mendapatkan informasi kesehatan yang membuat masyarakat panik, ini bagaimana cara menyikapinya dok?
0: Oke, kalau panik itu biasanya memang semuanya sudah buyar dulu ya, udah bingung dulu karena sudah kepalang panik. Dibilang pertama itu jangan panik, agak susah, tapi sebenarnya itu hal yang paling utama untuk dilakukan. Ketika kita panik, itu kita tidak bisa berpikir dengan akal sehat biasanya. Jadi diusahakan jangan panik dulu, kemudian kita bisa bertanya, paling gampang, paling mudah bertanya pada kerabat atau teman yang memiliki background medis. Kalau misalnya tidak punya, kita bisa melalui itu tadi, telemedicine atau telekesehatan, melalui platform atau aplikasi yang tersedia. Ada banyak sekali jenisnya ya. Nah, kita bisa melakukan konsultasi online langsung dengan dokter di sana, real time, secara cepat gitu. Kita bisa konsultasi, apakah berita tentang ini benar ya dok? Saya mendapatkan kasus seperti ini, apakah bisa dilakukan seperti ini? Nah, itu kita bisa bertanya langsung pada ahlinya, real time, cepat, tidak perlu kemana-mana. Yang penting kuncinya pertama itu jangan panik dulu, begitu.
1: Baik, jangan panik dulu. Nah, apa dok pesan untuk generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh informasi kesehatan yang menyesatkan?
0: Oke, pesannya yang pertama itu tadi, dari dalam diri kita harus menanamkan rasa ingin tahu yang lebih. Dan jangan mudah percaya dengan informasi apapun yang diberikan secara gamblang dan secara mentah melalui media sosial. Kita harus cari tahu dulu lebih dalam tentang informasi tersebut, apakah benar atau tidak. Bertanyalah pada ahlinya jika ingin menanyakan lebih dalam. Tapi pada saat kita menerima sebuah informasi, kita harus memberikan batasan pada diri kita sendiri dulu, apakah informasi ini valid atau tidak. Jadi jangan mudah percaya intinya.
1: Baik, dokter, untuk menutup, harapan dokter terhadap masyarakat Indonesia dalam menghadapi banjir informasi kesehatan di masa depan dan sesuai juga dengan tema kita agar bijak mengakses informasi kesehatan. Semoga.
0: Oke, pesan saya, pada saat kita menerima akses informasi kesehatan, itu bisa kita lihat dulu sumbernya dari mana, jangan cepat panik. Dan saran saya, pada saat kita masuk ke sebuah aplikasi atau media sosial, kita baca lebih dahulu terms and conditionnya sebelum kita mengklik saya setuju. Jadi kebanyakan karena tidak banyak yang membaca isinya langsung klik saya setuju, nah itu cukup berbahaya sebenarnya. Jadi selain bijak dalam mencari informasi, menerima informasi, jangan mudah percaya pada saat kita masuk ke sebuah aplikasi untuk mendapatkan informasi kesehatan. Kita harus baca dulu term and conditionnya sebelum kita menyetujui untuk memberikan data apapun ke dalam sana. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih dokter untuk waktunya sudah berbincang bersama kami tentunya di obrolan Asta Cita hari ini. Terima kasih dokter. Selamat
0: terima
1: pagi.
0: Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi.
1: Nah, setelah tadi kita sudah berbincang bersama dengan dokter Venita Reni Dinata MH, bijak mengakses informasi kesehatan. Dari obrolan kita, perbincangan kita belajar bahwa kemudahan memperoleh informasi kesehatan harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, memeriksa sumber informasi, dan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan yang kompeten. Nah, kita semua monggo untuk masyarakat, kita bijak dalam mengakses, kemudian memahami, dan juga menyebarkan informasi kesehatan. Kita tidak boleh mudah percaya pada informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Dan akhirnya saya Anita Rizky pamit rumian dari obrolan Asta Cita. Kita ketemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya.
2: Wet kepi ya tak wek dik, mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
3: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
2: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
3: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngurmati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
2: Ya di ngapura ya, Dik.

0: Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Sari, Jejak Kejayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Taman Sari merupakan salah satu situs bersejarah yang dimiliki Keraton Kasultanan Yogyakarta. Letaknya berada di barat daya Keraton Yogyakarta. Dilihat dari namanya, menurut peneliti budaya Teresia Hastrini, Taman Sari dimaksudkan sebagai nama suatu komplek taman yang benar-benar indah, banyak bunga-bunga, buah, dan satwa.
1: Taman Sari merupakan taman yang indah dan mutakhir dengan area antara tenggara taman sampai perempatan kota. Area tersebut disebut Kampung Segaran, yang dulu kala terisi dengan air. Segaran itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti laut buatan. Nah, air yang ada di komplek Taman Sari ini dialiri dari Sungai Winongo.
0: Arsitektur dan relief dalam kompleks Taman Sari merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Hindu, Buddha, Islam, Eropa, dan Cina. Bangunan Taman Sari merupakan kombinasi antara gaya barok Eropa abad ke-18 dengan Ottoman serta arsitektur Mongolia. Menurut Justina Hastrini, Taman Sari dibangun di era Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunannya memakan waktu cukup lama, dari tahun 1684 sampai dengan 1691.
1: Bupati Madiun Raden Ronggo Prawiro Sentika pada tahun 1684 itu diperintahkan membuat batu bata dan kelengkapannya untuk persiapan membangun pertamanan yang indah, yaitu tadi Taman Sari tadi. Sultan ingin membuat taman begitu. Untuk pembuatan taman ini tadi atas perkenan Sultan Hadisatu yang dikepelai Raden Tumenggung Mangundipuro dan dipimpin oleh KPH Notokusumo yang sekarang ini kemudian menjadi KGPAA Pakualam yang pertama.
0: Dahulu di komplek Taman Sari terdapat kebun buah-buahan. Namun kini, kebun-kebun tersebut sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Menurut peneliti sejarah Justina Hastrini, dahulu Taman Sari dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono I bersama para selir dan keluarga untuk beristirahat dan rekreasi. Sebuah kolam yang tidak terlalu lebar, kurang lebih berukuran 12 hingga 30 meter dan kedalaman 1 hingga 2 meter menjadi tempat pemandian para selir. Justina mengungkapkan, Taman Sari sebenarnya tidak hanya sekedar berfungsi sebagai taman tempat rekreasi keluarga raja, namun mempunyai banyak fungsi lainnya.
1: Ada sebagai fungsi kamuflase area. Kenapa? Di situ seolah-olah raja itu berekreasi, padahal di situ raja juga mengatur strategi terhadap musuh atau tempat bersembunyi dari musuh begitu. Juga ada lagi fungsi dari Taman Sari yaitu sebagai benteng pertahanan. Juga Taman Sari berfungsi sebagai tempat meditasi bagi raja. Fungsi Taman Sari juga berlatih untuk kemiliteran bagi tentara kerajaan, sehingga tidak terlihat dari luar bahwa di situ juga untuk berlatih. Seolah-olah itu menjadi tempat rekreasi saja.
0: Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 58 gugusan bangunan, baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan, beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Namun yang masih bisa dikenali, tinggal 22 bangunan saja. Dari berbagai bentuk bangunan yang bisa dinikmati di Taman Sari, jelas memperlihatkan bangunan tersebut dulunya sangat megah. Bangunan-bangunan itu selain unik, juga terkesan mistis. Misalnya bangunan Sumur Gumuling.
1: Bangunan Sumur Gumuling itu tingkat 2, bentuknya melingkar seperti sumur. Nah, tapi di tengahnya berupa ruang terbuka dengan 5 tangga yang melambangkan rukun Islam. Jadi selain terdapat masjid, di Sumur Gumuling itu konon terhubung dengan lorong-lorong bawah tanah. Kabarnya ini jalan menuju komplek keraton dan pantai selatan. Jadi memang di sumur Gumuling itu bagian dari lorong bawah tanah. Nah, ini terowongan ini disebut Parangkusumo yang juga berfungsi sebagai sarana persiapan penyelamatan jika terjadi peperangan.
0: Di antara banyak bangunan di Taman Sari, yang paling dikenal masyarakat dan masih banyak dilihat hingga saat ini adalah kolam pemandian. Kolam pemandian tersebut terdiri dari 3 kolam yang dihiasi pot-pot besar. Umbul Muncar untuk putra-putri sultan, Umbul Binangun bagi para selir, dan Umbul Pamungkas, kolam pemandian khusus bagi Sri Sultan. Ada juga bangunan yang disebut Pulau Kenongo. Disebut Pulau Kenongo karena dahulu tempat tersebut dikelilingi dengan bunga kenanga.
1: Pulau Kenongo berfungsi ini sebagai tempat peristirahatan untuk pengintaian sekaligus balai pertemuan. Tempat ini pernah ditinggali Sultan Hamengkubuwono yang pertama hingga Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, ketika kanal dibuka dan air mengenangi sekelilingnya, bangunan ini tampak seperti bunga teratai bila dilihat dari atas. Pernah menjadi bangunan yang tertinggi di Jogja loh ini.
0: Ruangan yang lain di komplek Taman Sari adalah Taman Ledok Sari, yaitu sebagai peraduan dan tempat yang sangat pribadi bagi raja. Selain itu ada bangunan tempat tinggal raja yang di dalamnya terdapat gerbang, gardu jaga prajurit, ruang tamu, kamar tidur, ruangan membatik, ruangan untuk pementasan tari bedoyo dan serimpi yang atapnya dapat untuk melihat pemandangan kota Yogyakarta dan sekitarnya. Meski banyak bangunan Taman Sari yang telah rusak, namun terlihat jelas kemegahan Taman Sari tempo dulu. Ini menjadi bukti kejayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta di masa lampau. Kini Taman Sari menjadi objek wisata pilihan bagi para pelancong yang datang ke Yogyakarta.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bantul, menaruh perhatian serius terhadap indikasi masuknya obat-obatan terlarang ke lingkungan sekolah, khususnya jenjang SMP dan SMA. Salah satu jenis psikotropika yang marak diakses pelajar adalah pil sapi karena harganya yang murah dan peredarannya yang kian luas. Kepala BNN Kabupaten Bantul, Arvin Munajah, mengakui pihaknya belum mengantongi data pasti jumlah pelajar yang terpapar. Namun, maraknya aksi kenakalan remaja ini menjadi indikator kuat yang harus diwaspadai. Guna menekan angka tersebut, BNN Bantul gencar memperkuat edukasi hingga pemeriksaan atau screening di sekolah. Beralih ke informasi lainnya, ada yang berbeda dari momen pembagian rapor di SMP setelah Dus 2 Jogja tahun ini. Selain menerima evaluasi hasil belajar, para orang tua murid juga disuguhi pameran karya seni berupa lukisan dan fotografi hasil kreativitas siswa. Kepala SMP setelah Dus 2 Jogja, RV Banu Hastika Kunjono mengatakan, pameran ini merupakan gelaran kedua sebagai ruang apresiasi bakat dan pendidikan karakter anak. Melalui ratusan karya yang dipajang, pihak sekolah ingin menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik semata. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setelah sambutan tidak terasa sudah jam 10 pagi dan kali ini di hari Minggu, seperti biasa kita akan hadirkan untuk Anda program Indonesia Layak Anak. Kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TKA Bakleco, Kota Gede. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

Perkenalkan, nama saya Gane. Saya di peserta didik dari TKA Baklejo. Pada pagi hari ini saya dipercayakan untuk memandu acara tebang dolanan bersama TKA Baklejo di RRI Pro 4 Yogyakarta. Teman-teman yang berada di studio dan teman-teman yang mendengarkan di rumah, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman saya, Mbak Maya.

maya. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Mars Teka Aba Klejo secara bersama-sama. Teman-teman silahkan berdiri dengan sikap sempurna.

Makasih, silakan duduk kembali. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita menyanyikan Terbang Dolanan, sekarang kita akan mendengarkan pembelajaran singkat tentang budaya Yogyakarta. Materi akan disampaikan oleh Ibu Guru dari TK Baklejo kepada Ibu Guru.

Nah, untuk anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya. Nah, salah satu budaya yang ada di Yogyakarta yaitu tembang dolanan. Tembang dolanan adalah warisan leluhur yang berisi nasihat baik. Melalui tembang, kita belajar nilai kejujuran, kerjasama, rajin bekerja, dan hidup sederhana. Mari kita jaga dan lestarikan budaya dengan cara menyanyikannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini kita akan mengenal budaya Yogyakarta melalui tebang dolanan. Anak tebang dolanan adalah lagu tradisional yang digunakan untuk bermain. Tebang pertama yang akan kita pelajari adalah cublak suweng. Kata suweng berarti anting-anting. Tebang ini mengajarkan nilai kejujuran dan tidak serakah. Selanjutnya kami persilahkan teman-teman dari TKA Abak Leca untuk menampilkan tebang cublak-cublak suweng.

Alhamdulillah, penampilan teman-teman sangat baik. Tepuk tangan untuk TK Baklico. Pesan moral dari tebang ini adalah kita harus bersikap jujur dan tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Tebang kedua adalah jamuran. Tebang ini berasal dari Yogyakarta. Pada tebang ini terdapat permainan berkelompok yang melatih kerjasama dan kebersamaan. Saya mengundang teman-teman dari TK Baklico untuk maju ke depan.

Nilai yang dapat kita ambil adalah pentingnya bekerja sama dan menghargai giliran teman. Tabang ketiga adalah gundul-gundul pacul. Pacul berarti cangkul. Tabang ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana, rajin bekerja, dan tidak sombong. Mari kita menyanyikan tabang gundul-gundul pacul bersama-sama. Sambil bernyanyi, kita gerakan tangan ke atas kepala seolah-olah sedang nyunggi wakul atau mengangkat wakul.

Bagus sekali pesan dari teman ini adalah kita harus menjadi anak yang rajin, bertanggung jawab, dan tidak menyombongkan diri. Tebang terakhir adalah Suku Bato. Tebang ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Tebang ini mengajarkan tentang hidup sederhana, rajin berusaha, dan bertakwa kepada Tuhan. Kepada teman-teman dari TK Bakleco, dipersilahkan menyanyikan Suku Bato bersama-sama.

Terima kasih teman-teman semua, teman-teman yang berbahagia. Acara tebang dolanan bersama TK Bakleco telah sampai pada penghujung acara. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa penutup. Doa akan dipimpin oleh teman saya, Mbak Rachel.

Sebagian penutup, mari kita menyanyikan lagu TK Abadi Mana-Mana bersama-sama. Lagu ini menggambarkan kebersamaan seluruh peserta didik TK Abadi seluruh Indonesia. Kayak Ganesh dari TK Abaklejo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Marilah kita lestarikan budaya Yogyakarta dengan menyanyikan tebang dolanan anak. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wontening program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Permisi kak, ini menunya, mau langsung pesan?
1: Saya mau cekagung 1, sayur lodeh, cataoge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
2: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
1: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
2: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
1: Sudah kenyang.
2: Nah kan, lain kali kalau pesan makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
3: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
4: Woi, matiin kerannya. Kalau udah tidak dipakai.
5: Bentar, lagi mandi.
4: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
6: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air itu penting.
7: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki malah numpai tasmu
3: Aduh Jan, iki anyar lho.
2: Woi yoi, mereknya kremes yang orang kaya. Wah, larang ki.
3: Ya jelas toh. Tapi, iki-iki.
2: Sopo? Kawe ki.
3: Menang apa itu? Raono sing ngerti wong podo plek kok iki.
2: Mbok, wis toh Mbak Yu. Bangani nganggo tas kawe ngono kuwi. Mbok nganggo tas racet kaya nggon kuwi ki bae. Bangga, nganggo produk lokal.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, kepemimpinan perempuan muslim menjadi sorotan dalam International Conference on Aisyah Tadis 2026 yang digelar di Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah Trihastuti Nurrohimah mengatakan tema yang diangkat dalam International Conference on Aisyah Tadis 2026 berangkat dari berbagai persoalan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan konferensi tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan akademik, tetapi juga wadah berbagi praktek baik yang diterapkan di berbagai komunitas. Melalui penguatan jejaring nasional dan internasional, forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan konkret bagi pembangunan peradaban yang lebih berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, upaya mengurangi timbunan sampah rumah tangga di Kelurahan Keparaan Kemantren Mergangsan mulai diarahkan kegiatan yang lebih produktif dan bernilai ekonomi. Program yang digelar di Pendopo Kelurahan Keparaan diikuti puluhan peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, kader PKK, hingga pengelola bank sampah. Dalam kegiatan itu, peserta memperoleh pengetahuan sekaligus praktek langsung mengolah limbah dapur menjadi cairan multifungsi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembersih rumah tangga. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Pramateri Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisna Budaya Sugeng Siang Sugeng Pepanggian Male Sesarangan Kula Andita Rizkia Wonten Pramateri di Yogyakarta Dinten menika dinten Minggu ngoten nggih. Sumangga kagem panjenengan ingkang sampunya wiji gitu nggih, dari tadi sudah pokoknya ceklik di 106,6 FM utawi RR Digital, atau ini baru saja ceklik ngoten nggih, yang sekarang ini juga sedang di perjalanan, sedang mendengarkan, mau libur-liburan, ini sudah musim padat di Kota Baru, ini terpantau padit ngoten nggih to. Pokoknya jalan di area Kliringan ini juga karena sedang ada perbaikan, jadi cukup padat merayap. Jadi ngatos-atos, nanti monggo bisa dicek di mapnya mau kemana ya, ini lewat mana ya yang tepat, silahkan. Sutresna Budaya, mboten saten pundi-pundi, sak menika sumangga kita pitangetaken sesarengan. Catatan penting ojo nganti lali, canting jali, babagan tembang, lan dolanan bocah. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rumbat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, tentang olahan makanan bagi pelaku-pelaku UMKM tentunya membutuhkan trik-trik tertentu atau strategi tertentu untuk penjualannya, untuk pembuatannya dan lain sebagainya. Tapi kita bisa saling sharing di siaran Teras UMKM kali ini berkaitan dengan produk-produk yang sudah dikerjakan ataupun sudah dihasilkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM yang saat ini saya temui, UMKM Jogja Membumi ini ya, dengan Ibu Sulistiani. Selamat siang Ibu Sulistiani.
1: Selamat siang Mbak.
0: Ya, Ibu, ini UMKM Gangav ini alamatnya di mana ini Ibu?
1: Alamat UMKM Gangav di Gambiran UH5 RT43 RW11 Umbul Harjo Yogyakarta.
0: Oke, ini minuman tradisional ini ya, jamu-jamuan ini yang dibuat ya Ibu ya?
1: Iya betul Mbak.
0: Iya, ini ada minuman tradisional Gangav, ini ada kencur tanpa
1: beras.
0: Tanpa beras, kencur yeah. Ini jamu kencur tanpa beras begitu yeah, ya.
1: Betul.
0: Oke, terus ini ada juga yang saya pegang, ini ada kunyit asam begitu ya.
1: Yeah.
0: Ibu, berkaitan tentang bahan baku nih, bahan baku kencur terus asam ini didapat dari mana nih Bu? Apakah ada koordinasi atau kolaborasi dengan KWT-KWT, saat ini kan banyak KWT juga, atau ini langsung beli di pasar aja, atau mungkin sudah ada yang nyetorin begitu, atau seperti apa Ibu?
1: Ya kalau pas di pasar Beringharjo tidak ada, akhirnya saya cari petani di Wonosari.
0: Oh gitu, petani-petani di Wonosari begitu ya. Itu yang Ibu buat ini apa saja Bu? Kencur? Kunyit asam,
1: lemon selasih, gula asam, kemudian kolang kaling.
0: Oh gitu. Yeah. Kolang kaling juga bisa dibuat jamu begitu atau bagaimana?
1: Bisa untuk mengurangi sendi rasa sakit.
0: Oh gitu. Paling tidak juga nikmat juga. Ternyata dibuat jamu itu kolang kalingnya apakah diremuk begitu atau tetap bijian begitu utuh begitu dengan rasa apa begitu?
1: Iya. Yeah. Kolang kaling itu saya rajang, jadi bisa masuk ke
0: botol.
1: Kalau di blender itu kan nggak merasakan,
0: tapi
1: kalau di itu kan dikunyah ya, seperti itu.
0: Kalau dihaluskan, tapi tidak dihaluskan, tapi hanya diiris-iris begitu ya. Berkaitan tentang kunyit asam dan juga kencur ini tanpa beras, kenapa ini kencur tanpa beras ini Bu?
1: Awalnya begini, banyak yang tanya, Bu kok nggak ada ya yang tanpa beras gitu. Dari dinas-dinas itu juga aku pesan yang tidak ada berasnya gitu.
0: Okay.
1: Kemudian kan banyak pesanan dari misalnya dari SD Bias itu kalau pesan 1500 botol untuk pertemuan wali murid dan muridnya.
0: Okay.
1: Nanti pesta di Kali Urang atau di Solo.
0: Oke, begitu. Oke, baik. Terus bahan bakunya, misalnya buat kunyit asam ini Bu, ini bahan bakunya tadi kunyit ya, terus asam, terus pengolahannya ini Bu, seperti apa pengolahannya?
1: Caranya, caranya kita cuci bersih kunyitnya, terus nanti dikupas, tapi tipis ya, karena kan itu kulitnya juga tipis, jadi harus tipis. Kemudian nanti dirajang di blender. Direbus sampai meletup-meletup itu. Setelah itu dikasih asam jawa, garam sedikit aja biar rasanya mantap.
0: Oke.
1: Kemudian gula aren atau jawa, karena nanti biar rasanya itu benar-benar gula jawa.
0: Terus Ibu, ini bisa bertahan sampai berapa lama nih di botol gini?
1: Kalau di showcase itu kan tidak ada pengawet Mbak. Tidak ada pengawetnya, benar-benar asli.
0: Gitu. Jadi ini tidak bisa bertahan lama ya, tidak sampai beberapa hari gitu?
1: Saya sudah nitip di toko-toko modern yang ada showcase-nya itu 1 bulan, tapi belum sampai 1 bulan sudah saya ambil.
0: Sudah diambil. Ya. Kalau misalnya belum laku ya langsung bisa diambil. Tapi kalau enggak pak udah habis ya paling setahun lagi begitu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, Ibu berkaitan dengan olahan karena ini bahan bakunya olahan-olahan yang tidak awet ya, tidak awet lama maksudnya begitu. Strategi yang digunakan Ibu biar ini tuh usaha ini biar jalan terus, nggak usah apa, nggak usah nanggung kembalian tadi di store-storekan di toko-toko modern kan? Ini bagaimana nih Bu strateginya?
1: Saya kan sudah lama ya bikin seperti itu. Terus saya kurasi juga langsung ke toko dengan legalitas yang saya punyai dari NIB, BIRT, halal, kemudian Badan POM. Kalau yang Badan POM itu untuk yang wedang uwuh. Tapi kalau yang 1 minggu itu kan tidak perlu Badan POM, cuma dari halalnya saja, BIRT dan halal. Seperti itu. Terus saya 1 bulan itu kan masih jadi sebelum 1 bulan sudah saya ambil. Nanti saya ada yang sering beli.
0: Oh gitu ya. Oke, berarti ada strateginya begitu.
1: Ada,
0: Jadi menjadi apa pelaku UMKM ini tetap penuh dengan perjuangan tapi tetap sabar terus gitu ya.
1: Oke, baik. Kita enggak rugi tambah. Iya, seperti itu.
0: Terima kasih sekali Ibu Sulistiani UMKM Gangap. Matur nuwun sangat dengan minuman tradisional jamu. Sukses selalu nggih Ibu nggih.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, matur nuwun. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran teras UMKM. Tentunya Anda juga mungkin pelaku-pelaku UMKM dengan olahan-olahan minuman tradisional. Bagaimana untuk bisa menciptakan minuman tradisional ini dengan rasa yang enak, terus bagaimana punya kualitas dan yang jelas tetap sabar dalam menjalankan usahanya. Karena semuanya tidak instan begitu saja, tapi harus step by step untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Rumah Tereng Lurie Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo. Sesaat lagi akan kami perdengarkan kagem panjenengan kumandang azan duhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Semoga kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat duhur.

0: Sutisna Butoyo, Komandan Azad Zuhur, telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang ber

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tanaman.

Romaterer ingat betul cawi suara budaya Jogja. So terus nunggu betul tak sesarangan kalian kula Andi Tarisia meniko pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya panjenengan sumonggo untuk menikmati santapan siang, kemudian istirahat, lan sumonggo kita pita ngatakan dagelan di hari Minggu sesarangan basio judulipun Semar Mesem. Kagem panjenengan sugeng pita ngatakan wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Wah, marem tenan awakku saiki. Han jedhake radio yane pas dagelan ki wangune. Delok gendinge ki loro-loro penak tenan. Nek nang ora nang ya aja ngono dua-dua. Dro. Jan marem tenan. Ayo wong ki kabeh ki sing dadi ki perujuk. Gandeng rujuk sak iyek sak eka praya. Praya dipa. Padha ngrembug kahanane gending loro-loro kok ya penak. Mongko gending loro-loro kuwi wis kuna lho. Ha iki kok iso penak. Seko mbok menawa sing nabuh ya sehat. Warek wang. Ayo wis. Ayang pisanan. Ciro ciro patman nem. Nem ro nem. Ro ro ro. Aduh. Girengane sajake ya santas-santas wong. Ora ketang tenane nermumuh. Ini yang pancen seneng tenan oleh binek sugih serana sing madani sandung jekluk kampung karang nongkok yami sastra siswa hadirinoto andaya ringrat tirto kamandani. Wah aku piye to tonggot waro ono sripah ora menyang ya rapopo ini waton nek genduren teko kuis dadi garis besarnya. Wong kang wis nindakake disiplin arep ngopo meneh? Kesripan, ora menyang. Ora layat. Ning genduran nyukupi. Bapak itungke nek ming layake ming ngeterke wong mati to. Kaya ora perlu. Nek genduran ki barang wis mateng. Nek jujur tak tekani ya sik mangan sapa arep. Arep dadi pangan sik mluwa to. Nangat sing di omah mesake. Mengko akeh ya nek gelem ngundang aku, ayang to. Ayo wong sugih ya wis kepiye? Esuk. Wis mangsak ora ketang bakar greh. Ning nang kampung kuwi ketok wis kemutuk dirasani masa. Wah nek lor kono ya ini wis mambu. Ya baten atiku mambu apa? Arek ya aja mambu grek ngene lak. Mancan-mancan tak gawe memanas wong sekeng-sekeng kuwi kok. Bakar grek, wetenge medo perih. Lah jane esuk urung wedangan urung udud mambu gerar ngapa ora perih. Seneng tenan manasi wong sekeng iki seneng tenan. Kancane dereng mangan. Aku wis mangan nang ngarep lawan. Ya men rake tang intip garing. Ini rak mangan. Weng aku le gelo kuwi wah. Wah wis rupaku ki ya rada melek. Ning kok ndek anak. Dil. Anak ki wis dadi anar kapake. Pateni gak kena hukuman. Dingung griseni aku yang arep klethek-klethek de bojo ya. Dua anak semono sing tak pek ya wegah. Wah, ya wis silap tenan. Wingi do ngarep entuk wong apik banget. Ning wis lara cacate. Nalika weruh ya neming nang dokteran. Lara TBC gak pucet. Ning nek tak pek wangune ya weruh bandaku ki mari wangune. TBC ki mewong kekurangan duit. Ini yang jut nang ngomah kilang-kilang dhewe ayo wong iki nek seni wis kaya ngene iki melek pakani mulih sangane sithik nganyang ayo nang kalwe dilalah kethok kanca bayari mo ning tasku keri dilalah. Kaya ming bakbuk wae. Ben iki dina aku arep ora kantoran. Merlokke nyeng anakone anakku tak todi wae kok. Ben Le.
1: Kulo, Pak.
0: Lene rasa kulo, Pak.
1: Sampun mire kok ngendikane bapak lho.
0: Heeh, apik to wong tuwa omong dinjen.
1: Dadi garis besare bapak niku getun to anak-anak kula niku.
0: Oh, tarungake tenan. Ayo wis ayo. Menentang, Pak.
1: Lho, mboten menentang lan niku namung matur napa enten
0: niku. Iya, iya. Berdasarnya tok kowe tak rasani.
1: Getun le anak-anak.
0: Nah, iya ta.
1: Tak pateni nglanggar pau. Mesthi kena pau keman. Hai, nek pancen sampean getun le anak-anak, kula mang balekke mula bukane mbiyen.
0: Mbokmu wis mati. Kowe tak balekke sak nggon-ngone ya, Ma.
1: Ah nggih mboten apa mbiyen papane ngendi kok.
0: Saiki hitung-hitungan.
1: Nggih.
0: Wis ana seminggu iki kok pola tamu kok merengut wae iki. Ana kepentingan apa?
1: Mesthi nek
0: munggo ngap apa ora penak kuwi rasane.
1: Wong merengut iki mesti kagel to, Pak.
0: Ah ngagol iso.
1: Kagel karepe.
0: Lah iya karepe ngagol iso apa?
1: Ngagoli kula dhewe niku
0: sing. Ah mula.
1: Ha nggih.
0: Anak kuwi mesti serba kagel. Wong wis duwe kedemenan lan wis duwe inginan ora duwe. Ha iki mesti kagel. Anak aku arep apa-apa entuk. Aku kepepet nyemplung sumur entuk. Sesak karepku to. Anak-anak mesti kagole. Arep mangan enak ngenteni dawuhe bapak.
1: Lah nggih.
0: Nyandang apik ngenteni bapak. Ah gagal ta?
1: Wong ana sing ngingu.
0: Nah, aku ora ngingu, ora gejarak
1: kok. Lah kok ngaten. Bapak kok terus ngipatke.
0: Ya ora ngipatke, pokoke tempel nang dalama aku.
1: Sampeyan iki ora dadi kiblat kula.
0: Apa? Kagolmu apa? Terus terang wae karo wong tuwa raja rendat-rendet.
1: Ngeten nggih, Pak.
0: Heeh.
1: Dados sengkle monggo ning kula matur napa wontene.
0: Lah iya apa ora ana dianake.
1: Nah nggih, unek-unek ing ati kula tak aturke gini sampeyan nuruti monggo ora monggo. Aku matur karo wong tuwa
0: kene. Mesti turuti anak sing jeneng anak pola bapa pradah ki sik ndi?
1: Nah, melane.
0: Muni apa sing ora ngguragat mesti tak turuti. Kurang apa aku dadi wong tuwa umure ya nyandra.
1: Nek niku jenenge wong ora kena disambat sebuti wong.
0: Kena, wong urung tak lairke.
1: Kanca kula niki rak pondo anak-anak.
0: Ha iya, wong duwe bojo.
1: Mulane niku.
0: Aku arep anak karo sapa, Bang Ijen? Lho, mulane omong kuwi nganggo diteliti, nganggo waspada, nganggo ekonomi.
1: Lho. Kok ana masalah bojo kok perekonomian bareng.
0: Lah nek ora duwe pangertian, ya sasar-sasar kaya ngono kuwi.
1: Ha nggih.
0: Nyerek. Kancane Dondana ora trima nyerek. Ah kena.
1: Ini nggih bener to.
0: Ning penyerek kamu ki ora bener kleru. Lah ngijen kok mana?
1: Lho, mula niku sangkan parane anggen kula matur bocah-bocah wis Dondana kok aku durung. Mergo urung ana jodone.
0: Nah iya,
1: nek sono jodone ndang duwe anak.
0: Ah mesti to, manak ki luwes kok.
1: Luwese pripun?
0: Siji entuk, loro entuk. Ya wis miturut kekuatane awak.
1: Lho kok ternyata kan mboten sampean le ngendika kok wis sakep
0: karo wong tuwa dodo ngengesan to
1: nggih mboten nyengenge sampean le ngendika ya aing kok jebul
0: aing ki po sing tak ngomong kuping ngono ra muni aing ki nganggo setimpal ngono sing muni bapak ki apa kuping apa irung cangkem kok
1: lah nggih
0: kok aing
1: lho ngeten kula niku kepengin duwe bojo.
0: Lah yen duwe bojo apa tak elekke to?
1: Bener bapak orang elekke. Ning napa bapak niku iso ndandani kekarepan kula?
0: Lho, ha iso ta?
1: Nah, nek pancen bapak iso ndandani karep kula niku ngaten mangragati kula niku pun duwe seneng bojo lan gegandengan karo cah wadon. Nah, mila Pak sakniki bapak purun mboten purun kula aturi nakekaken putranipun Pak Joko Boyo. Sampun kalih taun nggih kula gandeng lan kula wis duweni
0: janji. Dadi karo trek wis dhisik kowe. Le gandeng kuwi.
1: Le
0: trek gandeng iki rak iki wae kowe dadi 2 taun.
1: Nggih 2 taun.
0: Danane. Ya kuwi karepmu aku kan kepiye?
1: Lah. Karep kula

0: ulo banyu.
1: Ya dagel tanteme kowe malah.
0: Nggih, Pak. Pak. Ora sesuk ngaten nggih, Pak. Nek sampeyan wis duwe anak mantu, sampeyan wis kepenak diladeni anak mantu, kepengen siram mingkari siram, kepengen dahar mingkari dahar, mingkari ngendika apa sing dadi kersane bapak? Wis ana sing nyediani.
1: Siram kok tak umuke bojomu ke kae kula ki tak iso ta.
0: Lah iki kagungane bapak.
1: Ha kok dadak tak omoke nek ndek bojo, aku nyemplung kula wae ora ana sing ngelekke kok. Lho kok tak omongi nek ndek mantu yo tak adus siram mangan, mangan sing dimasak yo tekku.
0: Lah iki.
1: Lah kowe mung ngurip glundung semprong. Nah, nek udu cangkem kok yo trepek kula.
0: Nek ra anten sing mbaoni to, Pak.
1: Ning ngobator kuwi. 6 gelo sasi.
0: Timbane bayar wong liya ora usah bayar to, Pak.
1: Tapi ra pengigohmu wong butuhmu mah aja biaya. Nek kowe kena tak kandhani, dipedhot. Putus kah sekarang ini?
0: Berat to.
1: Bila mana tidak diputus sekarang ini, lebih baik kepiye?
0: Pak, ingat Pak, masalah yang lalu Pak.
1: Ora, kowe sok tak pilih. Ora cuman roko milih dhewe.
0: Katresnan iku mboten kena dipilihke ngliyan, Pak.
1: Kenapa urung-urung dolanan katresnan?
0: Lho, wong niku
1: mulo canem kok jenyuk dolanan katresnan. Kang glewangi atimu iso edan andeni. Ora diragat. Usul karo wong tuane ora entuk ngene iki piye, ora gelo. Strip, bakaremu.
0: Mula bapak tinimbang duwe anak edan lan strip. Alu ngragati to, Pak. Nek kula edan sing kembet ala sinten ya bapakne. Timbangane kembet.
1: Timbangane aku ngragati ngrabekke kowe mbuneki aku makani aku kowe sing makani aku kabeh. Nggih. Ambok tanggo tuku karset goyem-yem anggere esuk jam 7 setel. No no no ni na na no na na na ni na na ni na ni na na ni na.
0: No. Sama ni so ngungku ni ku gending napa kaya.
1: Na na na ni na na ni na na na ni na na ni na na ni no no na no. Ciro ciro lupat pat mo pat mo nem tu. Pitu nem.
0: Pancen gending bapak kula niku.
1: Lah seni aku ora ngisen ta.
0: Biar jas pinter krawitan.
1: Allah nyuleng nang gak jadilan.
0: Pak,
1: kok ngundang wae to?
0: Pun saniki nek pancen bapak ora kersa ndodhok lawang korine. Kula nyuwun artane, Pak.
1: Ora ana dhuwit ya ndak kangen nggo nek ra duwe. Dhuwit menang omah wae. Tak gawa ya ming atok nggo jajan ta. Susuke ora ana. Wong tak guntingi wis urung to.
0: Ya. Terus wetah to niku.
1: Jejeh lembaran kokoran kaya.
0: Tinimbang mangke gejak kali wong tuwa. Kula tak manut karo wong tuwa.
1: Ya.
0: Nek pancen bapak ora dadi kersane, kula tak sowan Pak Jogobaya.
1: Pedhot, coba entuke pernah misan.
0: Kula ngugem-ugemi rembug sampean lho, Pak. Sesuk aja gawe kagel meneh. Kula nyuwun pamit ajeng Pak Jogobaya, Pak.
1: Ya, karena

0: apa, Nuk?
1: Kenapa toh, Den, sajake kok
0: aja bodho lho kowe esuk-esuk. Nginang kowe iki.
1: Mboten kok. Mboten ate ganteng kok, Den.
0: Ndak kok tempolong lambene.
1: Nggih mboten to.
0: Ngapa tak ucap dirine?
1: Wong kula niku.
0: Belanja. Ya, kana esuk belanja.
1: Lah nggih pundi?
0: Masak babi.
1: Dimangsak napa, Den?
0: Lah cawe dak katakon dimangsak napa, Den?
1: Lho, dimangsak kecap napa ngangge santen?
0: Lho, kok cawe dak bakaren wae. Ora eneng bak.
1: Ono apa disate nikan apa?
0: Ora enek aku. Wong wingi wis masak babi ya.
1: Sampun kalih dinten terus mawon masak babi.
0: Janakno bayem we.
1: Oh, jangan bobor, Den.
0: Emah, bayem.
1: Lah nggih di jangan bobor napa jangan bening?
0: Heeh, bening we, bening.
1: Oh, nggih.
0: Ampase ming bayem we.
1: Bayem tok.
0: Ben karo olahraga kok lek mangan.
1: Kok olahraga?
0: Engko ngoyak bayem iki mbok sekesuk nek kecandak.
1: Lah nggih kathah bayeme mboten ming sekedhik kok, Den. Pundi artane?
0: Den musik.
1: Kula mboten nate gadah harta nek mboten mang paringi.
0: Mbok aku dadak mbuka lemari, ngono.
1: Lah nggih kula entas itu, Den.
0: Emoh. Juragan kok dinteni kaya Kang Sen.
1: Lho, lajeng maringi blonjo lah mangke sing nggih blonjo napa?
0: Yo, 50.
1: 50 niki nggih blonjo napa, Den?
0: Bayem iki njot pira ta saunting?
1: Lah nggih 10 rupiah.
0: Arek yo 5 nggih lho wae diselingi kul bandang apa-apa ku rak wis enak to.
1: Mangke panjenengan mboten kersa ndak?
0: Wong ku mangan ki paitane mik ngelih anger ngelih doyan ta wis.
1: Pun
0: aku lek iso sugih kok ngene iki mangan ora tak anak-anakke nek perlu do nangka. Tenan anu apa kuwi?
1: Mboten neca nek ujungan nangka.
0: Sing tak mempengi kul bandang kuwi. Angere pedes ngapa sambel lotes?
1: Kersa ta?
0: Ijenum kuwi dadi lotekke ngono yo dipangan wah kriuk-kriuk.
1: Eca malih
0: niku. Bakno kuwi tak pangan kriuk-kriuk ceplus bolono ulere.
1: Tenan. Ning jadi bucang.
0: Lho, tau lu. Pas badhe remuk ki dilebay yo apik to. Aku kuwi gemene ekonomi kok.
1: Ha nggih sae mawon to.
0: Wong untukku wis coplok tak teruske kok.
1: Menapa nipun?
0: Untukku tau to, mangan copot tak teruske.
1: Oh, nggih to. Mboten nun sewu, mboten klelegen.
0: Ramah kok mlindu. Kowe kok omong watak karo juragan kok wedok.
1: Lah kula niki ngentasi le mari.
0: Lah 50 kuwi kono sae entuke kok dina iki aku ora madang minggu mangan kowe tok.
1: Oh,
0: aku ngar mangan restoran.
1: Udah restoran? Kersa to, Den?
0: Aku ki nggo ndang resepsi ngono.
1: Oh, ajeng tindak.
0: Ora mangan nang kono wae. Bo mangan ora.
1: Pun iki kangge kula mawon. Ajeng tindakan.
0: Kowe tak bisiki.
1: Pun bisiki menapa?
0: Kowe tak kandhani.
1: Nggih.
0: Kowe tak kongkon.
1: Diutus teng pundi?
0: Cukupno rambuté. Anake Jagabaya glem kok tak kae dit 2 kilo.
1: Wah. Arta kalih rupiah kanggo napa, Den Kakung?
0: Lah sirmu arta kanggo apa?
1: Mboten pajeng kalih rupiah.
0: Njet ra entuk to?
1: Nggih angsane.
0: Lah ngreci ana entuk sing dituku wae kena.
1: Mboten ate do njet kok.
0: Kuwi nek rasaku alung laran wis kabeh.
1: Nggih ampun ngoten
0: lah
1: nek fatur sing kampel.
0: Lah ya kuwi min jabut. Rak carane apa ider petan apa ider kerok.
1: Mboten nate kok
0: dadi. Mula tak nateke nek wis nate nyatur perintah.
1: Nek ider kerok na dos pundi?
0: Kerok-kerok sangu anduk kae lumak kentek kuwi.
1: Oh, lajeng ingkang pun keroki?
0: Lho rak jaran. Ora yo geger wis iso apa ora aja cengengesan iki penting lan aja mbrabas.
1: Oh nggih
0: omonganmu kok aja mbrabas anger wong
1: mboten nangsal mireng sinten-sinten
0: isin ta aku
1: dong
0: nggih cukupno rambuté kuwi anake Jagabaya.
1: Oh nggih mangke ning anu nek pun nangsal kula diparingi persen lho Den.
0: Lho 2000.
1: Oh nggih nggih pun kula urun
0: kelaran. Ya.
1: Oh nggih.
0: Ning rambuté kudu entuk lho. Ya?
1: Nggih.
0: Wis nyo tak sangoni 100 kek.
1: Oh, 100. Heeh. Oh, nggih. Rambute setunggal napa kali, Den?
0: Lho, ra yo 10 apa rong.
1: Oh, nggih, ajeng ngagem napa ta?
0: Aja takon-takon wong kuwi wadi.
1: Oh, nggih. Nggih, pun.
0: Nggih. Ah wis budal. Heeh, wis budal. Heeh, ya ngati-ati ya. Wis kana, budal saiki kana.
1: Oh nggih.
0: Niki wis dengan kene iki ya.
1: Nggih, Den. Heeh.

0: Wah, jan wis to wis. Saiki aku urip iki dadi wong nyemek nek bakmi. Waras ora? Edan urung. Ning kaya cemantel nak sajroning netra. Lajeng radine pun Kakang. Tumuk-tumuk weh kere. Darah niki sing tak ngen-ngen bul kere kae. Waduh, yo, ya ya ya. Kaya ngene rasane ngawakku. Wah, ya ya ya. Sok nek dadi manten ambak-ambak tuwake mesti tak kon ngerok alisku. Dadi menalus koleng ula. Anek ora tak kerok, kenangan le putih rambute. Tur agek blorok aku iki. Umur ya rung patak akeh 72 rek surung. Ya ben tak entenane, Mas. Wis tak entenane. Kaya ngapa akhir yang akan datang? Rambut menjadi cintaku. Kok jadi rambut sing dadi jodoh akeh awakku? Ya yes, ben. Loh, no?
1: Kula, Den.
0: Di, piye?
1: Nah niki.
0: Waduh, kowe pancen pinter. Pinter lo jinawe atimu.
1: Pinter lo jinawe nados
0: pundi. Tegese bathukmu ki makmur. Dikongkon cek hasil. Jadi kong.
1: Menika dipun presani rumiyin keleresan napa dereng.
0: Iki. Jebul rambuté cahyu nek wis dadi brahmen kok. Rada abang ya.
1: Ayo mboten napa
0: menapa. Kok iki kaget mau lemu gawa wis suwe kok tengik.
1: Nggih. Mboten den napa jenengan ki ya wong wis utusan ento kok ya maido.
0: Ki wis jenenge sing apik rambut sing jeneng persatuan. Kempel iki.
1: Rak waton pikantuk
0: den. Aku wis percaya karo kowe.
1: Ampun sak menika rak penggalipun
0: remen. Nah aku klakon omah iki tak sigar semangka.
1: Lho, kagem napa?
0: Tak kekek kowe separuh.
1: Estum napa den?
0: Heeh, ning dituku.
1: Mboten gadah harta.
0: Hei, waduh bayangin. Wis semingkir kana kowe.
1: Kula sanika kula wonten ingkang nggih den. Ya,
0: wah.
1: Nek resenipun den.
0: Oh iya. Saya musike.
1: Oh nggih, menika setunggal.
0: Kok kan go apa to? Kene mangan wis suka.
1: Ah, badhe kangge menapa-napa kok.
0: Sir mangan kapuk.
1: Mboten doyan den napa panjenengan kersa
0: menapa? Anyep ora mbebayani nang untu kae.
1: Jenengan sok dar.
0: Nek kelimpe. Wis kan semingkir.
1: Nggih, bareng wonten mingke nggih, Den.
0: Kok rambut kok kaya kene. Kaya ngene. Tak kaya tak mama-mama ning kok kecut. Aduh.
1: Anwun. Anwun.
0: Monggo.
1: Pak, ya Pak Bas. Kok Pak Basio.
0: Wis.
1: Pak Basio cintaku. Cintaku.
0: Kok malah serene kok malah klentheng.
1: Ayo to, Pak. Kok ndelok sorot. Ya?
0: Iki
1: gandeng aku mana ora
0: tiba. Aja ta, kana lunga to.
1: Ma.
0: Wah, piye to iki?
1: Gandeng Bapak yo.
0: Mbah San gowo rambut kok malah ketekan kowe cak mengkono. Wah,
1: jarene arep dadi manten. Tak kerok apa?
0: Lho kok dadi malah omahku kecemplungan kaya kono ki piye to ya iki
1: mau? Iki omahku.
0: Wangune iki mau digawa bocah kem apa ya?
1: Wah, iki omahku. Aku linggo kros iki ne. Sikile munggah ongkang-ongkang. Ya Pak, jajar kene.
0: Lah kok tenan awakku.
1: Aku nek ora dijajari mah.
0: Ora nyono-nyono tenan nek ketekan wong edan apa malah aku ngepek wong kok ngene.
1: Aku mah. Nah, jajar.
0: Waduh, mati aku saiki.
1: Ya, Pak, ya.
0: Wah, kondange nang kampung kene wong sugih ngepek wong edan.
1: Aduh. Aku durak-urake ya, Pak, ya.
0: Ming darani wedi ragat awakku iki. Lah kok ngepek wong kaya ngene? Kowe iki ora adus wangune.
1: Ora adus ke ya wis ayu. Aku ayu.
0: Arep lungorana kancane ora lungorisi aku.
1: Aku arep pupuran ya Mas.
0: Lah ya pupuran kono. Waduh jajakan nang dipan ati aku.
1: Banget. Lah ya Mas.
0: Iki
1: tekan
0: malah kebrutuk. Yo tulungan iki mau ora apa-apa ketekan mau kaya ketem. Aduh kemilangan
1: kancane oke banget.
2: Dadi ngaten niku to Pak.
0: Ngaten kepiye to lek kowe iki?
2: Wah, dene malah do perayaan
0: iki. Perayaan-perayaan kerusakan
1: lho. Ana sing brengos.
2: Dadi lek
1: brengos.
2: Brengos karang tukul karo pede.
1: Aku nek dipek iki mah aku.
0: Nyuwun senjata pitulungan.
2: Kene tak jundrik.
0: Wong ora popo malah dicuntik
2: nyuwun senjata pitulungan arep
0: kula kewirangan tenan niki ketekan wong edan mongko nguncit njaluk tak pek dikepiye
1: wae nyuwun senjata cakra
2: cakra tulung
1: cakra jurung
2: wah disimpenan kaya ngono ki to nyanyi anake
0: apa dadi nglungake kowe yo entuk
2: iki piye coba anu Kang Sasra pripun
0: wae niku. Ngoten tambe kula niku ya ora nyono-nyono. Kula nu panjenengan yo salah.
2: Nggih.
0: Kula kang kenen kula ken golek rambut pun digawake kempel kali senuk. Rambut tak tampa tak umi-umi secara dukun. Lah kok jebul jlek sing teko blenyek.
1: Rambut jleng.
2: Kuwi tak kandhani.
1: Ya. Mak, aku apa?
2: Sapa?
1: Aku mau lek kandhani.
2: Dudu kowe. Kowe ora samong ya ora imu kerut
1: iki. Ya ora. Ama.
2: Kowe mana to?
1: Aku aku.
0: Piye ta iki mano piye?
1: Napa, Den? Lah kan pun kok betake to. Iki kok gedhi.
2: Sapa?
1: Iki, Mbak.
2: Gedhe yo ben gak karep nggo caruban.
0: Iki mulai selarisi.
2: Selarisi dulapi.
0: Kok dulapi dulapi.
2: Loh, kalau lurah kok musuh, Pak. Wis tak mulai ra sida.
0: Lungke mantul lungi wong edan iki isane.
1: Apa sae to den ngepek niki? Eh, apik. Gandengan.
3: Pun sak niki ngoten Pak Lurah.
2: Dipun.
3: Mangendika sing cetha, makandani mula bukane le bocah iki tekan riki.
2: Iki bocah iki le tekan kene, kira wis kowe kandha dhewe to, kowe arep ngumi-umii.
0: Nggih.
2: Kowe ngecakke
0: penglemunan.
2: Penglemunan lho kok penglemunan
0: penyukunan. Kula anu jaran adus egoyan
2: pripun Pak?
0: Kula kutuke nggih. Kula jimat Semar mesem. Sekataing sing kira-kira kedanan kula kula jawab. Lah kok plenik? Nah, apa aku gek PN niku lho.
2: PN lah iki ya wis bener. Kowe ngecakke Semar mesem jaman biyen iki ora kok mesemi. Wira ming pangling bae.
0: Anak biyen gek waras.
2: Lho la iya biyen wis muni arek kok pek njur kok urake bae iki nganti. Lho iki anggere turune ngebuk ngusel-usel yuyu ya.
1: Aku nek turu karo wader karo yuyu. Grejokan.
4: Ale malem pun pas nek kagungan garwa niku Den
1: patut ya Mbak ya.
4: Apik
1: mek ya.
2: Sampeyan ki ora perlu wong cetha anak sampeyan ki wis seneng karo anake Mak Jogoboyo.
0: Pancen nggih.
2: Wong kuwi wis padha senenge bocah sing nglakoni wis padha senenge mang palangi.
0: Nah nggih dong niku nggih kula tes.
2: Dites pon derajat po.
0: Lho tegese niku kula seleksi kepiye tak tolak. Iso ragat apa ora? Ah diplon ngeten.
2: Wah iki ilmu pengancilan iki pancen dong niki.
3: Niku Pak Lurah napa tiyang sepuh to Pak Lurah?
0: Ya
3: kepinginan kepinginan kaya ngono kok nganti digagalke niku njur kula kan nyebut sinten Pak Lurah.
2: Ah mula iki rene ya iki nggo api-apian. Nggih, terus sampean ampun nganti ngrusak barang sing wis becik. Anak sampean men bebrayan karo anake Pak Jogoboyo.
0: Nggih.
2: Ah sampean rene bocah niki ya wis tau manggunani. Lah,
0: dadi kula nggih ngepek riniki.
2: Lah wong iki le,
0: kok pun kula ragatane mon mampet to Pak Lurah, lah wong jek kaya ngono.
2: Aku ngepek kuwi mah
0: apa maksude njut ngepek nyat. Wah, piye
1: wae kok. Karo karo.
2: Lho kok karo.
1: Karo lu e.
0: Lho kan ora resepsi lu celemongan kaya ngoten
2: pun. Ini cemarane iki balek. Apa sing gawe ya kowe kok anggar iki kok opo
1: nyat. Aku iki nara
0: ya ya ya iki kemarane iki to kene opahe bali
1: pun kula tumbaske napa
0: napa sekarang nek tak goleke sak entuke wae Atujun aja tak juga kecemarane wong.
4: Niku wau sing maringi Pak Jogoboyo.
0: Ora malang sing glalar karo-karuan. Kula kanjut nggo dolanan wong sak kampung ku
2: ben. Wong kembang kowe ya meng arep gawe rusak kampung kene.
0: Angge niku.
2: Lah angge niku nek kowe wis
0: gelem. Niku kudu isak.
2: Lho sing isam ki kowe kuwi kok dadi malah.
0: Lah iki kula nunge wangi sampean to tegese numbantu ngoten. Kudu sedar. Aja nganti bebeda wanita sing ora tenang. Akhirnya njut kaya ngeten lagi to Pak Jogoboyo.
2: Salah kok malah ngandani.
0: Pun anak sampean kula pek, kula iki entuk anak kula.
2: Lah mbok ya ngono
0: iki. Wis omah kae nggonono. Bakal bojomu ning ora karo bapakne ya.
2: Lah aku wis ndek omah dhewe-dhewe kok dadi.
0: Malah omahe wong tuamu kono dolen.
2: Lho, omahe sapa? Dolen jeraku manggon ngendi?
0: Manggon-nggonku nyewa, wis beres.
2: Kudu
0: sedar, aja nganti ana wong tuwa sing kaya ngono tekone. Wah, kalau saka kidul.
2: Yo malah melu
0: ecek. Walu mega mulak.
2: Malah banget sesular.
0: Wah,
4: iki dalunga ta iki omah kuat tanggoni dhewe.
0: Lah, ya nek ana budhum.
3: Pak, Pak. Kula ajeng matur.
0: Yo.
3: Nek pancen bapak niki kersane ngoten, kula manut.
0: Yo.
3: Sebab lelakon kaya ngoten niku mek mergo saka trekae bapak.
0: Yo.
3: Kahanan kaya ngene mergo bapak isih senengane bedukun nggunakake si Semar Mas.
0: Ya saiki tutup ngasuh nang kene ayo bebarengan mangan sing

Harumpan, Suara Budaya Jogja.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil, arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Nama Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Butoyo, program edukasi kereta atau EduTrain yang digelar KAI Bandara semakin diminati masyarakat Yogyakarta. Hingga bulan ini, program ini mencatat jumlah peserta tertinggi dibandingkan daerah lain, yakni mencapai lebih dari 61.800 orang. Peserta didominasi oleh anak-anak, komunitas pecinta kereta, serta masyarakat umum. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho mengatakan, EduTrain menjadi sarana untuk mengenalkan dunia perkeretaapian, mulai dari operasional, fasilitas, hingga prosedur keselamatan. Tingginya partisipasi ini diharapkan mampu mendongkrak literasi dan kesadaran warga untuk beralih ke transportasi publik yang ramah lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis di wilayah DIY pada akhir Juni 2026 ini. Wilayah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul kini ditetapkan dalam status waspada bencana kekeringan. Kepala Stasiun Klimatologi DIY, Reni Kraningtias, meminta pihak terkait segera menyiapkan langkah strategis untuk meminimalisir dampak kekeringan. Sementara itu, untuk wilayah Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja, dipastikan masih dalam kondisi aman. Demikian, saya Jordan Talaksuru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresna Budoyo, siang menika sasi sarangan kalian kula Anita Rizkia. Sumangga kagem panjenengan yang baru saja ceklik ngonten nggih di Suara Budaya Nusantara di lokal RSMO Yogyakarta. Temanya adalah terus pundi panjenengan mau kemana saja ini di musim liburan. Monggo bisa diceritakan apakah sudah mulai menyusun rencana keluar kota atau masih di daerah saja atau seperti apa. Jih. Kemudian kagem panjenengan juga Sutresna Budoyo sembari nanti menunggu informasi jawaban dari panjenengan di 0274540333 atau di 0895014166. Wali Kota Yogyakarta Haswardo ini mengajak mahasiswa UMY untuk menargetkan kebebasan finansial sebelum memasuki usia 50 tahun. Menurut Hasto, target mencapai kebebasan finansial sebelum memasuki usia kepala lima menjadi sangat penting sebab di RSMO Yogyakarta mulai memasuki fase aging population atau penuaan penduduk. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jika generasi mudanya tidak mempersiapkan diri sejak dini. Ia menjelaskan financial freedom bukan berarti memiliki kekayaan melimpah, namun memiliki sumber pendapatan pasif yang mampu menopang kebutuhan hidup tanpa sepenuhnya bergantung pada pekerjaan aktif. Namun Wali Kota Yogyakarta menyoroti ketimpangan antara bekal yang diperoleh mahasiswa selama kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Sebab proses pembelajaran di perguruan tinggi umumnya masih didominasi pengembangan hard skill, sedangkan dunia profesional justru lebih banyak menuntut soft skill. Ia pun berbagi pengalaman sebagai dokter spesialis obstetri di ginekologi. Hasto mengatakan bahwa pasien cenderung lebih menyukai dokter yang mampu mendengarkan, menunjukkan empati, dan membangun komunikasi yang baik daripada sekedar memiliki kemampuan teknis. Sehingga melihat yang disampaikan, harus ada hard skill dan juga soft skill yang terus dikembangkan.

0: awek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

seorang raja yang mengenyampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan negerinya. Tidak hanya menyerahkan kerajaannya, sang raja juga menyerahkan hartanya ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sang nasionalis dan patriot sejati, tahtanya benar-benar untuk rakyat.

0: Sabtu Pahing, 12 April 1912, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bendoro Raden Mas Dorojatun. Ia putra Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan Raden Ajeng Kustilah. Sebagai putra raja, tak lantas kehidupan Dorojatun kecil menjadi manja. Sejarawan Dr. Margono menuturkan, sejak usia 4 tahun, Dorojatun dititipkan oleh ayahandanya kepada keluarga Belanda, Tuan Mulder, dan mendapatkan nama panggilan baru, Hengki.
1: Tujuannya pertama agar dia bisa mengenali keluarga Belanda, karakter masyarakat Belanda itu seperti apa, dan tentu saja agar bisa berbahasa Belanda dengan fasih. Nah, ini nanti akan terbukti tujuan dari Ngarso dalam HBI ke-8, ayah beliau, untuk apa? Itu antara lain agar kita bisa mengenali orang yang menguasai kita, yang menjajah kita. Mau nggak mau nanti kalau beliau jadi raja, itu akan berhadapan dengan penguasa-penguasa Belanda. Jadi kalau kita bisa mengetahui karakter orang Belanda, bisa berbahasa Belanda dengan baik, maka kita bisa bernegosiasi, berdiplomasi dengan baik.
0: Sebagai putra keluarga Keraton Yogyakarta, Hengki mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan Eropa di sekolah yang terbaik. Selain bersekolah, Hengki terus menemukan minat-minatnya. Saat duduk di kelas 3 SD atau HIS, Hengki masuk dalam klub kepanduan dan menemukan hobi barunya saat sering berkemah, yaitu memasak. Ia juga sangat senang bermain sepak bola. Seperti orang kebanyakan, Hengki kecil juga kerap distrap atau dihukum oleh gurunya karena sering berkelahi dengan temannya. Bagaimana dengan masa remaja Dorojatun? Sejarawan Dr. Margono mengungkapkan, penampilan Dorojatun remaja sangat bersahaja. Ia bergaul dengan siapa saja. Fotografi menjadi hobi barunya. Selain itu, ia juga aktif menari.
1: Dia seperti layaknya remaja-remaja, bisa bergaul dengan orang-orang elit, tapi beliau juga banyak bergabung dengan putra-putra abdi dalam. Ngumpul, mingle bersama rakyat kecil, bersama putra-putra abdi dalam itu sangat sangat ternyuh, menyenyak, sangat luar biasa. Bagaimana seorang bangsawan tapi duduk ke sama dengan rakyat kecil ya gitu. Yeah.
0: Untuk melanjutkan pendidikannya, Dorojatun kemudian sekolah mulo di Semarang. Lagi-lagi di Semarang ia tinggal di rumah keluarga Belanda. Hidup dengan disiplin dan dididik kesederhanaan selayaknya anak keluarga biasa membuat Dorojatun semakin dewasa. Sang ayah kemudian memindahkan ke sekolah AMS di Bandung dan tinggal bersama keluarga Debur. Dorojatun bersama saudaranya melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di Belanda, ia juga tinggal bersama keluarga Belanda. Leiden kemudian dipilih Dorojatun untuk menamatkan pendidikan tingginya. Di sana, ia tidak hanya belajar tentang hukum, namun juga ekonomi. Dorojatun juga sangat aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan perkumpulan yang banyak mengasah kemampuan diskusinya.
1: Nah, sebagai calon pemimpin tentu beliau harus dididik mengenai hukum itu paling penting, karena nanti yang akan berhadapan langsung urusan-urusan pokok di ketika dia menjadi raja, itu masalah hukum itu sangat krusial di masa penjajahan.
0: Kondisi Eropa yang semakin genting akibat Perang Dunia Kedua membuat ayahandanya khawatir akan keselamatan putra-putranya di Belanda. Mereka pun diminta segera pulang. Dorojatun kecewa karena harus meninggalkan studinya yang belum selesai. Kedatangan Dorojatun di Jakarta dijemput langsung oleh ayahandanya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, yang sebenarnya kondisinya sedang tidak sehat.
1: sebetulnya beliau sudah tahu kalau akan dijadikan raja, karena begitu sampai turun dari kapal kemudian dijemput di penginapannya di Hotel Des Indes, beliau mendapatkan keris Joko Piturun. Nah, ini sebagai simbol penyerahan, pengangkatan beliau sebagai putra mahkota.
0: Setibanya kembali ke Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 jatuh sakit dan wafat. Belum adanya Sultan Yogyakarta yang baru membuat pihak Belanda, Gubernur Adam, mengambil alih kekuasaan Keraton Yogyakarta. Semua putra Hamengkubuwono ke-7 dan ke-8 menyetujui Dorjatunlah yang naik tahta. Sejarawan Dr. Margono menuturkan, dalam menyambut pemerintahan Keraton Yogyakarta yang baru, antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Keraton Yogyakarta menyusun ulang perjanjian-perjanjian yang baru. Berbulan-bulan perundingan dengan Gubernur Adam berjalan sangat alot.
1: Di antara salah satu artikel yang beliau kurang setuju itu adalah akan adanya patih gitu. Kan sudah terbiasa ya, di kerajaan itu harus ada patih. Nah, beliau tidak menghendaki lagi, karena dari dulu beliau sadar dengan apa yang terjadi dalam sejarah, patih itu selalu bikin masalah. Pertama karena kedudukannya di dua kaki ya. Patih itu bersumpah setia pada apa, raja, tapi juga pada Belanda. Tapi di dalam kontrak politik itu, kalau raja punya masalah dengan orang Belanda, patih harus mendahulukan orang Belandanya, sehingga beliau sangat tidak setuju.
0: Dorjatun terus memikirkan perundingan dengan Gubernur Adam yang tidak kunjung usai. Selama itu pula, ia merasa hari-harinya sangat berat, hingga dalam kondisi antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah bisikan dalam bahasa Jawa yang diyakininya dari leluhur. Intinya meminta Sri Sultan agar segera menyetujui kontrak politik dengan Belanda, dan akhirnya ditandatanganilah perjanjian dengan Belanda itu. Senin Pon, 18 Maret 1940, di usia 28 tahun, Gusti Raden Mas Dorjatun dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Gelar yang disandangnya adalah Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendro Mataram. 5 menit kemudian, Raja Keraton yang baru naik tahta menjadi Sultan Yogyakarta yang baru bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Kaping Songo.

0: 1942, Yogyakarta berhasil diduduki oleh Jepang. Pihak Jepang menyetujui kepemimpinan Sultan atas Yogyakarta. Maka Sultan ke-9 kembali dilantik oleh Jepang sebagai pemimpin wilayah Yogyakarta yang kemudian disebut Kochi atau daerah istimewa. Untuk menghindarkan rakyat dari kerja paksa atau romusa oleh Jepang, Sultan ke-9 mengusulkan kepada Jepang untuk membangun saluran pintu air yang dinamakan Gunsei Yosuiru yang selanjutnya disebut Selokan Mataram.
1: Dikerahkan oleh Sultan untuk membuat Selokan Mataram itu, dan itu yang membiayai Jepang. Pintar sekali, jadi seolah-olah ini proyek negara gitu. Dan Jepang terpaksa membiayai pembuatan Selokan Mataram ini dengan tenaga-tenaga dari rakyat Jakarta, sehingga mereka selamat dari dibawa untuk bekerja paksa di berbagai tempat di Indonesia.
0: Sultan Hamengkubuwono ke-9 mempercayai ramalan Joyoboyo bahwa penjajah berkulit kuning dan berbadan cebol hanyalah seumur jagung. Hal itu terbukti kemudian dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di tahun yang sama, di masa September, Sultan HB9 dan Sri Pakualam ke-8 menyatakan dukungannya dan bergabung dengan Republik Indonesia.
1: Semua orang mungkin tidak akan berpikir ya Sultan akan melakukan seperti itu, karena raja-raja yang lain tidak melakukan hal yang sama gitu. Bahkan raja-raja yang lain tuh ada kecenderungan beberapa kerajaan yang lebih suka menjadi vasalnya Belanda daripada menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan Sultan itu sangat luar biasa. Untuk dari perspektif sejarahnya, Jogja ini dianggap sebagai ijab kabul. Ijabnya apa? Sultan menawarkan bergabung, kemudian Soekarno menyatakan Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
0: Ketika Jakarta diteror oleh tentara Nika dan kekacauan terus terjadi, Sultan ke-9 mengizinkan ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Sebagai ibu kota baru, pemerintah membutuhkan banyak dana dan sarana supaya pemerintahan berjalan semestinya. Disitulah Sultan langsung bertindak cepat.
1: Beliau harus menyediakan berbagai tempat, gedung-gedung yang bisa dipakai untuk ngantor para menteri, jawatan-jawatan yang lain itu. Bahkan konon gaji presiden dan wakil presiden itu masih digaji dengan kas meminjam uangnya Sultan. Dan itu nggak pernah dikembalikan, kan artinya memang itu diberikan oleh Sultan begitu saja.
0: ...1948... tentara Nika menguasai wilayah Yogyakarta. Sri Sultan dikenakan tahanan rumah oleh Belanda. Kondisi Indonesia yang sedang berada dalam masa genting tidak hanya berdampak pada masalah politik, namun juga ekonomi. Banyak pejabat dan rakyat yang kehabisan uang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mengatasi hal tersebut, Sultan Hamengkubuwono ke-9 rela membongkar hartanya dan membagi-bagikan uang gulden kepada mereka yang membutuhkan selama 3 hingga 4 bulan. Menurut Sultan, pengorbanan rakyat jauh lebih berharga daripada harta yang ia berikan untuk Republik Indonesia. Dukungan Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tidak sebatas ucapan. Bersama rakyat Yogyakarta, ia mencurahkan jiwa dan raganya untuk mengusir penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Melalui serangan umum 1 Maret 1949 yang digagasnya, Yogyakarta kembali bisa direbut pihak Indonesia meski hanya selama 6 jam.
1: Nah, saat Indonesia genting, semua pemimpinnya ditangkap, tentaranya bergerilya, tidak ada, dan ibu kota yang satu-satunya pertahanan ibu kota negara Jogja diduduki Belanda, dan Belanda sudah propaganda bahwa Republik sudah habis, sudah enggak ada lagi apa yang namanya Republik Indonesia itu. Pak Sultan punya ide untuk membuat serangan umum 1 Maret untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia itu masih ada, dan beliau kan tahu bahwa tidak dalam waktu yang lama PBB akan membuat sidang membicarakan tentang kondisi Indonesia. Belanda sudah gencar ke dunia internasional mengatakan Indonesia nggak ada, sehingga ini harus dibuktikan bahwa klaim Belanda itu salah.
0: Dari peristiwa serangan umum 1 Maret itulah, negara-negara di dunia mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan 27 Desember 1949, akhirnya Indonesia benar-benar menjadi negara merdeka yang berdaulat.
1: Kalau tidak ada itu, mungkin Indonesia tidak akan pernah ada lah, survive lagi. Nah, itu hal yang terbesar, konsistensi yang paling besar, sampai beliau meninggal tidak pernah ingin merubah statusnya menjadi keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih eksis dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya, sebuah universitas pun dibangun, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berbagai jabatan pernah diamanahkan kepada Sultan ke-9. Sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Utama Bidang Ekuin, Wakil Presiden, dan Gubernur. Sumbangsihnya kepada kepanduan membawa ia juga didapuk sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Di usia 76 tahun, Sultan Hamengkubuwono ke-9, sang patriot sejati itu, menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center 2 Oktober 1988. Jasadnya kemudian dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram, Imogiri. Kepergiannya tidak hanya menimbulkan duka bagi rakyatnya, namun juga semesta. Atas jasa-jasa dan kecintaannya pada Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sang raja memang telah tiada, namun jasanya takkan pernah hilang dalam catatan emas sejarah Indonesia.

Promoter Ignori Putih Cawi, suara Budaya Jogja. Setelah Sambut tadi saya bertanya begitu nggih kepada Setelah Sambut Tojo, kira-kira liburan mau kemana? Terima kasih dari Mbak Dea bilang liburannya kemana? Oh, hanya di daerah-daerah aja katanya nggih. Kemudian ada dari Mas Budi, rencananya sih mau ke pantai Jengdit tapi nggak tahu ini ya. Nah, Setelah Sambut memang ketika berlibur nggih toh ini banyak sekali berbagai macam kegiatan tentunya. Nah, Setelah Sambut kalau panjenengan juga sedang bingung begitu nggih mau kemana, kemudian jalan-jalan kemana dan lain sebagainya, banyak sekali di Daerah Istimewa Yogyakarta ini tempat-tempat wisata. Seperti salah satu museum begitu nggih yang bisa dikunjungi kagem panjenengan. Yang pertama seperti Museum Menteng Vedebre, kemudian Museum Sonobudoyo, Jogja National Museum, ada Museum Ulen Sentalu, ada Museum Sandi. Jadi banyak sekali museum-museum yang bisa Sutresno Budoyo datangi dan juga kunjungi bersama dengan putra-putri tercinta ataupun cucu.

0: sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah, ngono.

0: Kok kamu naik motor gak pakai helm?
1: Kan cuma deket kos, gak perlulah.
0: Lo, jangan gitu. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Dan helm itu buat pelindung kepala. Jadi, jauh atau dekat, kita mikir keselamatan kita.
1: Iya juga ya. Ya udah, aku pakai helm. Tolong ambilin dong.
2: Utamakan keselamatan di jalan. Gunakan helm.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai sepenuhnya melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026. Pembangunan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, khususnya di Kapatewon, Kokab. Beralih ke informasi lainnya. Libur tengah tahun yang bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi salah satu momen favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Selain mempertimbangkan destinasi tujuan, masyarakat juga memperhatikan biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi yang diminati selama periode libur tengah tahun. Berdasarkan data terbaru dari platform perjalanan digital, sejumlah rute penerbangan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk keberangkatan selama Juni hingga Agustus tahun ini. Dalam daftar penerbangan domestik paling terjangkau, rute Jakarta-Bandar Lampung menempati posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Jakarta-Labuan Bajo, sementara rute Jakarta-Yogyakarta berada di posisi ketiga yang menjadikan Yogyakarta tetap sebagai pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Pindahin swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program RRI Ngelodi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutas Nambudaya Sumongko kita pindah ngetakan sesarangan Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsya.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, saat ini Anda mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marcia. Tentu saja akan ada lagu indah dari berbagai daerah di Indonesia sambil kita dengarkan budayanya. Sutrisno Budoyo, berbagai event digelar demi melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur budaya masyarakat, potensi wisata alam yang dimiliki Dieng, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Menjadi acara puncak di Dieng Culture Festival setiap tahun, ruatan bocah rambut gimbal adalah prosesi penyucian yang sudah lekat dengan budaya dan adat di Jawa, khususnya di Dieng. Acara ini bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan pada si anak gimbal dan masyarakat Dieng pada umumnya. Anak berambut gimbal sendiri merupakan fenomena unik yang sudah ada di Dieng sejak lama. Anak-anak dengan usia 40 hari hingga 6 tahun memiliki rambut gimbal dan dipercaya sebagai titipan Kiai Kolodete, yakni salah satu pejabat di masa Mataram Islam yang ditugaskan di wilayah Dieng. Acara ini dilaksanakan dengan rangkaian doa di beberapa tempat, seperti Candi Dwarawati, Kompleks Candi Arjuna, Sendang Mairokoco, Candi Gatot Kaca, Telaga Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, dan kali tempat pemakaman di Dieng. Selain ruatan bocah rambut gimbal, kita juga bisa menikmati acara jazz di atas awan yang kini sudah menjadi agenda nasional. Acara ini mempertontonkan penampilan musisi jazz langsung dari dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut, sehingga identik dengan nama gelarannya. Tentu suasana akan sangat syahdu saat alunan musik jazz berpadu dengan nuansa sejuk dan pemandangan yang luar biasa indah saat menikmatinya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Tengah.

0: Aku ngerti pribadi kis kau kowe. Aku jalan ke Puro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Coba neng sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawa nang aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: 24 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih dalam siaran Irama Budaya Nusantara, bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Sunda, Baduy, dan Osing, yaitu beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai kini, kita masih bisa menemui suku ini salah satunya di daerah Desa Kemiren. Suku Osing memiliki nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Osing. Adapun nilai kehidupan yang mereka tampilkan adalah berhubungan erat antar manusia, alam, dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara kebo-keboan merupakan suatu upacara atau tradisi adat yang berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Dalam perayaan ini, sekelompok orang akan mengenakan kostum seperti kerbau. Ini adalah simbol syukur atas hasil panen dan sebagai upacara pembersihan desa dari mara bahaya. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Banyuwangi yang berjudul Ngelabur Langit dan Ojung.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Pahlawan merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mereka adalah teladan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, seperti semangat gotong royong, kepahlawanan, dan keberanian. Pahlawan Indonesia telah berkorban nyawa, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka untuk kemerdekaan dan kepentingan bangsa. Para pahlawan itu beberapa di antaranya dari Jawa Barat yang berjuang sepenuh hati demi kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya merupakan pahlawan asal Jawa Barat yang sangat berjasa dalam perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pria kelahiran Tasikmalaya ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, IRH Juanda Kartawijaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim tanah air. Deklarasi itulah yang membuat laut-laut antar pulau di Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Barat berikut ini.

0: era di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Indung suku ge mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh. Jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri atau sama dengan menipu diri sendiri.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
4: Dahar, Pak.
3: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.

Baik Sutris Nobutoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Ternate telah hadir di ruang dengar Anda. Wilayah Maluku Utara umumnya dan Ternate khususnya, sejak berabad-abad lalu sudah dikenal dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Ternate menjadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki dan letak pelabuhan yang strategis menjadikan Ternate sebagai bandar perdagangan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa lain. Penelusuran sejarah membuktikan bahwa para pedagang yang berdatangan ke Ternate antara lain tidak hanya dari Jawa dan Melayu, tetapi juga dari Arab dan Cina. Sedangkan beberapa bangsa lain berlomba-lomba merebut dan menguasai Ternate dengan berbagai tujuan seperti memonopoli hasil rempah-rempah dan menyebarkan agama. Dengan persentuhan kebudayaan saat itu melalui misi perdagangan dan agama, kebudayaan Ternate menjadi kaya akan tradisi-tradisi lisan maupun tulisan beriringan dengan aturan nilai moralitas yang kerap disebut oleh orang Ternate sebagai adat seatorang. Baik Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Sebagai penutup, mari kita dengarkan lagu dari Jawa Tengah berikut ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Dinas Pendidikan Sleman memindah lokasi operasional kantor Korwil Pendidikan Kapanewon Melati ke Komplek SD Negeri Tlogo Adi. Lokasi tersebut di belakang kantor lama Korwil Pendidikan Kapanewon Melati. Kepala Dinas Pendidikan Sleman Mustadi menegaskan, rencana pemindahan kantor Korwil Pendidikan Kapanewon Melati sebenarnya sudah bergulir setahun lalu. Kajian matang juga telah dilakukan antar instansi di bumi Sumbada. Beralih informasi lain. Mata merupakan salah satu organ paling vital yang mendukung kelancaran aktivitas setiap hari. Sayangnya banyak orang seringkali mengabaikan kesehatan indera penglihatan ini karena merasa kondisinya baik-baik saja. Padahal kebiasaan sepele yang dilakukan berulang kali berpotensi memicu kerusakan jangka panjang. Laman www.siloamhospital.com menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari demi mata sehat. 1. Menatap layar gawai terlalu lama tanpa jeda. 2. Membaca atau bermain ponsel dalam ruangan yang gelap. 3. Mengucek mata saat rasa gatal atau kemasukan debu. 4. Lalaian menjaga kebersihan lensa kontak. 5. Paparan sinar matahari langsung. 6. Kualitas tidur buruk dan sering begadang. 7. Jarang melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesno Budaya Sugeng Sonten Sugeng Pepanggian Mali Wonten Wani Nyanyi Sesarengan Kalian Kulo Andita Rizky Ajengdit. Monggo-monggo yang udah gak sabar nyanyi kontestan pertama kita yang pada akhirnya nanti akan dinilai oleh seluruhnya. Bercanda boten. Pokoknya ini judulnya karena Wani Nyanyi, yang penting pokoknya Wani hatinya bahagia nggih Tom. Yang belum bisa masuk nanti dicoba lagi. Coba terus, coba terus, coba terus gitu pokok men nggih. Monggo di 0274540333 atau di 0895014410666. Sugeng Sonten Wani Nyanyi.
1: Sugeng Sonten Wani Nyanyi.
0: Hae hae.
1: Hae
0: ter. Ter tes pundi pawartos Putu Ijo. Ya,
1: eleknya ada sing penting iso mlebu ya.
0: Nggih. Pokoknya itu bagus dan tidak menurut kepercayaan diri masing-masing.
1: Pokoknya PD ada.
0: Iya.
1: Awarto sae.
0: Alhamdulillah sae.
1: Ilujeng to.
0: Enci.
1: Jendere esemu mantos.
0: Dicarikan dulu esemu mantos.
1: Tersalam nggih.
0: Monggo.
1: Bu Yayu Weni. Mas Yudi wonten kweni ugi, Mbah Yono wonten wirasaten, Mbah Diman, Mas Ipul pamirsa ingkang
0: sedap. Apakah yang menika? Sedap. Kleresan? Niki? Kalau nggih pun nambah 5 nih. Sumangga Putu Ijo.
1: Pak Supar Mbah Mus Tanjung Pinang.

0: Matur nuwun Bu Twija, saya sangat
1: enggak metu suarane matur nuwun.
0: Nggih, mboten napa-napa, mbok pilih sinyal menika. Salajengipun sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae.
0: Sir. Mau kirim atau mau dicarikan? Waduh, udah masuk langsungan. Soalnya
2: begitu sambung aku terus ngirim.
0: Langsung ngirim ternyata gitu.
2: Nggih.
0: Sekedap ini tembang kenangan nggih. Cari lirik dulu mboten. Oh, Nusantara.
2: Nusantaraku.
0: Nusantara.
2: Ini akhirnya saya ganti masalah pamor sama RRI kok.
0: Nggih, pokoknya ini liriknya mandiri.
2: Liriknya bukan itu ya.
0: Ya. Sampun siap?
2: Sampun.
0: Monggo.

0: pendengar RRI semua saja.
1: Matur nuwun. Terima kasih Pak Rimbang dengan gubahan liriknya. Terima kasih. Sugeng sonten.
2: Konten, mani nyanyi, hae ser.
1: Ya, eser. Aduh, dibangun tahapan ini gimana kabarnya?
2: Sehat, Madi sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagu mau apakah?
2: Kalau minggu kemarin absen, minggu kemarinnya campur sari, sekarang jangdut deh.
1: Boleh deh.
2: Semakin sayang.
1: Semakin sayang, nada wanita.
2: Tanpa vokal itu kan duet mbak.
1: Oh itu duet ya. Bukan yang ini. Ini semakin sayang semakin kejam tuh bukan ya.
2: Bukan.
1: Duh yang mana nih Mbak Siti. Oke, cuman mbak. Semakin sayang aja. Coba ya. Kok cuman semakinnya dia semakin sayang semakin kejam. Kalau semakin sayang toh kok gak ada ya mbak.
2: Semakin cinta aja Sel. Apa aku sing keliru judulnya kali.
1: Nah itu tadi Copi.
2: Apa lagunya lupa judulnya.
1: Nah itu gimana ini jadi judulnya mau apa ini.
2: Semakin cinta coba.
1: Semakin cinta. Coba ya. Semakin cinta. Ini bukan ya, coba didengerin dulu ya. Tapi sebentar ini ada suara. Nah, ini ada berarti tanpa vokal wanita ya. Bentar, dicarikan dulu.
2: Oke, salam-salam dulu ya.
1: Iya.
2: Buat yang Pak Rimbang kreatif banget, Masya Allah. Pak Rianto, Bu Twijo, Pak Mulati.
1: Saya cek sebentar nih, Mbak.
2: Oke.
1: Ini ya. Oke, sudah?
2: Ya,
1: sudah. Monggo.
2: Oh, sih. Goyang, Mbak Din.

0: Oke, makasih ya Mbak Di.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Sugeng Santen mani nyanyi.
2: Nyanyi H-E-H-E.
1: H-E-H-E.
2: Selamat sore.
1: Sore Mas Saipul. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah wonderful sehat.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Buka Mbak Dila juga sehat hari ini baik-baik.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin, amin. Terima kasih. Napa menikah lagunya?
2: Tanda Merah Evi Tamala.
1: Tanda Merah. Bukan ya? Bukan ya?
2: Bukan
1: ya?
2: Bukan.
1: Ada khusus modut karaoke, ruang karaoke atau bebas aja?
2: Yang Evi Tamala, Mbak.
1: Oh, sebentar. Ini Tanda Merahnya punya anu ya? Punya Roma Irama ya?
2: Bukan, yang Evi Tamala.
1: Coba ya. Oh, ada banyak ya. Coba dicek dulu nggih, ini bukan.
2: Ya, oh.
1: Ini? Oke. Okay. Oh. Mangga.
2: Siti Kamilia, selamat sore. Novita happy.

0: tepuk tangan dulu, Mas Ipul. Dalam?
1: Lagunya pendek banget toh.
0: Nje, apa lagi?
1: Udah. Makasih Mbak Dita ya.
0: Sami-sami. Matur nuwun, amin-amin. Terima kasih, sehat selalu. Halo, Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten.
0: Meniko.
2: Ser,
0: Pak Rianto Kota Gede nggih.
2: Betul.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya mau apa ini?
2: Lagunya Kolam Susu Karaoke.
0: Kolam Susu. Bukan karaoke. Lautan, hanya kolam susu gitu.
2: Betul.
0: Cih, sebentar nggih.
2: Ya, Mas Ibul, Pak Ribang, Ki Gumbo Karno. Dan semuanya. DDN Mangga toh Mbak?
0: Terus bundi?
2: DDN Mangga.
0: YTN Mangga.
2: Pelan susu YTN Mangga.
0: Sebentar. Monggo.

0: Terima kasih dari Kota Gede, Maternun. Waalaikumsalam. Monggo Sugeng Santen wani nyanyi.
1: Santen Sugeng.
0: Santen Sugeng Rama 7. Sehat nggih kalian Ibu? Alhamdulillah. Monggo lakunipun.
1: Tapi naik nyopi karena wanita. Mm-mm. Judulnya karena wanita. Uut Salsabila.
0: Uut
1: Salsabila. SKB Gunung Kidul.
0: Salsabila.
1: Copi dulu ya kalau cocok nanti saya.
0: Jee, karena wanita nggih.
1: Jee, karena wanita.
0: Jeng dicek dulu juga nggih, betul napa mboten?
1: Jee, SKB. Betul.
0: Dicek sebentar sehingga tak lihatnya apakah ini ada vokalnya atau enggak. Leres ini?
1: Ini topi.
0: Monggo.

0: Terima kasih Romo Tujo. Sami-sami. Sae, sae sange, pater nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen.
1: Santen wani nyanyi.
0: Nggih, kita cukup bodho dos pundi Pak Wartos?
1: Pengasuhipun saya.
0: Alhamdulillah. Nggih. Mau kirim lagu atau dicarikan?
1: Kirim aja, nanti Cemerlang nggak masuk enak kirim.
0: Jadi ya, sudah membuktikan ya.
1: Duet lo gitu.
0: Duet.
1: Duet.
0: Tapi tapi tolong dicarikan, jangan pula. Sebentar, belum sampai.
1: Dosen.
0: Apa ini judulnya? Lintang Rembulan.
1: Ya mayar banget kok.
0: Gimana sampai ini? Sebentar nge, dicarikan dulu.
1: Mas Toto.
0: Menika langsung.
1: Sembaran.
0: Perlu boten, lirik napa mboten?
1: Mboten.
0: Wonten bawa napa-napa mboten?
1: Mboten.
0: Langsung mawon?
1: Langsung jenengan lho.
0: Enggak bikin-bikin lho, ini enggak tahu ini lagunya yang mana.
1: Mboten iso kula dhewe mawon.
0: Nggih, mboten saged sendi. Kira sudah. Weh, jangan, yang lainnya aja.
1: Yo nggih, dhewe mawon.
0: Saged tapi ini sendiri.
1: Nggih.
0: Mangga.
1: Ning suarane padha ora apa-apa.
0: Mboten apa-apa. Nilainya tambah.
1: Ada kesempatan.

0: tenan. Mayar kok arek parane padha ora dalih.
1: Mboten napa-napa. Ngapunten.
0: Rahmat Tuhan.

0: iso pindah dhewe ra
1: dhewe. Lah nggih, jendit lho, kok ke jaga bodho kok berhenti. Enggak apa-apa. Sae.
0: Nyata nih kemauan. Kalau gua siapin gudukan malu rotom mayar.
1: Belum pernah denger jengdit ngapunten. Bingung ini lagunya. Maten gih. Maten nuan gih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Sesi ini kangge penutup. Monggo Sugeng. Lu terputus. Maten gih sebelum nanti ke kabar berita pukul 16. Halo Sugeng Sonten. Wani nyanyi.
2: H-E-H-E-S-R
1: monggo lek anto paidi sesi pertama monggo lagunya mau apa
2: nyanyi endaindu
1: endaindu
2: nyanyi nyanyi endaindu japa
1: nyanyi enda
2: en... nyanyi orang nyanyi nyanyi
1: nyanyi
2: nyanyi
1: japa plus
2: ceng cekak wae ceng kendenan kancane.
1: Nggih.
2: Itu cuma 3 menit kok.
1: Ini bukan.
2: Coba. Betul.
1: Betul nggih, sekedap. Iya. Sampun siap?
2: Oke, aku tahu
1: nggih. Lah nggih. Disiapkan.
2: Ya.
1: Sudah?
2: Pun.
1: Sampun, monggo.

0: Wah, keberbekan montor ya, sing ngarepan kerame raja.
1: Nggih, enggak apa-apa.
0: Susahku ki yo ngene iki lho, sing gak gelem mlebu karaoke.
1: Nggih.
0: Montor ramene raja mae ngantek ra krungu.
1: Nah, itu tadi nggih. Nggih, enggak
0: apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, pokoke matur nuwun sing di.
1: Sami-sami.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun sugeng santen. Sutisno Budoyo, nanti kita buka ke sesi berikutnya setelah kabar berita pukul 16 nggih. Kita jeda sejenak.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, BPBD Gunung Kidul mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejak awal Mei hingga pertengahan Juni, BPBD Gunung Kidul mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan di wilayah setempat. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya risiko kebakaran seiring menguatnya musim kering. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunung Kidul, Nanang Irawanto mengatakan, dampak kemarau tidak hanya berupa krisis air bersih, menurutnya ancaman kebakaran juga menjadi resiko serius yang perlu diantisipasi sejak dini oleh masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan obat psikotropika jenis alprazolam di Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental di wilayah tersebut. Berdasarkan data Sistem Pelaporan Narkotika dan Obat Psikotropika atau SIPNAP, penggunaan alprazolam selama 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada seluruh periode pengamatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Sleman, Tunggul Birowo mengatakan, akses terhadap obat ini sebenarnya sangat ketat karena hanya dapat diberikan melalui resep dokter spesialis kejiwaan. Menurutnya tingginya penggunaan obat tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk evaluasi terapi yang belum optimal sehingga dosis obat belum diturunkan meskipun kondisi pasien telah membaik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Kutus Nobudoyo, kita kembali lagi wonten wani nyanyi hae ser sumonggo kagem panjenengan yang saat ini baru saja bergabung. Silahkan untuk antri telepon ngoten nggih di wani nyanyi di 0274540333. Sesi kedua sudah dibuka, silahkan untuk bergabung di wani nyanyi yang mau nyanyi monggo. Halo, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, Mbak.
0: Nggih, sugeng sonten wani nyanyi menika.
1: Menika saking Pak Tumidi Kerangga Jalur Kulon Progo.
0: Pak Tumidi? Oh, Pak Tumidi, terus pundi? Pak Warto sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kulo ngantreke lagune anu nggih, napa nggih? Esemu.
0: Esemu mantos.
1: Nggih.
0: Cobi ingkang menika.
1: Ingkang pokoke ingkang mantos.
0: Nggih, dicek dulu nggih Pak Tumidi.
1: Nggih. Lah terus.
0: Menika nggih?
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Halo.
0: Nggih, sedang di play sekedap.

0: Pat, ngoten kemawon dok,
1: sami-sami terima kasih. Berikutnya Sugeng Santen.
2: Santen wani nyanyi hae hae ser. Pak Warta saya tejen.
3: Saya Bu Sarmini terus bundi sehat nge.
2: Alhamdulillah jeng. Sehat jeng.
1: Lagu ini pun apa?
2: Lagu ini sikep ya jeng.
3: Sikep punyanya Darboy? Bukan?
2: Punya seperti kayak Lupa Musik apa ya?
3: Silvi.
2: Oh, selfie mbak, selfie.
3: Coba nge, dicek nge. Ingkang menika?
2: Nggih.
3: Betul?
2: Nggih.
3: Pun ambali nggih. Monggo. Nge.

0: Den.
1: Terima kasih ya Bu Sarmini.
0: Pokoknya kabeh wae ya salam. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sehat selalu,
1: amin.
0: Selalu banyak rezeki ya.
1: Amin. Sehat, amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng sonten. Wani nyanyi.
2: Sonten wani nyanyi dendi kaitane.
1: Monggo Lek Yanto. Ingkang bakan pokoknya sehat nggih.
2: Sehat ketemu dendi.
1: Nggih. Lagunipun apa Lek?
2: Podang Kuning.
1: Podang Kuning. Sebentar, Podang Kuning.
2: Monggo kagem sedaya nggih mawon.
1: Requestnya yang nopo, cek nopo niki campur sari, nopo terus
2: campur sari selindru.
1: Cobi ya, apakah yang ini? Mau yang ini?
2: Siap,
1: siapa pak?
2: Iya.
1: Pun nambali, nopo langsung terus.
2: Langsung.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Teh Yanto. Meriah sekali nggih to. Sumangga.
1: Halo.
2: Selamat sore, halo.
1: Selamat
2: sore.
1: Iya.
2: Kang Dirjo, Mbak Andi.
1: Kang Dirjo, lagunya apa Kang Dirjo? Ingkang bagen sehat nggih, Kang?
2: Alhamdulillah. Dalan pelayan wonten Mas Fajar anunipun.
1: Dalan
2: pelayan.
1: Sekedap dicarikan dulu nggih.
2: Nggih, ya.
1: Dalan pelayan. Fajar nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Fajar TV ngoten nggih?
2: Iya.
1: Nggih, sekedap.
2: Mas Joko Budu tadi Gitar Mini. Iya. Mas Kipul Pak Rimbang Pak Munati Pak Muryanto Bersa Pak Prikaton

Amara sei soltanto. Ma per una carina. Non c'è. Mira, giurati.

0: Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih Mbahmu.
0: Matuknya ini ganggu
1: gitu. Iya, enggak apa-apa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta undian nomor yang tidak diundi, monggo silakan masuk. Halo, sudah masuk ini. Dari mana?
2: Saking Pak Jatitur Semanu Gunung Kidul.
1: Pak
2: Jati Pitutur.
1: Jati Pitutur.
2: Nggih, Semanu Gunung Kidul.
1: Oh, nggih, dari
2: lagune nyuwun Janjiku Kembar Musik.
1: Janjiku.
2: Nggih, Janjiku Kembar Musik.
1: Dap, ini kok agak nguing-nguing, Mbok, bile terlalu deket nggih?
2: Oh, nggih, kula ngedari.
1: Nggih, cobi daripada nguing-nguing-nguing.
2: Nggih, leres.
1: Sekedap Janjiku Kembar Musik meniko, apakah channelnya napa terus pun tinggi Pak?
2: Gih, Kembar Musik ko nganu gih, napa gih? Ko gih, ini Janjiku nganu langkra.
1: Oh gitu, ini ada Blewood, ada dari Langgeng Karaoke, engkang pun engkang
2: pun. Langgeng,
1: Langgeng, yang duet ini. Cobi gih, dicek dulu.
2: Ya.
1: Karaoke tanpa vokal cowok gih. Leres menika nggih. Sekedap nggih, jeng dicek dulu. Bagian cowoknya sekedap. Oh iya, betul. Nggih, nggih, ceweknya aja toh?
2: Ceweknya enggak usah, pokoknya polos.
1: Polos mawon. Oh, sekedap polos yang polos. Soalnya yang ini ada vokal ceweknya.
2: Iya.
1: Napa ini Ki? Nggih.
2: Nggih.
1: Menika nggih, ndak ada vokal cowok cewek. Mbah pun, monggo.

0: Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Halo, sugeng sonten wani nyanyi.
1: Halo, sugeng sonten wani nyanyi.
0: Oke. Cik Pak Muladi, oke.
1: Oke.
0: Monggo Pak Muladi, lagunya udah dikirim kayaknya ya.
1: Kalau diganti bisa.
0: Boleh, kirim lagi aja.
1: Aku selalu ingat padamu.
0: Ini dicarikan atau jendit dan nyarikan? Langsung.
1: Mbak Andit, Mbak Andita yang nyari.
0: Napa Pak judulnya?
1: Aku selalu ingat
0: padamu. Aku selalu
1: ingat
0: padamu.
1: Donjong Crosby.
0: Bentar, carikan dulu. Pak Meniko kok enggak ada ya? Adanya kok Evita Tamala, aku rindu padamu.
1: Aku
0: judulnya mungkin
1: aku ini selalu ingat padamu.
0: Iya, enggak ada.
1: Tahun 82 ini.
0: Coba ya dicari dulu nggih. Ini jendit belum tahu. Tapi enggak ada karaoke-nya. Yang dikirim aja ya.
1: Dikirim aja ya. Ada ya
0: cerita. Nggih. Aku pernah berjumpa nggih. Ini dua kali napa dos pundi nggih?
1: Mboten setengah.
0: Oh, nanti sengaja. Nggih, sampun siap?
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.

Di suatu hari terlintas terlingan matanya menawan hati. Tak lagi ku ingat kembali entah di mana. Sampai kita bertemu lagi, kau ingatkan aku. Tak usah kau sangka ini terjadi. Tak

makin sedih. Pak Yanto, nanti apa? Sang Kerjo, Pak Yudi, Budi Kusi Konakdu, Pak Noyo, Pak Siti, Pak Siti.

0: Terima kasih Pak Muladi. Sami-sami. Sugeng sonten. Matur nuwun wani nyanyi. Salajengipun monggo. Oh, penutup menika nggih. Halo, sugeng sonten wani nyanyi.
1: Halo, sugeng sonten wani nyanyi.
0: Ha-e-ha-e-ser. Monggo Bu Sri Bonagung.
1: Ya, potretmu aja ya, Jeng.
0: Potretmu.
1: Ya. Barusan Pak Muladi, terima kasih. Bu Yayu, Bu Guru, Ki Joko Bodo.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih.

0: Terima kasih nggih, Bu Sri Ponaku.
1: Dari atas ya aku tadi.
0: Enggak apa-apa.
1: Maturun. Jam 9 tadi ya. Makasih ya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Sutus nubuti maturun sangat nonton Pak Ferry, Pak Supoyo, Pak Tupar. Terima kasih sekali. Jengdit harus pamit dulu dari Wani Nyanyi karena setelah ini wonten siraman rohani Islam. Sumonggo lan mangke dipun ajengaken malih sarangan Mas Sukiman Dwi Nurseto. Kita perdengarkan kagem panjenengan kabar berita lan terima kasih yang sudah bergabung melalui Wani Nyanyi di telepon ataupun sudah mantau terus. Matur nuwun nggih, jengdit pamit rumiyin. Sugeng santan, matur nuwun.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Festival Seni Rupa Kontemporer terbesar di Indonesia, Jogja Art Fair, kembali hadir di Jogja National Museum pada 19 Juni hingga 30 Agustus 2026. Memasuki fase baru perjalanan kuratorialnya, Jogja Art Fair Art Jog tahun ini mengusung tema Ars Longa Generatio yang menjadi pembuka trilog kuratorial Ars Longa Trilogja untuk periode 2026 sampai 2028 di bawah arahan kurator baru Farah Wardani. Tema tersebut berasal dari ungkapan Latin Ars Longa yang berarti seni itu panjang. Gagasan ini menegaskan bahwa seni memiliki relevansi yang terus hidup dan mampu menjadi medium untuk merespons berbagai perubahan sosial, budaya maupun politik yang terjadi dari generasi ke generasi. Beralih ke informasi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bulan Agustus 2026 akan menjadi puncak musim kemarau di Yogyakarta. Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Reni Kraning Tias mengatakan, hasil pemantauan atmosfer dan laut menunjukkan sejumlah indikator yang mendukung menguatnya musim kemarau di wilayah Yogyakarta dalam beberapa bulan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat angin di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator saat ini bertiup dari arah timur. Ini menandakan monsun Australia aktif. Sementara itu, suhu muka laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berada pada kisaran normal hingga hangat, yakni antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Reni mengatakan curah hujan selama Juni hingga Agustus 2026 berada pada kategori rendah. Pada Juni, curah hujan diperkirakan berkisar 21 sampai 100 mm. Per bulan. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutas Nyong Budoyo, saat lagi akan kami hadirkan kagem panjenengan Sirama Rohani Islam sesarengan Ustadz Mujiharno membahas mengenai pentingipun didik putra. Samangke tipun lajengaken malih sesarengan Mas Sugiman Dwi Nursito. Kulendita Rizkia pamit, sugeng santen, sumangga sugeng mitangetaken.

Sutresno Budaya Casuni ngotondo wadali wontening studio nedahaken wanci jam gangsal langkung tigang dasa gangsal menit titi wancini pun katuraken kumandang ingatan maghrib kagem wengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kuto yo matemun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi. Titi wancinipun katuraken rerencen lagu-lagu campursari klasik kaselingan deret gayut kalian seni budaya Nusantara. Tentu kemaning pangajab mugi saged ndamel renaning penggali. Ugi mimbui tresno kulolan panjenengan dumateng seni budaya ing Nusantara. Saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta, Kulo Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

0: keras lagi. Tepuk tangan sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat.
1: Disapa dulu ya, ini dari mana?
2: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluas, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa? Dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luwes dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lho niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dali John niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dagel. Aku lho mengsok ndelok tengge nangkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Ada di bambangan gak dasari tetek yang gak hangsal gak yol bagus lek mongko nek upamane berasa gak sojole ape pon pokoknya sing jenenge Mas Dali John iku kaya gumun jan mumpuni tenan napa-napa pinter asoyo malah nek joget nek joget niku jan sae-sae tu kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dali John ten aku kula nggih nonton tenggene ketoprak tenggene wayang niku kula mlampah angkat tenan pripun nggih Pak Dali John niku pancen jempol tenan top pokoknya.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dali Jojan gemes le nonton. Piyai kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Wah, pokoknya ngangen nih Pak Dali Jojan iku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dali Jo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dali Jo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio.

0: Yu pada malam hari, jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu. Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya, karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya, maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan, sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana, di Ramayana Balet Prambanan.
1: Menyandang nama tenar Dali Jo Angkring bukan hal yang mudah, karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik, sedangkan Dali Jo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia, seorang Dali Jo Angkring.
2: Mengenai Mas Dali Jo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa. Artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dali Jo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika saya mengiringi tariannya Mas Dali Jo itu kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dali Jo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dali Jo itu, Mas Dali Jo sudah memberi kode-kode. Sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dali Jo.
1: Multi talenta, itulah sebutan yang pas untuk seorang Dali Jo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solometnya Angger Sukesno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
3: Kalau cerita tentang Dali Jo itu ranon te nggak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke, wah wis to elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin, wah wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah, tapi memang kalau misalnya Dali Jo sekarang itu sukses ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
1: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dali Jo punya moto yang ciamik, the art of my life, seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dali Jo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dali Jo amat menghargai semua orang yang ditemuinya. Amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dr. Anda C. Tri Lestari Diah Sulistyowati.
0: Saya dalam keluarga juga istri saya seorang guru di Bobri 1, di SMA Bobri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang barep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef dengan berkesenian. Dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
1: Bukan hanya Nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara sebagai sosok ayah yang mumpuni, menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M.Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia, yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo, sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?

0: mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki gejiknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban bekaka sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan bekaka rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban bekaka.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara bekaka juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggui, atau seperti kita midodarin malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe, atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gureh, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping dan Gunung Keling. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekaka ini disambut dengan gending kebogiru seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng, dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekaka bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

0: email tokohpewayangan.kawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Bantul sampun resmi ngedalaken inovasi ramah lingkungan ingkang kawastani Petrasol. Dan Petrasol menika kadamel saking bahan baku plastik. Inovasi kados menika panjangkanipun dados salah setunggaling solusi ingkang efektif kagem nyuda wontenipun volume sampah plastik. Kejawi inovasi menika ramah lingkungan, Petrasol ugi kagungan nilai potensi ekonomi tumrap masyarakat lan ugi sektor industri lokal. Pemerintah daerah ugi kagungan komitmen supados langkung kathah pengembangan teknologi supados masyarakat saged nampi manfaatipun. Pawartos salajengipun tembayatan katindakaken antawisipun pemerintah Kabupaten Sleman lan ugi para mitra teknologi awit wontenipun teknologi kecerdasan buatan inggih menika artificial intelligence utawi asring kasebat AI. Katindakaken program-program pelatihan interaktif salah setunggalipun loka karya AI Education ingkang kaadani ing Kitha Ngayogyakarta. Wonten pelatihan menika para pasarto sami sinau anggenipun ginakaken AI kagem mangertosi dos pundi cara damel presentasi ingkang langkung sae lan cara anggenipun damel konten pembelajaran interaktif berbasis digital. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten pawartos salajengipun.

Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran ingkang katuraken lumantar program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Raroncen giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih katuraken skeber sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Desa. Wanci jam 8 katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karunce ganti gending-gending lelakun dumugi kirang langkung wanci jam 9 titi wancinipun mirunggan lagu Langgam Jowo Mikulo Jowo katuraken lan mungkasi pepanggian daruncen sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kulo Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng ayahe jejiban wontening titi wanci menika. Skeber sejenak kenangan bersama badhe kabiyarsa wedal menika kacawisaken naruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ugi saged njampeni kapang penjenengan sedoyo dumateng Seniwati ing Ngayogyakarta menika. Badhe kabiyarsa merwakani pepanggian wonten aduh piye kasusul mangke esuk enjang sore sonten. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

dumateng panjenengan sutresno tembang-tembang campur sari ugi kending-kending Jawi kroncong Jawi tentu sampun boten kegilapan malih dumateng swantenipun Mbak Ani Sunyahni. Kejawi ngaturaken raruncen lagu-lagu campur sari panjenenganipun ugi sampun kawentar pinangka waranggono utawi pesinden ganti julukan Ratu Kutut Manggung. Ani Sunyahni mlebet wontening kalanganing seniman seniwati ingkang kawentar wontening wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun keporo dumugi wontening Jawi Rangka. Ingkang badhe kapiyarsa tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyahni wonten Joko Kasmaran kasusul mangke wonten setunggaling tembang KNTP tetepnya wiji wontening program 4 RRI Yogyakarta suara budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu

Enggang nembe kemawon kepiyarsa wonten bujang bingung kawin pusing tasih sarengan kalian Mbak Anis nyani regani kiaran Sekeber sejenak kenangan bersama. Tumuli kepiyarsa wonten Sekar Katresnan kasusul mangke wonten Urip Mampir Ngumbi. Tetep nyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta. Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, stunting inggih menika perkawis ingkang kedah dipun gatosaken. Awit saking menika sumangga kula lan panjenengan mangertosi napa niku stunting utaminipun wonten ing 1000 dinten utawi 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Sesarengan kalian dokter spesialis anak, Dr. Ratnaningsih. Sugeng dalu Dr. Ratnaningsih, dokter spesialis anak, dos pundi nopo niku stunting. Monggo dipun andharaken babakan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Sumangga dokter.
1: Pertama-tama kita harus tahu dulu stunting.
0: Nggih.
1: Stunting itu apa? Mm-mm.
0: Apa itu stunting gitu nggih dokter?
1: Stunting itu apa? Mm-hmm. Stunting adalah stunting itu adalah kekurangan nutrisi dalam jangka yang lama. Nah, hubungannya dengan 1000 hari pertama kehidupan itu juga apa?
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Karena di 1000 hari pertama kehidupan itu ibaratnya kita membangun sebuah rumah, itu adalah pondasinya. Jadi pondasi harus kuat untuk membuat rumah yang nyaman dan bagus itu.
0: Baik.
1: Nah, stunting itu kalau kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, itu yang akan terkena adalah berat badannya dulu, berat badannya turun. Kemudian nanti setelah itu baru panjang badannya atau tinggi badannya yang tidak naik-naik. Begitu. Jadi tidak bisa kita itu mengatakan, oh ini baru kemarin ujuk-ujuk stunting gitu, nggak bisa. Pasti dalam suatu proses yang sudah panjang. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu pencegahannya kalau 1000 hari pertama kehidupan itu kan sejak di dalam kandungan.
0: Iya, dokter.
1: Nah, kalau sejak di dalam kandungan berarti mempersiapkan ibunya juga dong.
0: Jadi tidak hanya ketika hamil tapi ibunya ini harus disiapkan dulu gitu ya dokter?
1: Iya, jadi itu pada saat remaja-remaja itu diberikan zat besi. Jadi itu kapsul tambah darah itu sudah diberikan sama dinas itu. Itu sudah diberikan. Kemudian pada saat mereka hamil atau merit itu juga dibekali pengetahuan tentang nutrisi yang baik untuk kehamilan. Jadi pada saat hamil pun itu sudah diberikan vitamin-vitamin supaya tidak terjadi prematuritas atau kecil masa kehamilan itu. Jadi berat badan lahir rendah istilahnya. Itu. Nah, itu sudah kita pikirkan. Nah, setelah lahir, nah ini harus dipantau. Dan pantauannya itu selama berapa tuh? Nah, 1000 hari itu. Kalau 1000 hari
0: hampir 3 tahun ya, dokter?
1: Sampai 2 tahun.
0: 2 tahun
1: jadi
0: ya.
1: Yang itu kan 9 kali 30 270 hari.
0: Iya.
1: Itu waktu di dalam kandungan. Sisanya kan di luar kandungan. Nah, itu satu tahun pertama dan satu tahun berikutnya itu harus ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya. Kalau stunting itu dia berada di bawah persentil 2 atau di bawah deviasi standar deviasi 2 itu stunting panjang badannya seperti itu. Tapi panjang badan itu tidak kekurangan gizi yang akut kemudian panjangnya terkena, itu enggak. Jadi kalau kekurangan gizi akut, maksudnya nutrisinya kurang karena sakit, itu yang terkena adalah berat badannya dulu. Ya. Nah, ini pada anak-anak yang sering sakit, kan berat badannya juga sulit naik. Nah, itulah bagaimana cara mencegah stunting dengan mencegah terjadinya weight faltering, gangguan gangguan berat badan naik.
0: Padahal memang ya dokter sering ya ketika udah naik berat badannya kemudian batuk, pilek atau diare dan lain sebagainya.
1: Wah, iya.
0: Turun lagi. Nah, itu ya dokter. Berarti memang harus ada pencegahan-pencegahan tadi ya dokter supaya anak-anak ini terhindar dari berbagai macam penyakit sehingga berat badannya tidak mengalami penurunan tadi dokter.
1: Iya. Jadi itu harus ada PHBS pola hidup bersih dan sehat itu harus digalakkan. Jadi ini ikut putrane punya putra Mbak.
2: Nggih, dokter.
1: Ikut ini enggak turnamen batuk pilek Indonesia enggak?
2: Wah, niku betul dokter. Nah, itu gimana ini dokter? Jadi agak sedikit ya, melebat ini turnamen itu batuk pileknya ini dokter.
1: Itu sebagai faktor risiko untuk terjadinya berat badan enggak naik-naik, weight faltering.
2: Jadi kayaknya barusan sembuh gitu ya dokter ya?
1: Ya.
2: Kemudian ada lagi, tapi apakah ini agak sedikit berhubungan untuk saat ini memang di usia-usia masih di bawah balita itu rentan, atau memang saat ini cuaca yang memang bisa membuat batuk pilek turnamen itu tadi, atau bagaimana dokter?
1: Jadi satu, kita harus paham bahwa anak-anak balita itu sistem imunnya kan tidak sebagus orang dewasa, itu harus disadari dulu. Yang kedua adalah lingkungan. Nah sekarang anak-anak itu nak disuruh pakai masker kan susah.
2: Betul.
1: Ibunya aja susah, apalagi anaknya.
2: Ya itu tadi ya dokter ya. Kayaknya udah karena ditinggal itu tadi maskernya ya.
1: Iya, itu dulu tuh harusnya pada saat pengumuman pembukaan masker itu harus dikasih embel-embel. Yang sakit tetap pakai masker.
2: Nah itu.
1: Yang betul. Sehat boleh tidak pakai masker. Harus gitu. Ini sudah kadung ini.
2: Udah lupa gitu ya dokter ya.
1: Sudah lupa ini.
2: Jadi harus digalakkan lagi.
1: Terus ada ini kontingen keluarga, kontingen sekolah, itu jadinya itu muter terus. Ini mau sampai kapan ini?
2: Ya betul, memang harus ada pencegahan tadi supaya anak-anak ini mulai lagi ya dokter, cuci tangannya, ya, maskernya. Jadi, dan juga sadar gitu ya dokter ya, bagaimana ketika batuk itu harus seperti apa. Nah itu tadi menjadi salah satu penyebab ketika berat badannya menjadi tidak naik-naik, kemudian bisa mengalami krisis yang ketika berkepanjangan itu akhirnya menjadi stunting. Nah dokter, kalau berbicara mengenai stunting itu untuk orang awam, apakah bisa dilihat dengan kasat mata atau harus ibaratnya dibandingkan, loh anak usia 2 tahun kan biasanya tingginya seberapa, kemudian kok ini kecil sekali, stunting ya, itu apakah bisa atau tidak dokter?
1: Nah ini, itu kan sudah ada lagunya, ojo dibanding-banding.
2: Nah, itu gak boleh berarti ya, mboten ya. Boleh.
1: Harus dibandingkan dengan kurva pertumbuhan. Jika MS-nya itu kan ada grafik pertumbuhan. Nah kalau dia itu berada di standar deviasi, di bawahnya standar deviasi 2, maka dia masuk dalam pendek gitu.
2: Baik.
1: Tapi jangan dibanding-bandingkan antar anak.
2: Gak boleh ya dokter ya.
1: Gak boleh.
2: Nah,
1: gak boleh
2: jadi
1: sama sekali.
2: Ini ada informasi juga nih bahwa gak boleh kemudian si A kok gede, si B kok kecil, kayak stunting itu gak boleh berarti ya dokter ya. Memang harus melihat kurva masing-masing dengan buku KIA-nya yang sudah dibawa sejak hamil itu ya dokter.
1: Betul.
2: Baik.
1: Dan buku KIA itu titip sekalian.
2: Gimana
1: dokter? KIA itu isinya sangat-sangat-sangat bagus. Jadi itu buku itu harus dibaca. Ada stimulasi pertumbuhan, ada stimulasi perkembangan, bagaimana cara membuat makanan sehat. Itu harus dibaca, jangan dipakai untuk bantal tidur.
2: Jadi memang ternyata di buku KIA ini sebelum istilahnya belajar sendiri orang tua itu, oh ini perkembangan anak usia setahun sudah bisa apa, 2 tahun bisa seperti apa, itu ya dokter ya. Kemudian kok ini beratnya nggak naik atau beradanya turun atau seperti apa. Karena kan banyak kan juga orang tua saat ini ada yang kepikiran atau overthinking bahasanya gitu ya dokter. Kok ini anak kok cilik banget, ternyata pas diukur memang masih berada di zona aman, itu berarti tidak ada mengalami. Nah, tetapi dokter, ketika stunting ini sebetulnya tadi dokter bilang ada berat badan, kemudian tinggi badan. Adakah pengaruh-pengaruhnya dokter untuk kecerdasan ataupun secara kognitif, motorik kasar, motorik halus ketika si anak ini mengalami stunting?
1: Ya, pertanyaan yang bagus. Ini kalau kita itu kekurangan nutrisi, di saat kita itu fase-fase 1000 hari pertama kehidupan sangat-sangat berpengaruh pada neuron-neuron, saraf-saraf di otak, saraf-saraf di perifer, itu sangat-sangat berpengaruh dan itu tidak bisa kembali, irreversible ya. Jadi itu sangat-sangat harus diwaspadai. Kalau ada stunting itu memang dia itu berat badannya di bawah standar deviasi 2, tinggi badannya di bawah standar deviasi 2, dan ada keterlambatan dalam perkembangan. Tapi masuk kita menunggu keterlambatan perkembangan,
2: okay.
1: Ya kan enggak. Mm-mm. Jadi kita selama sebelum 2 tahun itu pokoknya kita push nutrisi adekuat, mm-mm, nutrisi yang optimal dan adekuat itu terus itu. Jadi itu karena apa? Mm-hmm. Karena neuron-neuron saraf-saraf itu di saat itu berkembang pesat. Hmm. Itu neuron-neuron itu berkembang pesat. Saraf-saraf itu berkembang pesat. Hmm. Nanti setelah umur
2: 2 tahun
1: tinggal plastisitas, hmm, itu. Jadi untuk membuat jaringan-jaringan itu di saat di bawah 2 tahun itu, hmm, dia akan berkembang pesat sehingga kalau handphone jadi tidak tulalit gitu.
2: Jadi enggak
1: banyak.
2: Oh gitu dokter. Nah kalau ternyata tadi dokter menyampaikan sebelum 2 tahun itu dipush, kalau ternyata ini menyadarinya dokter, ini kok agak lambat ya untuk berat badan dan lain sebagainya, kemudian mau dipush sudah lebih dari 2 tahun, ini apakah masih bisa atau bagaimana dok?
1: Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Mm-hmm. Kalau setelah 2 tahun dan kita mengetahui bahwa itu ada keterlambatan itu, ya kita tetap memberikan nutrisi yang adekuat dan fisioterapi.
2: Hmm.
1: Fisioterapi di mana dia tuh terlambat, tidak bisa di motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa itu, ataukah personal sosial itu. Hmm. Jadi kita tetap mengusahakan. Jadi di saraf itu kan memang tidak bisa regenerasi, sel yang tidak bisa regenerasi. Makanya kita mengoptimalkan sel-sel sisa, itu untuk mengcover yang harusnya dikerjakan oleh sel-sel tadi yang sudah tidak bagus tadi. Itu namanya fisioterapi.
2: Jadi memang
1: tetap harus diusahakan.
2: Tidak hanya dibiarkan saja gitu. Oh, udah terlambat, udah gitu ya dokter ya. Tapi memang harus
1: putus asa.
2: Enggak.
1: Jadi masih ada plastisitas, mm-hmm, itu namanya. Jadi jangan khawatir dengan fisioterapi, mm-hmm, kita tetap harus mengusahakan semaksimal mungkin sebatas potensi genetiknya, gitu.
2: Baik, nah dokter kalau misalnya kita melihat tadi memang yang secara kurva adalah tinggi badan, berat badan. Ketika anak stunting, tadi dokter juga menyampaikan ada bisa di fisioterapi terkait motorik kasar, motorik halus. Kemudian apakah ada hubungannya juga dokter berarti dengan misalnya stunting pengaruh dengan speech delay atau stunting berpengaruh dengan yang lainnya, itu berarti ada kesinambungannya dokter?
1: Ada, karena memang di stunting itu secara definisi ada keterlambatan perkembangan. Jadi ada keterlambatan berat badan di bawah 2 SD, standar deviasi, tinggi badan di bawah 2 SD, dan keterlambatan perkembangan. Nah, perkembangannya itu kan macam-macam. Bisa di bahasa dan bicara, kemudian motorik kasar, motorik halus, kemudian personal sosial, jadi anaknya apatis karena dia gizi buruk kali ya, nggak punya tenaga gitu kan, jadi apatis.

0: baik dokter.
1: Jadi begitu.
0: Ini kalau kita berbincang mengenai stunting itu sebetulnya masih banyak sekali ya dokter yang ingin dibahas detail. Jadi besok kita akan bertemu lagi nih dengan dokter Ratna untuk membahas. Namun untuk menutup sesi kita berbincang ini mengenai pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan, dokter bisa diberikan kesimpulan ataupun juga tips bagi orang tua sehingga bisa menghindari ataupun juga mencegah stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Silahkan dokter.
1: Ya, jadi kalau yang orang tua nih yang memiliki putri remaja harus diperhatikan juga gizinya. Jadi ada obat-obatan yang diberikan oleh sekolah, biasanya dititipkan di sekolah, itu juga harus diminum zat besinya itu. Nah, pada saat nanti dia menikah juga harus dipertimbangkan nutrisinya pada saat hamil, kemudian obat-obat vitamin pada saat hamil, imunisasi saat hamil itu. Kemudian pada saat bayi lahir yang harus diperhatikan adalah berikan nutrisi yang adekuat di 6 bulan pertama kehidupan dengan ASI eksklusif, karena ASI itu adalah nutrisi yang terlengkap dan terhebat dari seorang bayi, dari seorang ibu yang bisa diberikan kepada bayinya. Kemudian jangan lupa bahwa timbang berat badan setiap bulan, ukur tinggi badan, panjang badan setiap bulan, dan setelah diukur harus diases bagaimana ini, apakah dia itu tidak naik, apakah dia itu naik tapi tidak sesuai dengan kurva gitu. Jadi ibu-ibu kader, ibu-ibu bidan, ibu-ibu nakes itu juga harus mengases bagaimana ini growth chart-nya, kurva pertumbuhannya, apakah normal growth, apakah growth faltering, apakah flat growth, apakah loss growth. Nah itu, supaya apa? Supaya kita cepat-cepat dandani, cepat-cepat menangkap, cepat-cepat memberikan nutrisi yang adekuat, mencari penyebabnya kenapa dia tidak naik berat badannya, sehingga tidak kekurangan nutrisi yang berkepanjangan, yang menyebabkan nanti panjang badannya juga akan berdampak. Nah, panjang badan berdampak kalau sampai berada di bawah 2 standar deviasi, itu namanya stunting. Jadi jangan sampai kita melewatkan masa-masa krusial, masa-masa kritis 1000 hari pertama kehidupan yang sebagai pondasi anak untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Begitu, Mbak.
0: Matur nuwun dokter spesialis anak Dr. Ratna Ningsih sampun ngandharaken babakan stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Sugeng dalu dokter. Sutresno budoyo mekaten atur babakan stunting mugi migunani kagem panjenengan sedoyo. Sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suter Senobudaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah nglaluri budaya Jawi. Titi wantinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken giaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken irah-irahan nyumbang. Kasusul kanthi raruncen gending-gending tayub saking keluarga karawitan Condong Raos. Sumangga kaaturaken sugeng midhangetaken.

Gending kladrang manten, laras pelok pada barang. Gending menika mujutaken gending pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Gending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Gending ladrang manten katabuh kanthi sorat.

0: Gending boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Dahat sukeng kayun

0: sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Migulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inji monggo ingkang kepareng rawuh menika sampun kacawisaken lumantar telepon sugeng dalu Migulo Jawa.
1: Sugeng dalu Dimas.
0: Inji monggo Ibu Marto Saronto menika.
1: Kabaripun sehat to Dimas sak keluarga.
0: Inji.
1: Kulo nunggu kira menika.
0: Oh ngaten.
1: Nggih, langgangipun menapa kemawon iki?
0: Menapa ingkang pun kersakaken menika saking ibu-ibu Ibu Waljina wonten niku sini.
1: Nggih. Nggih. Saya kok Bacina. Ini kemauan.
0: Jadi
1: kita salam.
0: Nggih.
1: Dia
0: teriak di
1: Sampun. Sampun. Kagem Susujo, Busakinem, Mbah Noyo, Kagem Suwakianti, Lari Kusaya Kumawon, yang lenggah wonten Wonosari.
0: Iya.
1: Kagem Kira Susujo, Kagem Mbah Min, wonten Mbah Panggisuro, Kagem Aki, Susujo Sekalian, Mbah Kuno, dan Pak Sario, Kayu Kini pun Kagem Kusaya Kumawon.
0: Inji.
1: Ini pun diri. Sugeng Makarya Dimas ngantos purnama mangke pinanggih kinten. Matur sembah nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Marto Saronto nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan lagu langgam Jawa.
2: Sugeng dalu mirunggan langgam Jawa.
0: Inggih.
2: Sehat-sehat to, Mas?
0: Inggih, paringipun pengestu Mbah Noyo sedaya pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga ngaten nggih.
2: Amin, sehat. Tani usum resepsi, Mas.
0: Oh, nje.
2: Usum jajan larang nih, Ji.
0: Ngaten.
2: Ji. Mungkin yang resepsi, Mas.
0: Oh, nje.
2: Yang temen, Bu Marta Saranto, Ji. Ji, matur nuwun, Bu. Singgulani pun. Dangu mbeten pinagi nih, Ji.
0: Nje.
2: Yang mbeten Romo Ajengadiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Mato Diajo, Romo Narto Indro, Panteng mbeten Mbah Mus yang mbeten Tanjung Pinang, mbeten Mami Sartika kali, yang Sasmito Murti, wonten Bu Sriwi, Bu Wigati, wonten Mas Toro, kalian Pak Kasiano Bolalen, wonten Mbah Suro, wonten Pak Sagio, Pak Sabio, Pak Sagio, wonten Pak Sunardi Mursari, Mursari niku wonten Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Wagianti, Bu Trijo, langsung wonten yang Parno kali Pak Mening ngajeng wonten Plek Yetno wonten Mbak Anggun kali Mbak Yeni wonten Pak Yanto Sandiabang Yulegi Yusirup Mbak Ana asing Mbak Siti yang wonten Bangun Tapan Mbak Tuti yang wonten Jogo Yudan Mbak Pipit Mbak Ditut Pak Supoyo ngajeng wonten Pak Rimbang kali Mas Judi, Mbak Bu Yayu empat-empatnya gimana ye?
0: Ngeten.
2: Prayogi kagum sedaya kemauan gimana ye?
0: Ngeten.
2: Juga ngaya tugas. Kotenggol lakonipun. Matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu. Migulo Jawa.
3: Sugeng dalu Migulo Jawa.
0: Inji. Sugeng dalu monggo menika Pak Nurna Sunardi Mursari.
3: Mbah Jadi.
0: Oh, Mbah Jadi monggo-monggo.
3: Karipun Putri Gayu Jakarta.
0: Oh, nggih.
3: Untuk kagem sing nembe Mbah Toyo iki. Sing Parindang.
0: Ngeten.
3: Sing Semoro Melato Indro Kanti Lasipur. Nanti sirup sirup karya kakung suruh kemauan
0: inji
3: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun sugeng dalu mi kula Jawa. Inji sugeng dalu monggo. Aduh kali sangit menika. Inji Kang Jono?
4: Iya, Kang Jono.
0: Inji, monggo-monggo.
4: Loh, jangan terong ya, Mas.
0: Jangan terong, iya.
4: Iya, Kang Mas Pokaronto.
0: Iya.
4: Biru, ini. Jadi. Mbak, Aldi Kang Radio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawinggingipun sugeng dalu mikula Jawa.
5: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Yayu.
5: Sehat tak Mas?
0: Paringipun pengestu nggih, mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
5: Alhamdulillah sami-sami. Nek khusus waljinah nggih.
0: Mboten, wonten Mbak Niko Srini, wonten nggih, warni-warni menika.
5: Yen. Apa nggih? Andi-andi lumut nggih wonten mboten?
0: Wonten.
5: Oh nggih, andi-andi lumut mawon.
0: Nggih.
5: Derek gendong-gendong nggih. Dwija, kalau ngurumi ini lho, Bu Dwija. Monggo, nyusul.
0: Nji.
5: Kenton ya, Kak Agem Bu Yuria. Bu Un, Bu Estina, Bu Dwija. Bu Sri Utami, Bu Supriyati. Bu Nani Bajuri, Bu Wargianti, Bu Sirup. Bu Yayu Sri Rahayu. Bu Salimah, Bu Salamah. Lajeng Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsipi, Bu Yainuwarsih, Bu Sri Supatmi, Bu Sriwi, Lajeng Bu Mudo, Bu Pipit, Mbak Kristin, Bu Sirup Sampun, Kang Gilas, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mas Didi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sergio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, kalau mau matrus Mbah Nubun, Pak Oneng, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Rejo, Pak Sunardi Mursari, Pak Purkenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar, Mas Ipul, Sohos Duoyo, kemawon pamit danget pro empat, engpun di kemawon, mukis doya tansah pinaringan sehat, kagem nak mas, sugeng ayai karyo, ngantos paripurno samangke, mukis tansah pinaringan sehat, sabar, bahagia, pikantuk rezeki yang tata, lan barokah. Mangkayan kondur ngatos atos.
0: Inji.
5: Matur kembah nuwun. Inji.
0: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu. Mikulo Jawa.
6: Kecandak lah. Benar. Di si arep njendring Pak.
0: Inji.
6: Nah.
0: Inji. Nah, kula kula cekatakan mriki nggih.
6: Tenan tekate Pak Uyake. Lagunipun anu Mas.
0: Menapa?
6: Nglarasati.
0: Nglarasati?
6: Nggih. Atur salam nggih.
0: Monggo.
6: Kadang kula menika wau dinteni cilik. Aki klamben aku. Kagem Rama Hadi Ngadiono, kagem Bapak Ajari, Rama Untung Raharjo wonten kula Progo Mbah Buyut Juru Gentong, Pasti Mati Uti, Bapak Kasiono, Mbah Yono Wirosaban, Mbah Biman, Sebungan, Mas Ipul, Bapak Sardio, Mas Satika, Mak Rian, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Tupar, Pak Tumiji, Mbah Noyo, Nak Wadianti, Bik Supriyati, Bapak Jumangin, Mbak Pipit, Bu Sriwi, Romo Ibu Ani Bajuri, Ugi Kagem, Bu Yumudo, Bu Sri Bonagung, Pak Mulati, Mas Bambang Sutarno, Mbak Jadi, Ki Edoko Budu, Mbak Dio, Bapak Sagio, Bapak Supoyo, Bapak Sumar, Mas Adi Ponso Sari, Romo Narto Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Jamaskes, Bu Sri Utami, Bu Salaman, Mboten Kesupen, Ugi Romo Heri Sardono, dan Prayogi Kagem Sedoyo Kemawan, Kang Kulkasan, Kagem Romo KRT Projo Adikusumo. Pekasan lagi, Man. Matur sembah nuwun penyantolkan tak ketututan
0: iki.
6: Matur nuwun lagi,
0: Man. Nggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nggih. Samingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
7: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Pinang.
0: Sugeng dalu Pak Bambang Sutarno menika. Monggo monggo.
7: Alhamdulillah.
0: Nggih.
7: Sampun salam nggih.
0: Monggo.
7: Sugeng dalu sampeyan kula wau matur nuwun ya. Sugeng dalu. Kuwi kalau wau matur nuwun. Terus Mbak Ana, Mbak Ini, Mbak Anggun, Mbak Andin, Mbak Titit, Mbak Yanti, Pisir Tami, Pisir Bonagung, Pisiro, Bimudo, Putarni, Nani Baduri, Keyang Sat, Nani Satika, Pisir Nengsih, terus Pak Jamaskes, Pak Purkenang Rejo, Pak Pak Supar, Pak Sumar,
0: Inji.
7: Pak Yagya, kalau ini Jenis Kul Matenuhun, terus Pak Kasiono Matenuhun, terus Mas Rian, Mas Rafi Kondosari, Mas Rufi Kweni, Kamu Bikis Dodo sekalian, Kamu Gini Moto Piatu, Romo Ngasiono, Pak Sadio, Inji Langung Prawi, Kang Sui Tewan, Mas.
0: Inji.
7: Matenuhun, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Matenuhun Rawuhipun, Mbak. Bambang Sutarno nggih sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
8: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Winupeta.
0: Nggih sugeng dalu kirukun werda menika.
8: Nggih.
0: Monggo monggo.
8: Lagunipun derek.
0: Nggih.
8: Kenging kagem Sunani Bajuri. Gusti Utami Budi Cakra Wau. Gusti Penagung Kuwajani. Ku Andas Nyawara Gumami. Kaki kanang muah-muah lajeng kagem Bu Yayu Sudiri lajeng Bu Sasmito Murti Mbak Pipit Mbak Tisut lajeng Mas Kasiono Indrawen Mas Ibu Mas Mamat Mas
0: Jaya
8: lajeng kagem Pak Sunardi Pak Sumar kagem Sedoyo Kemawon
0: Ngaten.
8: Inggih,
0: matur nuwun rawuhipun Pak. Tapi kirukun berdo nggih. Selajengipun menika saking panjenenganipun Ibu Nani Bajuri nggih. Sugeng dalu Ibu Nani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwija, Bu Yayu. Yang sas Bu Tianingsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Kupra. Ugi kagem Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawanaga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kladen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio. Ugi kagem Bu Salama, mirungganipun kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar. saking Ibu Nani Bajuri. Nggih, matur nuwun nggih, rawuhipun nggih. Sugeng dalu menika saking Ibu Mulyasih kintun kagem sedaya tresna. Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sugeng dalu migula Jawa saking kula Dwi Jawintono Banjarsari Kalibawang. Tembangin derek kemawon lagune ugi lagune derek utawi tembangin derek nggih. Kintun salam kagem sutresna budaya linangkung Bapak Suhar Dukuh, Ibu Harmini wonten ing Sleman. Ugi kagem Bapak Dukuh Paras lan kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Ugi saking Pak Pur Kenteng Rejo kintun salam kintun lagu kagem panjenenganipun Pak Ngaji Ngadiono, Mas Mangun Balung, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wir Jujur, Bu Twijo, Bu Wakianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun. Saking Banyung Giyo wonten ing luar Magelang, kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Nani Bajuri lan Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Lagune Ojo Ngece. Nggih, Ojo Ngece mangke pun cawisaken mien ya. Sutresna budaya semoga langkung mien kapiyarsa. Para roncen lagu wonten ing ngarsa panjenengan. Badhe kaaturaken resepsi kasusul jangan tirong. Sugeng dalu kagem Mbak Enti di Jakarta atau di mana ini di Kladen ya. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang, kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan, ugi kagem Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan sugeng dalu sugeng laras. Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme sugeng dalu, Mas Triyanto wonten ing Ngaglik, Mas Murtolo lan sedaya keluarga wonten ing Jedis Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Juda judi, juda judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi, juda judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Yem? Miem?
1: Wah, tapi neng dia panas sedek ngeram tenan lho, Ki. Kendine ana ndi, Yem?
2: Wah, Kakang wis mulai kok sawah. Aku nganti raro, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgahne, Kang.
1: Iya. Yeah.

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi jare oke, ae vitamine, ah.
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener, vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

0: Lah wong kuwaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki jijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki dupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mendina jangan terong. Mengko kowe ora apa ta?
1: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku lu seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Panjinata. Kanjeng Rama ki ora krasa apa tiwas saben dina tak rewangi dandulan lawang jek.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresno Budoyo Ngatri Pambagyo Wilujeng Sugeng Pepanggih Malih Kalian Keluarga Jogja Ingkang Tumuli Ngaturaken Sandiworo Radio Basa Jawi Kanthi Carios Ngoyak Bondo Seni Naskah Lan Sutradara Titik Renggani Teknik Lan Montase Halistia Putri

0: kurang ya jumlahnya.
1: Sampai nanti ngopo toh Kang? Wiwit mau kok mau nulis-nulis jur ngitung-ngitung nganggo kalkulator. Ayo arepin tuh proyek gede wae toh Kang Kang.
0: Sik toh Bu. Aja takon disik toh. Ndak malah kleru lah ku ngitung iki. Wis aku digaweke kopi panas ben disik ya. Rasah legi-legi akhir rada watuk iki.
1: Ya le arep legi iki piye toh Kang?

0: Basuki, ketwingi tak enteni kok kowe ra ndang laporan ki piye to karepmu? Hah? Hasil iki terus piye?
1: Wis, Bos. Gambar ki wis tak wenehke. Terus Parmin ki sanggup arep sinau kok.
0: Kaya arep ujian wae dadak sinau barang. Iki ki proyek gede lho, Bas. Dadine kuwi rasane reko-reko. Jur kudu lancar urusane.
1: Ji. Siap. Sendika, Bos. Wis to, tenang wae to. Mesti lancar, rampung lan entuk duit akeh.
0: Ayo kuwi tak karepke. Ngono kuwi apik, Bas.

0: Disik. Wis dicepaki wit mau kok durung tidar iki piye toh?
1: Iya, Bu. Aku ki isih nyinau iki lho pesenane Basuki. Malah aku ki wis diwenehi dhuwit, Ji.
0: Nggih.
1: Jare iki proyek gede tenan lho, Bu.
0: Aduh, proyek gede wis dinehi dhuwit toh, Kang. Oh, iki toh. Delok. Delok fotone, Pak, delok.
1: Ya, iki lho.
0: Nah. Mongko yang ini kita Pak.
1: Iya, jadi mongke iki. Iki kuwi angel nggawe. Kamongko, aku kudu nggarap persis iki engko.
0: Persis kaya gambar kuwi mau kok foto kuwi mau.
1: Iya wes, piye? Tak yo suwe tur nganggo angel ta kuwi.
0: Kok Basuki nggawe kaya ngene iki bareng to, Kang? Anjur nggo ngopo kaya ngene iki?
1: Wah. Anek kuwi dudu urusane dhewe, Bu. Ben wae dheweke arep dipeseni nggo apa sak karepe ning aku ra entuk dhuwit mergo dipeseni.
0: Lah iya.
1: Iki danane gede tenan, Ji, Bu.
0: Wah,
1: dadi mantep nggonku garap kuwi.
0: Ning aja lali lho, Kang, dahar dhisik. Ya?
1: Ya.
0: Dahar sik.
1: Ya.
0: Saiki tak tinggal dhisik ya, Kang, ya.
1: Oh, ya.

0: dadi api. Meniki garapanmu, Kang.
1: Wah, tenane. Tenane, Bu.
0: Tenan. Aku gumun tenan, Pak. Patung iki kok jan persis
1: mau,
0: banget toh.
1: Mau
0: persis
1: si
0: banget, anu, Kang.
1: Basuki. Awan mau Basuki iki mrene. Jur, malah lunasi duwite karo maneh. Anu ngenai gawean meneh, Bu.
0: Menehi gawean meneh.
1: Malah iki rada akeh iki.
0: Oh.
1: Jur, duwite rak ya mesti oke toh, Bu.
0: Iya, ya cetok toh, Kang. Kang. Ya syukur.
1: Wah, kanyoto urip saka seni kaya aku iki tukang gawe patung ini iki. Wah, nek payu dite ya belaka ya, Bu ne ya.
0: Lah iya, Kang. Kang, nek uang wis mlebu ning dunya seni kuwi.
1: Heeh.
0: Rak ya kudu ngembangke kreatif to, Kang.
1: Lah iya.
0: Nek ora ya mung ngono-ngono wae, anjur ra ono kemajuane, Kang.
1: Hmm, bener. Pokoke aku kudu gumregah tandang gawe, Bu.
0: Betul kuwi.
1: Ha, rak njur engko suwe-suwe akeh pesenane ta, Bu? Iya ta?
0: Iya, Kang, iya. Wis, ayo. Saiki sampeyan ndang asu dhisik.
1: Oh.
0: Iki wis wengi.
1: Ya, ya, ya. Heeh, heeh.

Wah, aku mesti bakal jadi wong sugih tenan iki. Patung-patung iki bisa tak dolaran. Juru aku badine gede, duitku akeh. Ning Basuki iki kok ora ngetok to ya? Telepone tak hubungi ya dipateni. Jane iki ono apa to cah kuwi? Jur patunge asli iki nang endi? Wah, Jan. Basuki iki sembrono tenan kok. Ya. Sesuk-esuk tak baranani wae. Iki bakalan itu badan geden-geden aja iki.

0: Kowe iki ngopo, Cibu? Malah ora ndang turu.
1: Jare mau ngejak turu, ngaso. Aku kowe iki malah ora turu ki piye?
2: Aku ki malah ora iso turu, Jekang. Ngopo yo?
1: Mripate ki diremke wae. Mengko ora njur gampang re turu.
2: Kayak udang itu resik kaya ngene. Nganggu bledek barang yo, Kang.
1: Wis to, malah nambah yang retole turu ki. Wis to. Yo. Ndang turu.
2: Tetep ora iso turu, Jek, Kang. Malah mung klisikan wae ngene iki.
1: Kayak iki anu, Pak. Iki menehi tanda apa piye? Hah?
2: Hah? Tanda apa to, Kang?
1: Arep nganu.
2: Ora, Kang. Warna-warna wae lho. Wes. Aku dadi iso turu kok saiki. Aku iso turu saiki.
1: Ora bae.

0: Kira mau. Nah saya kira ya wis leren tali merinding.
1: Kang Parman gitu loh. Senangannya ngomong kuih ayo toh kang. Kancani.

0: tikus.
1: Nek iki suarane glodhakan iki dudu tikus po kucing lho, Kang.
2: Wis bento, wis bento, Bu.
0: Aku ki wis ngantuk tenan lho iki. Wis ta rasa warna-warna.
1: Sik to, Pak.
0: Malah

0: keribut kayak masa apa kang? Kang, maling kang?
1: Wah, maling! Wah, maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Angkat tangan.
1: Ampun. Loh, ampun pak, ampun.
3: Loh, kok?
1: Ano pak? Polisi barang ki?
0: Pak polisi.
2: Nggih pak. Pon pinten-pinten dinten kita sami pados sisik melik lan pasang telik sandi.
1: Ampun pak, ampun. Kulo mong sak demu dikengken pak. Ampun, ampun pak.
2: Sapa sing angkon kowe?
4: Ya, padan. Iki sing kejawi.
1: Loh. Kowe Basuki.
2: Iki perbuatan melanggar hukum. Iki bab pencurian benda-benda purbakala. Sing kudu dilindungi, dirawat, dilestarikan. Kok malah podo didol. Wis, ayo digo kabeh penjelasane mengko nang kantor.
1: Lho, ning anu kula mung dipeseni Basuki lho, Pak. Kula mboten ngertos menawi patung niki wau klebet benda purbakala, Pak.
2: Wis, dibuktekke sesuk. Mergo museum kelangan benda purbakala. Njur patung purbakala iki ana nang omahmu.
1: Lho, ning kula mboten sing nyolong lho, Pak Polisi.
2: Wis. Diterangke mengko nang kantor. Ayo, saiki nang kantor.
0: Loh, Kang. Pak polisi, bojo kula ampun dibeta teng kantor polisi.
1: Bu. Aku kan kok malah digawa polisi ki piye to, Bu?
0: Pak polisi, ampun dibeta bojo kula.
2: Ayo, rasah kokean alasan.
1: Pak polisi. Kula niku mboten ngoyak bondo purbakala, Pak. Kula niku tukang patung. Kula niku ngoyak bondo seni, Pak. Ampun toh pak, ampun dibetah teng kantor polisi pak.
0: Kang, Bu, piye kok jadi kaya ngene iki to kan?
1: Piye kok jadi karo-karuan Bu? Alah.

Kalimat Wuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

tumrap sopo wai sing ngrungokake. Wong mau lagi ngitungake tembang soko serat Woroyaknyo anggitane KGPAA Mangkunegoro Papat sing pancen kundang basis minangka pujangga.

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran wawasan buku Boso Jami, lumantar programa 4 RRI Ngayu Jokarto. Mugi kiaran menika wau saged nambah syukur naning penggali. Ing busono sugeng pepisahan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur kiaran wawasan buku Boso Jami, ing dinten

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Mampatarari Yogyakarta melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan tentunya di kesempatan hari ini, hari Senin Pahing 29 Juni 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowioso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik babakan niti kabecikan agama Hindu dengan tema pagi hari ini meneguhkan dharma di zaman digital, yang akan disampaikan oleh Saudara Mujirah. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Semoga kebenaran datang dari segala penjuru. Sutresno Budoyo kembali hadir pada pagi hari ini. Tema yang akan saya bawakan yaitu meneguhkan Dharma di zaman digital. Nah, jadi kata Dharma ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Nah, Dharma yang memiliki arti sebuah kebenaran. Nah, umat Hindu pada bulan Juni ini banyak merayakan hari suci. Nah, salah satunya hari suci Galungan yang sudah dirayakan pada hari Rabu Kliwon atau Buddha Kliwon Wuku Dungulan, di mana sebagai hari simbol kemenangan Dharma melawan Adharma. 10 hari setelah hari suci Galungan, umat Hindu merayakan hari suci Kuningan menjadi satu rangkaian dari hari suci Galungan itu sendiri. Nah, hari suci Kuningan ini merupakan hari yang kita peringati sebagai kebesaran Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Parama Wisesa. Nah, jadi bagaimana kita memuja ya. Jadi kebenaran itu kita anggap sebagai pahlawan ya, sebagai pahlawan. Para roh-roh suci, dewa-dewa dari itu telah berjasa ya, berjasa untuk menegakkan Dharma. Nah, pada hari Kuningan inilah umat Hindu merayakan ya, bagaimana memberi penghormatan kepada para leluhur. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya persembahyangan yang perlu disiapkan ketika hari suci Kuningan? Nah, saya kaitkan dengan zaman di era digital. Bagaimana kita sebagai umat Hindu memaknai hari suci Kuningan atau kemenangan Dharma itu di zaman digital pada saat ini? Nah, tentunya bagaimana apalagi kaum muda bagaimana memaknai sebuah kebenaran itu sendiri. Nah, kalau hari suci Kuningan itu sendiri diperingati sebagai kemenangan Dharma ya, jadi kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya, apakah makna kemenangan Dharma itu relevan di zaman sekarang? Kalau dulu mungkin ada cerita-cerita bagaimana tentang permusuhan, kemudian bagaimana cara kita memerangi permusuhan. Nah, di zaman digital ini seperti apa? Nah, utamanya bagi kaum muda. Nah, kalau kita membayangkan ya sebuah perangan ya, jadi Dharma dan Adharma tadi ya, peperangan antara kebenaran dan tidak kebenaran ya, Adharma tadi yang dilawan dengan Dharma. Jadi digambarkan dalam sebuah kisah-kisah yang suci. Nah, seperti itu. Nah, sesungguhnya kalau peperangan pada kehidupan kita sekarang ini, pada kehidupan sehari-hari ini, sebenarnya medannya bukan lagi medan perang. Apa yang sebenarnya menjadi musuh kita ya? Medan perang itu sebenarnya bisa dari hati kita, kemudian pikiran, atau melalui media sosial, dunia kerja, dan lingkungan pendidikan, atau juga kehidupan di dalam sebuah keluarga. Nah, ini menjadi satu tempat, menjadi satu medan peperangan, karena bisa saja contohnya di dalam keluarga. Nah, bisa saja kita itu tidak sepaham ya dengan suami kita atau dengan anak-anak kita. Nah, itu kan terjadi peperangan. Nah, digambarkan seperti itu ya. Jadi dalam sebuah keluarga itu bisa dijadikan juga sebuah medan perang. Kemudian dalam lingkungan pendidikan di sekolah, bisa saja anak-anak itu bermusuhan dengan temannya satu dengan yang lain ya. Terjadinya bullying. Nah, kemudian kalau kita lihat melalui media sosial ya, banyak anak-anak itu tawuran. Nah, tawuran juga bisa terjadi. Nah, itu artinya apa? Terjadi juga perangan. Peperangan di lingkungan pendidikan. Kemudian media sosial. Nah, media sosial ini justru menjadi tempat sekarang yang sering dijadikan sebagai medan peperangan. Jadi perangnya itu melalui yang bisa dilakukan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax. Nah, ini menimbulkan apa? Menimbulkan peperangan. Banyak terjadi kalau kita tidak bisa menfilter, yaitu bisa merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Nah, kemudian pernah merasakan tidak perang dengan pikiran kita ya? Dalam hati kita itu ingin mempunyai niatan baik, tapi ada pikiran kita, yang tidak baik. Akhirnya kita mengikuti pikiran kita tadi. Jadi hati itu kita kalahkan ya dengan pikiran yang negatif. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, manusia bisa melakukan kejahatan itu kan dimulai dari pikiran. Kemudian hati sudah tidak merasakan hati, kata hati. Nah, seperti itu maka terjadilah peperangan. Nah, jadi dharma itu dikalahkan oleh adharma tadi, ketidakbenaran atau ketidakbaikan. Nah, jadi sebenarnya momentum dharma atau adharma itu ya dalam hari raya Galungan dan Kuningan ini menjadi momentum refleksi diri untuk menghadapi tantangannya banyak sekali ya di zaman sekarang ini pada abad ke-21 ini. Jadi tantangannya lebih banyak. Nah, terkait dengan di era digital ya, disebut dengan di era digital. Nah, jadi bagaimana pada hari ini? Nah, umat Hindu itu memohon tuntunan kebijaksanaan agar mampu mempertahankan kemenangan dharma itu. Nah, kebijaksanaan. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki viveka, jadi bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, ini kelebihan kita sebagai manusia ya, memiliki viveka. Nah, maka di hari suci Kuningan ini, maka disebut dengan hari suci Kuningan, mengingat diri kita atau berjanji ya, berjanji dengan diri kita. Nah, melambangkan bagaimana sifat-sifat kemuliaan. Contohnya, jika seorang pemimpin, bagaimana pemimpin itu memiliki sifat yang mulia. Kemudian kebijaksanaan, bagaimana kita menjadi bijaksana. Tentu saja implementasinya, misalkan dalam satu komunitas, bagaimana kita bisa bersikap bijaksana ya, tidak mengedepankan egoisme ya, jadi atau mementingkan kepentingan pribadi kita. Nah, jadi kalau seperti itu kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kemuliaan itu perlu kita bangun, kemudian kebijaksanaan dan kemakmuran. Kalau hidup kita sudah makmur, maka kita akan bersyukur. Bagaimana kemakmuran itu bisa kita dapatkan? Ya, tentunya kita harus berusaha ya. Tidak bisa kemakmuran itu secara begitu saja kita peroleh. Kemudian pencerahan, perlu tidak kita sebagai manusia itu memperoleh pencerahan? Bagaimana caranya memperoleh pencerahan? Nah, tentunya kita dengan cara banyak ajaran-ajaran dalam agama, kita bisa membaca kitab-kitab suci, kemudian kita melakukan doa, atau juga kita bertemu, belajar dari orang-orang suci. Nah, itu yang akan kita dapat, maka kita akan mendapatkan pencerahan. Nah, pencerahan secara spiritual atau pencerahan batin kita. Nah, di era sekarang ini kebijaksanaan itu menjadi sangat penting karena kita hidup di dalam dunia yang penuh informasi, tapi belum tentu penuh kebenaran. Jadi informasi itu mudah kita akses dengan kita membuka media sosial ya, bagaikan jendela. Informasi dari manapun seluruh dunia itu bisa kita akses. Nah, belum tentu yang kita akses itu tentang kebenaran. Bisa saja tadi saya sampaikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu atau akurat itu bisa kita terima. Nah, sekarang bagaimana ya agar kita itu memperoleh berita yang memang kebenarannya itu ada gitu ya. Jadi karena kebenaran tadi ya, benaran itu kita bisa kita peroleh dalam hitungan detik. Nah, dalam hitungan detik yang sangat cepat. Nah, tapi belum tentu benarannya. Jadi bagaimana sekarang sebagai generasi muda, ini saya sampaikan pada anak-anak muda ya. Jadi pesan-pesan dharma di hari kemenangan dharma ini bagaimana sebagai generasi muda? Tentunya yang pertama yaitu jangan hanya menjadi manusia yang cerdas. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi. Manusia yang cerdas. Nah, cerdas secara intelektual saja. Nah, tetapi harus menjadi manusia yang bijaksana, bijak dalam menghadapi apapun ya. Tadi termasuk ketika kita menerima informasi-informasi melalui media sosial itu kita harus bijaksana. Mana yang harus kita terima atau mana yang sebenarnya itu tidak perlu kita ambil atau kita terima. Nah, jadi kalau seperti itu ya, kecerdasan tanpa kebijaksanaan itu maka akan merusak diri kita. Nah, jadi bagaimana kita memiliki kecerdasan tapi dilandasi dengan kebijaksanaan. Nah, tantangannya seperti apa? di era digital seperti ini. Jadi, nah salah satu tantangan yang terbesar saat ini itu adalah tadi media sosial. Jadi media sosial itu ibarat pisau, bisa digunakan untuk kebaikan, tapi dapat juga melukai. Nah, jadi seperti itu ya, pisau itu bermanfaat untuk kita. Nah, kita kalau mau masak memakai pisau, tapi kalau kita tidak hati-hati, dampaknya apa ya? Bisa kita terluka, tangan kita mungkin bisa terkena irisan pisau tersebut. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita itu menggunakan pisau itu dengan benar. Jadi media sosial itu bisa diibaratkan sebuah pisau. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, jadi Sutresno Budoyo, bagaimana kita memaknai atau menggunakan media sosial itu dengan cara yang bijak. Nah, jadi hari ini kita mungkin sering ya pernah melihat yang terjadi ya di lingkungan di sekitar kita saja ya, tidak usah jauh-jauh. Bagaimana tadi penyebaran hoax berita yang tidak benar. Nah, itu akan bisa berefek atau berakibat untuk diri kita. Jadi kalau kita itu melakukan berita apa, menyebarkan berita yang tidak baik, nah itu nanti dampaknya bisa kita terima untuk diri kita ya. Jadi mungkin dalam agama Hindu kalau dikaitkan dengan ajaran karma juga bisa ya, karma pala ya. Ketika kita menyebarkan berita yang tidak baik, merugikan orang, nah ada hukumannya juga. Nah mungkin orang itu bisa tidak terima dengan apa yang kita sebarkan. Kemudian ujaran kebencian, nah ini juga salah satu ya, menyampaikan ujaran kebencian nah kepada orang melalui media sosial, sehingga orang itu akan memiliki rasa benci. Nah, ini juga berpengaruh ya. Kalau tadi penyebaran berita hoax, kemudian ujaran kebencian. Nah, ini kan peristiwa-peristiwa yang belakangan ini marak atau seringkali terjadi. Kemudian perundungan digital. Nah, ini jadi perundungan itu tidak selalu ya, tidak selalu terjadi begitu saja ya. Nah, tapi melalui digital itu juga bisa. Kemudian menfitnah. Tadi menfitnah mungkin cenderung dengan penyebaran berita hoax ya, sesuatu yang tidak benar. Kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, kalau kita ada pikiran menfitnah, kemudian memprovokasi, mencari kawan untuk memprovokasi. Misalkan tidak suka dengan seseorang, kemudian memprovokasi teman-teman yang lain agar tidak suka dengan orang tersebut. Nah, itu yang memang sering terjadi pada zaman sekarang ini. Jadi banyak orang memenangkan perdebatan di internet, tetapi kehilangan kedamaian dalam hidupnya. Mungkin menang ya di internet atau melalui di era digital ini, tapi sebenarnya orang seperti itu tidak memiliki kedamaian ya, kedamaian di dalam hidupnya. Maka dalam ajaran agama Hindu saya sampaikan dalam ajaran Trikaya Parisuddha, bagaimana kita sebagai manusia itu senantiasa memiliki perilaku yang baik atau yang kita sucikan. Nah, kita awali dari pikiran atau manasika. Nah, kemudian dari perkataan atau wajika dan dari perbuatan kita ya, atau kayika, bagaimana pikiran kita itu senantiasa positif. Kalau pikiran sudah positif, pikiran baik, ya kita berucap yang baik, apalagi dalam perbuatan kita ya. Jadi ketiga ajaran tersebut saya rasa sangat baik untuk kita lakukan ya, kita sebagai umat yang beragama. Nah, tentu saja kalau seperti itu tidak akan ada orang yang merasa tersakiti oleh kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita memupuk rasa yang baik pada orang lain. Nah, jadi sebenarnya bentuk dharma di era digital itu seperti apa ya? Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan bagaimana terjadinya krisis moral ya, krisis moral di era digital ini. Nah, bagaimana sekarang kita memaknai dharma tersebut? Nah, dharma adalah sebuah kebenaran yang senantiasa kita bangun. Kita bangunnya itu bagaimana? Ya, tadi dengan Trikaya Parisuddha, kemudian ada satu lagi ajaran supaya kita terjadi keharmonisan ya. Terjadinya keharmonisan itu juga perlu kita bangun. Kalau kita sudah harmonis, maka kita akan bahagia. Nah, bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan Tuhan, kemudian dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia, contohnya tadi ya, menjadi orang yang bijak Ya, jadi di era digital ini bagaimana kita menjadi orang yang bijak. Nah, kemudian harmoni dengan lingkungan atau alam semesta. Perlu tidak alam semesta itu kita jaga? Ya, perlu. Nah, kalau alam semesta itu tidak kita jaga, ya akan rusak. Nah, ini juga banyak terjadi ya sekarang di zaman sekarang ini ya. Lingkungan sudah banyak yang rusak dan tentunya akan merugikan manusia itu sendiri. Nah, di era digital sekarang itu yang berbahaya itu adalah jari kita ya. Kalau mungkin zaman dulu orang itu ketika bermusuhan dengan orang cukup dengan kata-kata ya. Maka di dalam Niti Sastra Sargah 5 ya, Sloka 3 itu disebutkan ya, bagaimana kita menjadi orang yang agar disenangi ya, disenangi oleh teman-temannya, disenangi oleh keluarganya ya. Jadi di dalam sloka tersebut ya berbunyi, wasis

Nah, jadi dalam sloka ini disebutkan ya, karena perkataan maka engkau akan menemukan kebahagiaan atau laksmi. Kemudian karena perkataan engkau akan menemui ajal atau kematian. Karena perkataan engkau akan menemukan kesusahan atau penderitaan atau duka. Dan karena perkataan engkau akan mendapatkan teman atau mitra. Nah, jadi karena perkataan itu

nya ya. Jadi Dharma tetap menjadi landasannya. Kemenangan Dharma bukan hanya untuk mencapai tujuan, tapi juga untuk menjaga kesucian kita. Jadi bagaimana kita sebagai umat Hindu memaknai Dharma tersebut menjadi landasan dalam setiap kita berperilaku, sehingga akan tercapai tujuan di dalam agama kita, yaitu Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Loka samasta sukino bawantu.

0: Ing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah kata bijak tokoh dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi,

Kending Utan Mas laras pelok padhet barang. Kending Utan Mas mujudaken kending pakurmatan tata upacara temanten gagrag ngayuh biyaka.

Perumpat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya kalau sampun katerakan wontenipun batik babagan iti kabecikan agama Hindu kanthi rairahan meneguhkan dharma di zaman digital. Lan Sutresno Budaya salajengipun badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan gending-gending soran lan wonten wekdal menika badhe katerakan gending siring belok bareng. Semoga Sutresno Budaya saking Jalan Amaja Juli nomor sekawan Kota Baru Yogyakarta katerakan sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kinerja ekspor DIY awal tahun 2026 terlihat tumbuh positif. Hingga April 2026, neraca perdagangan DIY sebesar 156,12 juta US dollar meningkat 45,67 juta US dollar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih menyebut, sektor industri pengolahan masih jadi penopang kinerja ekspor daerah. Selama periode bulan Januari hingga April 2026, nilai ekspor DIY mencapai 206,83 juta US dollar. Secara bulanan, nilai ekspor April 2026 mencapai 68,86 juta US dollar, meningkat 77,33% dibandingkan April 2025. Kenaikan itu didorong peningkatan ekspor sektor industri pengolahan yang tumbuh 76,35% secara tahunan. Beralih informasi lain. Dalam rangka meneguhkan jati diri budaya, Pemkab Sleman menggelar pertunjukan pesona budaya Nusantara bertema Juala Budaya Sleman di anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah TMII. Gelaran ini dimeriahkan oleh penampilan sendra tari Juala Mahabara oleh para seniman Kabupaten Sleman. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menekankan pentingnya menyelaraskan pelestarian budaya dengan inovasi agar tradisi tetap relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjadi sarana diplomasi budaya dan penguat ekonomi daerah berbasis kearifan lokal. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, selamat pagi sugeng enjing. Katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon, mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Wonten ing enjing menika nggih sutresno budaya dinten Senin paing 29 Juni 2016 panggihan malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Lan wonten ing giaran Matuk Gathuk enjing menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ing kekebareng dherekaken nggih ngantos ing mangke tabuh pitu nggih sutresno budaya. Yo, nah, wonten ing dinten Senin menika dengan semangat Senin pagi tentunya nggih sutresno budaya untuk mengawali hari-hari luar biasa. Semoga selalu sehat dan tetap semangat tentunya nggih sutresno budaya. Monggo dumateng panjenengan di pagi hari ini sinambi menapa kemawon, monggo sami gabung kita wonten ing giaran Matuk Gathuk ing telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 03333 lan ugi WhatsApp 08 gangsal 01 sekawan 06. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-share juga di WhatsApp nggih sutresno budaya. Nah, kita di pertanyaan pagi hari ini tentunya nggih. Nah, monggo sutresno budaya nanti bisa dijawab. Gampang saja kok niki nggih to. Ngitung-ngitungane meng wah jan gamping. Nggih. Pertanyaan untuk hari ini nggih sutresno budaya, monggo kita tentunya belajar bersama lak ngaten nggih to. Pertanyaan hari ini, monggo niki nggih. Ada selembar kain sepanjang 16 meter. Nah, setiap hari dipotong 2 meter. Nah, pada hari keberapa kain tersebut selesai dipotong? Loh, gampang toh niki. Wonten kain 16 meter nggih toh. Setiap hari dipotong 2 meter. Nah, pada hari keberapa kain tersebut selesai dipotong? Monggo sutresno budaya saged pun jawab lumantar telepon. Kula bika wonten ing gangsal sekawan 03333. Monggo sugeng enjing Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjing yut.
0: Monggo sugeng enjing Mbak Uyut. Pangestunipun, Mbah Uyut. Saya sehat, Mbah Uyut ugi sehat sehat keluarga nggih.
1: Nggih, paring donga pangestunipun, donga dinunga dipinuji nggih
0: ya. Ah, mekaten nggih Mbah Uyut.
1: Kulone bedek ragu-ragu.
0: Lho kok ragu-ragu pripun to?
1: Nih ya pokoke tak simpul kene sing hari ketujuh.
0: Oh, hari ketujuh. Nggih. Oh, carane ngitung pripun niku?
1: Iya, lah nek sing sepisan kan wis dipotong.
0: Oh iya, heeh. Ah.
1: Ya terus e kuwi kare lurahane ping pira ngono.
0: Kok men kare enteke pira ngono ya Mbah ya. Oh iya. Ngaten Mbah Uyut.
1: Ya nek salah ki karen wong tuwa ya.
0: Oh iya, maklum. Mestine
1: ya rada anu lintas sing kiai itu. Gua tak pasrah ke sing timur-timur kuwi sing bedek bener.
0: Ya pasrah bongkok.
1: Ora dibongkok. Kaya jamen
0: bae. Katon ten ya. Katon Mbah Uyut.
1: Nggih,
0: matur nuwun sugeng matur nuwun nggih. Mbah Uyut iki lanjut lagi monggo sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Sugeng enjing Matuk Gathuk. Iki Gunung Kidul pindah Kulon Progo.
0: Kulon Progo dari Wates. Wah, monggo.
2: Kae panjenengan tasah sehat walafiat nggih Mas Rangge.
0: Pangestunipun jos sehat Mas Mamat, monggo. Niki Wates sudah cerah.
2: Alhamdulillah sudah cerah.
0: Wah, luar biasa.
2: Tasih asrep ya, Mas.
0: Wah, nggih, sampe niki wis 20 derajat.
2: Aku 30 menit ya tetep poso asrep.
0: Wah, dereng kemringet.
2: Dereng.
0: Ditambahi melih, Pak.
2: Nggih, ya mongke ditambahi melih.
0: Wah, lanjut.
2: Matuk Gathuk.
0: Nggih, nggih, monggo.
2: Jawabane.
0: Nggih.
2: Nek riyen kan 17, sak niki 7.
0: Wah. Ngaten.
2: 17 mboten komanan wektu lho.
0: Nggih nggih.
2: Kok mawon.
0: Oh nek ngaten.
2: Nggih, Mas nggih.
0: Injih.
2: Kalangan kita sedaya yo kemawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun nggih. Monggo kita lanjutkan lagi sugeng enjing Matuk Gathuk.
3: Nggih,
0: Matuk Gathuk.
3: Gathuk.
0: Yo.
3: Mas GLSTW.
0: Oh ya halo Mbak NY.
3: Rasa ta, Mas.
0: Ayo sinipun Mbak Naya ki sehat sehat keluarga nggih. Alhamdulillah.
3: Ngampiri lagi tampiri kowe.
0: Heeh, tampiri, Mbak. Heeh,
3: kalau Mbak Siti.
0: Ya, heeh.
3: Ceng. Pak Mursiti biasanya
4: Di sini
5: kok. Wah, nggih, Mas Pelawan nggo mobil.
4: Wah, iya. Pak Yanto nunggu ning arep lawang karo dede anak iki.
5: Wah, heeh ta, Mbah?
4: Heeh.
5: Ya diawi wae, Mbah.
4: Iya. Karo kiwiro gendeng.
5: Nyaten. Wis
4: aku tak jawab 8 wae.
5: 8. Oh, ya ira ta beda sip ning iki.
4: Ya iya. Oh ya, Om.
5: Ngene ya, Mbah.
4: Kasihan sama perempat.
5: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo matur gatru sugeng esuk.
2: Iso matur katon.
5: Monggo.
2: Yang suka wiyoso.
5: Nggih.
2: Iki mlendari kula praga neng iki.
5: Wih, kulon praga.
2: Pengasih.
5: Pengasih Mbak mana apa?
2: Iya, lere.
5: Di kulon praga lagi bolak-balik pengaya, Mbak.
2: Bolak-balik. Gunung Kidul kulon balik Gunung Kidul.
5: Ngrapo, Pak? Tak ayahi, Pak Men. Monggo, aman sehat to?
2: Ya kabeh sehat,
5: jane ngaten niku. Pangestunipun Mbah.
2: Ini yo cuacane sih adem niki
5: Pak. Nggih jan wong nggih
2: jan. Pemirsa wong cuek kuwi apa yo?
5: Mboten kula nggih woki 20 derajat kota Mbah. Nggih, monggo niki Mbah Man.
2: Ah, kula yo sing penting ning jawaban nggih.
5: Napa jawabane?
2: Masalah berlalah pikir keri.
5: Pikir keri nggih to.
2: Ya melu 7 Mas.
5: 7. Oh iya, ngerti ya Mbah. Matur nuwun je. Melu sing pitu ge. Monggo lanjut lagi. Sugeng esuk matuk gatuk.
6: Sugeng esuk matuk gatuk. Semangat Senin Mas Gilang.
5: Semangat Senin pagi je. Wah, dari jalan Paris.
6: Ngetan
5: ngidul ngetan. Oh, is manut nangan diwai. Mangga mangga ya yuk. Wah, niki semangat paginya.
6: Cuaca cerah niki Mas.
5: Sudah cerah ge. Masih adem juga.
6: Tapi nggih
5: adem. Nggih, jan dingin-dingin.
6: Dingin-dingin
5: empuk. Aduh, ana empuke barang iki. Mangga, mangga.
6: Nek ndi-ndi sumeh rak rada atos.
5: Wah, ya empuk ya, wah padake. Lek godhok ken sore. Nggih,
6: kang penting pawatos sae nggih, Mas.
5: Pangestunipun, wayu geus keluarga sehat nggih.
6: Mangga wae.
5: Kenapa niki?
6: Anu mendekati hari ketujuh Mas.
5: Oh, nah mendekati nih.
6: Ini kan Senin toh.
5: Oh, nggih.
6: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu siang.
5: Oh, ya jan pas nggih mangke Sabtu siang kula pendet.
6: Sereng full hari ketujuh dadi.
5: Oh iya, menuju hari ketujuh. Oh iya, ngaten.
6: Ngaten mawon semangat pagi.
5: Semangat pagi. Terima kasih. Lanjut lagi monggo dengan semangat paginya sugeng esuk matuk gatuk.
7: Ini su matuk gatu adem rada wae kene omah Mas.
5: Wah, yo elek aku mau ket ngomah jan ora wani mangkat. Heeh, double loro jaket.
7: Ayo terus nunggu wedang panas.
5: Wah, heeh jan enuke kula wis sangu mau. Ya. Angga li anda sehat ta niki?
7: Alhamdulillah pengasune adem-adem sithik wis.
5: Alhamdulillah. Nggih sing bagus sehat kabeh niki.
7: Alhamdulillah. Keluarga sehat.
5: Amin amin.
7: Aku tak jawab PC.
5: Nah, napa niki?
7: Nah, aku hari ke-9.
5: Wah, elok iki beda meneh niki.
7: 1 sampai 8 kan masih motong.
5: Heeh.
7: Ali rampung hari 9 kan isih motong.
5: Oh, ngaten.
7: Ya pokoke sing penting iso mlebu guyon njenengan.
5: Ngaten ya lek yanta nggih.
7: Ya, matur nuwun.
5: Dawuh sami waalaikumsalam matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo sugeng esuk matur gaduh.
8: Sengajeng matuk gatuk Mas Gilang Sutowiyoso.
5: Eh halo, halo. Wah, bareng lu Pak Yanto.
8: Iya. Ya, kasih salam kasih sayang dulu buat semasa jamu. Wah, wah, wah. Rezeki lancar.
5: Amin.
8: Mendengar sehat, mendengar sehut.
5: Sehat sehut.
8: Sehat walandang.
5: Walandang, ha. Mangga Mami Sartika.
8: Nggih, selamat Pak Melun sama potong teng pit mawon.
5: Pripun?
8: 7 kali.
5: Oh, hari ke-7.
8: Hari ke-7 nggih ngaten mawon matur nuwun.
5: Ngaten nggih Mami Sartika matur nuwun, matur nuwun. Hari ke-7 kata Mami Sartika nggih. Monggo monggo lanjut lagi sugeng enjing matuk gatuk.
2: Sugeng enjing matuk gatuk. Pak Suto.
5: Eh, halo.
2: Yo supyo para wanita.
5: Tuwa apa nom?
2: Muda sedoyo.
5: Alhamdulillah.
2: Nek muda mboten muda minggir lho.
5: Nggih, ampun nika nggih ta. Heeh. Sing muda-muda. Nek muda gelem kula Pak Usiye.
2: Suarane buas anu
7: Kok mami Sartika celing ya?
5: Celing?
7: Jujur tenang
5: ya. Wah, enggak seger Pak yang minggir.
7: Daripada yang lain.
5: Wah, dititani lah Pak Uji.
7: Suaranya jangkia tenang ya, biasanya.
5: Wah, enggak. Sehatan ini Pak Uji. Wah, saja enggak Pak ya?
7: Enggak, enggak. Soalnya benten. Kalau
5: Pak Uji enggak saya.
7: Mami Sartika.
5: Enggak, saya celing.
7: Ya, celing. Langsung saya tak jawab sama Pak
5: Uji. Binten ini Pak Uji.
7: Hari ketujuh mawon.
5: 7, 8, 9
7: 7 mawon berarti saya kayak kok kayak.
5: Oh tenan lo niki.
7: Santai mas. Oh ngaten mawon.
5: Ngaten je. Matur nuwun, matur nuwun. Entek kok kayak kendak ora entek je. Lanjut lagi monggo matuk gatuk sugeng isu.
9: Sugeng isu matuk gatuk Mas Gilang Mustawiyoso. Ini jalan kemudian masuk.
5: Monggo monggo Pak Waridin nih kok.
9: Pak
5: Murdi. Wah, luar biasa.
9: Aku kelihatan oke.
5: Ya ora apa-apa.
9: Penting ngoman.
5: Nggih, betul. Bangga-bangga Pak Murdi sehat to niki?
9: Alhamdulillah sehat, Mas Gilang sehat.
5: Pangestunipun Pak Murdi. Oke,
9: kondur salam kenal kagem Bapak nggih, Pak Suto.
5: Nggih, matur nuwun, nggih.
9: Aku rasa ngerungoknya ini kok disit ning konco tani biasa.
5: Wah, angker ya, nge matur nuwun ya. Mangga Pak Mursidi.
9: Teman saya adalah 8.
5: Wah, ndarek sing 8.
9: Nggih,
5: ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Mursidi wonten ing jalan godhean. Lanjut lagi monggo. Sugeng enjing matuk gathuk.
7: Sugeng enjing matuk gathuk.
5: Monggo-monggo matuk gathuk.
7: Sehat Mas Gilang.
5: Angestunipun, Pak Dipa menungki sehat nggih saya keluarga.
7: Alhamdulillah sehat. Pak Sakirman kali Pak Yono sing teng pedes nggih sehat.
5: Alhamdulillah.
7: Kula nututi Mbah Noyo ya kepontal-kontal mah kesandung.
5: Ngatos-atos to Pak Dem.
7: Nggih to.
5: Nggih.
7: Iki rampung jeng Senin. Oh.
5: Jeng Senin berarti dinten kepinten niku?
7: Nggih mangetung nggih alhamdulillah. Sak niki Senin le rampung jeng Senin nggih.
5: Nggih Pak Men Senin rampung nggih. Matur nuwun Adi Wayu nggih. Pak Men Senin rampung nggih. Monggo lanjut lagi sugeng enjing matuk gathuk.
10: Sugeng enjing Mas Ki.
5: Mangga.
10: Macam ning aku ya wis satu sih.
5: Weh kok ngleleng e. Nganggo banyu anget Pak anyep.
10: Anyep lah.
5: Wah, kok ya wani toh iki wong iki jan.
10: Setelah diampiri Mbah Noya aku lagi atus.
5: Pinjuk kanduk mau. Wah, ame dicelok-celok ta ora didadak ta.
10: Sekedhe Mbah Noya aku lagi arep lonen.
5: Mbah Noya iki sak nyusak-nyusak ngeten niku nek wong arep klamben kan.
10: Mas gila saya semangat banget ta iki.
5: Wah, lho anggo to. Hari Senin harus semangat senajan to ngene.
10: Kaya ne double besok Jumat, Sabtu, Senin.
5: Wah, sapa yang tak borong kabeh.
10: Heeh. Eh, serah apa.
5: Heeh, bilang FM.
10: Borong-borong
5: ngono. Ya. Mangga ati nggih.
10: Rampunge su.
5: Kapan iki?
10: Minggu ae.
5: Minggu?
10: Heeh.
5: Minggu ki dina kepira?
10: 7.
5: Minggu 7 ya.
10: Minggu kepira ya, Mas?
5: Oh ya. Ngaten.
10: Nggih, matur nuwun.
5: Sami-sami matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo matuk gathuk sugeng enjing.
7: Sugeng enjing matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
5: Monggo sugeng enjing. Tas pundi?
7: Aduh, wis pang sik
5: kebutan iki. Belum berani beranjak to niki Pak Bapak.
7: Belum ya lah,
5: ada nih pak. Gak pun di Tenggarian rata. Awan kira-kira jam 11 nih kalau.
7: Mungkin
5: ada yang sholat duhur. Walah, jangan sih jangan disekak kita kan nih kita kan sama awan nih. Monggo.
7: Jawab sing salah mawar.
5: Iki lho, seneng kula nek jawab pun yakin salah gitu.
7: Hari ke-9.
5: Hari ke-9. Nggih, ngaten ya Pak Bambang.
7: Nggih, ngaten nuwun.
5: Sami-sami matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo. Sugeng enjing matuk gathuk.
7: Sugeng enjing matuk gathuk.
5: Monggo.
7: Sugeng enjing badhe jawab niki saking Klomprogo.
5: Saking Wates Ugi.
7: Nggih.
5: Lah, monggo.
7: Nggih, badhe jawab nggih.
5: Jawabane napa, Mas Adi?
7: Ning salam liyen kagem Pak Amin
5: gitu ya.
7: Lalu.
5: Wah, amin matur nuwun.
7: Nah, tadi pun
5: napa niki?
7: Hari ketujuh.
5: Napa nggih?
11: Enggak, pada hari ketujuh ini memotong sisa kain ini 4 meter menjadi dua bagian. Jadi masing-masing itu berukuran 2 meter. Ngapain? Jepak pulang, nge.
5: Apa iya, Pak?
11: Injil, kita tunggu nanti.
5: Jadi, jauh. Matur duan, nah, ya. Lanjut lagi, Mangga, Matur Gato. Sugeng, injing,
12: Matur Gato.
5: Mangga, wah, rombongan ini.
12: Iya Mas Gilang, Pak Watu sampai siapa Mas Gilang?
5: Pangestunipun masih bulu kisi sehat ji, saya keluarga.
12: Amin, Pangestunipun untuk Mas Gilang.
5: Anji.
12: Info BMKG ini kita saya redup manja.
5: Wah masih redup manja.
12: Isi hadem kaya Mbak Siti Kamelia.
5: Kayak ngeringkel melih.
12: Ini motong apa toh Mas?
5: Napa toh Niki?
12: Motong duit mau motong apa?
5: Wah, aja duit aja diketoki kaya.
12: Ayo nek arep motong ya omong-omong simbek to, Mas.
5: Nggih, niki motong kain nggih to, arep nggih bakal.
12: Oh,
5: nggih to.
12: Nggo bakalan.
5: Ben sarimbit nggih to, ana 16 meter nggih to dipotongi 2 meter setiap harinya. Rampunge dinten nanu keberapa itu? Asibul.
12: Yo aku tak sing ngijani wek dino kan 6, Mas.
5: Hari ke-6 wah beda meneh iki anyar niki. Hari ke-6.
12: Yo megane jaluk tanggane setengah meter iki.
5: Kayana dadal liyane to.
12: Nggih, ngoten mawon.
5: Ngoten Mas Ibul.
12: Salam sehat, salam budaya.
5: Lestari budayaku matur nuwun nggih. Heeh, nggo jaluk tanggane barang nggih. Monggo sugeng njing matuk gatu.
12: Monggo.
5: Adem tenan jalik rimbang. Jangan, kayak ngeringkel meleh nih kile.
12: Olahraga.
5: Wah, ngoten niku lho nggih to. Senajan to adem nggih olahraga ben hangat menghangatkan badan. Nah, ngoten ya lek rimbang. Pangestunipun lek rimbang ugi sehat sekeluarga
12: nggih. Amin. Ya cuaca ya janjane wis terontong-terontong ning kok isih hawane ya jar rada
5: adem. Nggih niki hawane gek rada adem-adem niki nggih lek rimbang.
12: Aku ya tak jawab.
5: Jawabane pinten? Duh, siji meneh iki seneng kula.

0: matur nuwun. Kalah tenan lek iki mong. Matur nuwun lek Bang Jay lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gaduk.
1: Lanjut lagi sugeng enjing matuk gaduk.
0: Iye, monggo aduh.
1: Ini kabarnya anget banget.
0: Wah, kok beda dhewe iki.
1: Pokoknya anget pengen jarak Mekah kat.
0: Sajake tekno durung tangi kok iki.
1: Soale kemule kandung.
0: Lah iya ta. Lah iya ta. Liyane wae demen nyadem soale wis do mung nggih ta, gak tuju jalan-jalan.
1: Angete wis kanan kiri oke
0: pokoke. Heeh, kanan kiri oke ya ta anjir. Bagian iki sehat ta.
1: Pengasunipun di Masku sing ganteng.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana dalam kasuoso wiyap?
0: Sehat apa dalam kasuwa wiyasan sih ya.
1: Alhamdulillah juga. Ya. Semoga Mas Guti dan Ibu sehat selalu.
0: Amin amin amin. Jaya matur nuwun.
1: Nggih. Kula jawabane sing kari dhewe mawon.
0: Sing pundi?
1: Hari sing kari dhewe.
0: Jan wis tak dayali nek hari kari dhewe iki.
1: Ya nggih kari dhewe iki sing tunggale.
0: Ya wis manut.
1: Koret-koret.
0: Nah, nggih, hari terakhir pokoknya ya bagian ding. Ora
1: apa-apa koret-koret malah entuk akeh.
0: Heeh. Ding.
1: Lah iya, para malah entuk sing ginuk-ginuk.
0: Wah, ya iku ya sing tak karepke.
1: Matur nuwun sing mas ganteng dadah.
0: Dadah. Matur nuwun bagian di sing kino. Lanjut lagi monggo sugeng esuk matuk gaduh.
1: Halo sugeng esuk matuk gaduh saka wetan.
0: Wetan praga. Mangga yu muda. Sami sehat ta yu muda?
1: Alhamdulillah sehat iki bar sing belanja.
0: Waduh itu apa le belanja?
1: Sembarang apa-apa dituku nang arep
0: nang kono. Lah ditumbas ta niku? Ora apa-apa kok digowo.
1: Ya dituku,
0: ya digowo. Ya syukur ha nek isih sadar. Mangga. Mulan niku. Ayo bareng-bareng mangkat ayo.
1: Ya kapan?
0: Oke, ademe. Heeh, ayo ya. Nggih, sami sehat ta yu muda sek keluarga. Alhamdulillah. Pangestunipun yu muda.
1: Nggih.
0: Hai njing aten. Monggo yu muda.
1: Wah,
0: kok terus melu-melu keri dhewe. Oh,
1: iya. Sing keri dhewe nak ya kepiye?
0: Ha iya, ya ajane. Ngaten nggih yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu muda. Lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gaduh.
2: Enjing matuk gaduh. Sami sehat magila.
0: Pangestunipun sedaya sehat. Niki saking pundi niki?
2: Jalan Camat.
0: Jalan
2: Camat.
0: Oh, juragane anu. Apa kuwi?
2: Anu.
0: Apa kuwi jenenge?
2: Anu.
0: Heeh, mentimun
2: lagi. Ya anu niku.
0: Oh, anu ning tasih ta Pak Yagi.
2: Sik nandur nek nek niki.
0: Oh, anu ne.
2: Wah,
0: nggih. Alhamdulillah sami sehat niki.
2: Alhamdulillah, walaupun sekeng sawah.
0: Wah, umpun sekeng sawah tau niki. Wah, mboten asrep napa rika?
2: Asar panen nih maksudnya.
0: Wah, lak ngaten tau wah,
2: nggih. Kula wani usul dhewe ngene. Mbak.
0: Nggih, sinten? Nggih. Wah, lak ngaten to, nggih, nggih.
2: Lah, nggih.
0: Monggo, monggo.
2: Pas sehat.
0: Ndo. Nah, amin amin amin. Mas Agi anje tansah sehat.
2: Bilang kula sumpah.
0: Nggih, mugi-mugi. Wah, nggih. Matur nuwun.
2: Sedaya promonitor
0: nggih. Monggo Pak Agi niki hari ke berapa?
2: Ketujuh mawon.
0: Ketujuh.
2: Nggih.
0: Ngaten.
2: Nggih. Oh, nggih. Terima kasih mungkin yo
0: wae. Amin. Amin. Matur nuwun Mbak Sagia kalau wonji. Lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gaduk.
1: Sugeng enjing matuk gaduk Mas Gilang.
0: Mangga sugeng enjing.
1: Niki saking Lopati.
0: Mangga Pak Sawiyo.
1: Ih leres.
0: Sami

0: Terus saya kademen.
1: Ah ya, padha iki ya satu. Nggih. Nggih, monggo-monggo, Pak Samyo.
0: Nggih, kula nderek sik dipotong niku napa wae nggih?
1: Oh, kain.
0: Oh, kain.
1: Bakal nggih to ajeng jahitke.
0: Oh, nggih. Heeh. Nggih. Ngaten mawon Mas Gilang.
1: Ngaten mawon, nggih. Mantep nuwun, matur nuwun. Pak Samyo nggih tansah sehat sak keluarga. Monggo sugeng njing matuk gatu.
2: Sugeng njing Mas Gilang.
1: Inggih sugeng njing.
2: Dalan bantu.
1: Monggo, Pak Muladi menika.
2: Oke.
1: Oke. Sami sehat Pak Muladi.
2: Iya, alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Awalnya kemarin nah
1: ngopo. Iya, enak bubuk lagi.
2: Bubuk lagi kemulan.
1: Kemulan. Nah, sing rapen nggih Pak Muladi nggih.
2: Ngombe wedang.
1: Wedang panas.
2: Wedang panas
1: jan gembro
2: piye.
1: Wah, jan sedap
2: niku.
1: Wah, jan cocik.
2: Iki lho nggih jawab men.
1: Jawabane napa Pak Muladi?
2: Hari terakhir ketujuh.
1: Wah, hari terakhir tapi hari ketujuh.
2: Ya, ngaten. Mas Gilang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muladi. Oke, lanjut lagi monggo sugeng njing matuk gatu.
0: Njing matuk mantu.
1: Mantuk mantu. Monggo monggo rawang adiana menika.
0: Njing terus.
1: Wah, sami sehat Rama.
0: Alhamdulillah, mari sehat.
1: Alhamdulillah, stay sehat.
0: Teman kling Mas Gilang.
1: Lah pripun?
0: Kita teman kling sehat.
1: Nggih, alhamdulillah sehat tok niki semangat nggih to Rama.
0: Kadae iki jaban durung loro.
1: Ha nggih niki. Kok aman terus.
0: Wah, loro terus aku di.
1: Monggo monggo Rama.
0: Nggih, hari ketujuh.
1: Ketujuh napa 8?
0: Ketujuh mawon.
1: Mboten 9.
0: Mboten mangke mung kada 2 meter dipotong nang kok dadi malah kliwat.
1: Malah arek ngetok apa ya, Rom? Ngaten, Ji.
0: Ji, asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Rom Adiono, Ji. Ji, sutresna budaya mangke pun lajengaken malih nggih menika ugi ingkang lumantar WhatsApp sampun kathah ingkang nyawiji. Matur nuwun sangat, ada 108 buah luar biasa. Matur nuwun nggih. Masih nambah lagi juga, nanti kita buka satu persatu dari bawah tentunya nggih sutresna budaya. Dan menika badhe kaji kerumin wonten salah setunggaling lagu, satu nomor lagu dari Ajeng Febria ngupayane menika nggih sutresna budaya. Nggih, semoga tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gatuh.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Berobat ering leluri budaya jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur pun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Nggih Sutresno budaya saderengipun kalajengaken ingkang lumantar wajah menika nggih Sutresno budaya ada salah satu sekilas info menika nggih Sutresno budaya tentunya terkait dengan keluarga harmonis ini merupakan fondasi utama nggih, keluarga harmonis menika merupakan fondasi utama dalam membentuk pribadi yang berkarakter, berakhlak baik dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keharmonisan tidak hanya diukur dari tercukupinya kebutuhan materi saja, tetapi juga dari terjalinnya komunikasi yang hangat, saling menghargai serta adanya rasa percaya di antara seluruh anggota keluarga. Suasana rumah yang penuh kasih sayang akan menciptakan lingkungan yang nyaman tentunya bagi setiap anggota untuk tumbuh dan juga berkembang. Peran keluarga harmonis sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini. Orang tua menjadi teladan pertama bagi anak dalam bersikap, berbicara serta menyelesaikan berbagai persoalan. Kebiasaan sederhana seperti makan bersama, berdiskusi, saling membantu pekerjaan rumah hingga meluangkan waktu berkumpul tanpa gangguan gawai nggih dapat itu mempererat hubungan emosional. Dari lingkungan keluarga inilah nak belajar mengenai tanggung jawab, kejujuran, kepedulian dan juga rasa hormat kepada sesamanya. Dan pada akhirnya keluarga harmonis tidak tercipta secara instan nggih, melainkan dibangun melalui perhatian, pengorbanan dan juga kebersamaan yang terus dipupuk setiap harinya. Kehangatan dalam keluarga akan memberikan rasa aman, meningkatkan kesehatan mental serta juga menjadi sumber semangat bagi setiap anggotanya untuk tentunya meraih cita-cita yang diinginkan. Jika setiap keluarga mampu menjaga keharmonisan, maka akan lahir masyarakat yang lebih peduli, saling menghormati dan juga memiliki semangat gotong royong yang kuat. Menika nggih Sutresno budaya nggih. Kita lanjutkan lagi yang ada di WhatsApp Sutresno Budaya. Matur nuwun sangat yang sudah bergabung. Sudah banyak sekali yang bergabung menika nggih. Yang pertama ada Ibu Mulyaceh ya, bergabung saja. Salam buat semuanya, matur nuwun. Pak selamat menika di Wiladek jawab 8 hari dengan pertanyaan tadi nggih. Ada selembar kain sepanjang 16 meter setiap hari dipotong 2 meter. Pada hari keberapa kain tersebut selesai dipotong nggih? Ibu Mugidi kasihan menika nggih sugeng enjing Mas Gilang nggih jawabnya hari ke-8 matur nuwun. Pak Bambang Eko hari ke-8 Mas Gilang nggih matur nuwun. Kang Min menika nderek jawab monggo-monggo Kang Min.
1: Sugeng esuk matur-matur sugeng enjing Mas Suta Gilang Sutoyoso.
0: Inggih.
1: Saking jajaran kula nrewidati pajengan. Mugi-mugi kita tansah penerengan rezeki dan keselamatan.
0: Amin.
1: Ingkang lancar mas. Jawaban kulang ya menunggu. Hari ketujuh.
0: Hari ketujuh. Ngaten je matur nuwun Kang Min je. Hari ketujuh. Ibu Widyaning sih ndere jawab hari ke-8 ya. Selanjutnya Bu Esti di Kulon Progo pada hari itu juga selesai motong nggih matur nuwun. Bu Ningsih Wonosari kulon jawab Mas Gilang hari ke-7 matur nuwun nggih. Pak atau yang luar jawabane ke-7 nggih matur nuwun. Pak Bodo Tri Utomo sugihnya matur gathuk hari ke-7 nggih. Bu Azumi ndara jawab menika hari ke-7 selesai motongnya kain matur nuwun. Mas Agus Prastowo ndara jawab 7 nggih. Bu Sugiyarti menika ugi sugeng-sugeng matur gathuk Mas Gilang, saya jawab hari ke-8 nggih kalau enggak ya sak selane mau. Matur nuwun. Salajengipun Pak Untung ugi menika hari ke-8 nggih matur nuwun. Pak Anton Rianto hari ke-8, Pak Saryanto di Sayegan ndara jawab hari ke-7 terima kasih. Mas Clover Godrian monggo.
2: Pagi Mas Gilang.
0: Iji.
2: Tugas niku nek guntinge landep ya oleh motong. Hari ke-7. Landep ya empo.
0: Empo.
2: Kang berang dina iso mundur Mas Gilang.
0: Matur nuwun Mas Clover J. Pak FX Wondo menika di Kalasan. Derek jawab. Selamat pagi Mas. Derek jawab pada hari ke-7. Nggih matur nuwun. Mas Tio di Magelang jawabannya 8. Mbah Noyo pesan dihapus. Yurati jawabannya selesai hari ke-8. Salam sehat semuanya. Putri Sirup Jamu jawabannya ke-8. J. Abbas Arjiman dari Madukismo pada hari ke-8. Pak Gadot Anjono jawabnya hari ke-8 menikon J. Balan tambah Bantul jawabannya ke-8 nggih, matur nuwun. Bu Jumirah menika nderek jawab jawaban kula 16, matur nuwun. Nggih, Bu Im nderek jawab hari ke-8 selesai dipotong. Pada Mas Kris menika hari ke-7 nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sugeng aja Mas Gilang salam sehat, langsung nyobi jawab hari ke-8 kalau enggak salah nggih Sugeng Makaryo saking Oma menika nggih, matur nuwun. Mbah Nono di Wilayah Tekugi jawab hari ke-7 nggih. Mas Ari Lereng Merapi hari ke-7 Mas nggih, matur nuwun. Salajengipun Pak Kasyono monggo.
3: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Gilang.
0: Sugeng enjing nggih.
3: Pak Kasyono mulawen Tlogo Adi.
0: Nggih.
3: Badhe ngaturaken jawaban.
0: Monggo monggo.
3: Kula menika dinten ing kapitu
0: kaping pitu nggih, matur nuwun. Pak Untung di Sampe Galuh hari ke-8, Kang Dirjo ki hari ke-7. Bu Widi Surabaya jawabannya hari ke-7 nggih. Bu Asri Lembah Sunyi hari ke-8 nggih. Bu Mami Sewon selesai hari ke-7 nggih. Bu Wagimo dari jawab hari ke-8. Ibu Kiran jawabannya hari ke-7 Mas Gilang nggih. Pak Dami menika nggih hari ke-8. Mas Adi Gamelan jawabannya hari ke-7. Pak Nurziat, Pak Yanto Puncak Suraloyo menika jawabannya hari ke-8. Bapak Elita di Bantul jawabannya hari yang sama. Dirampungke kabeh berarti niki nggih, matur nuwun. Selanjutnya Mbak Anggun jawabannya hari ke-8 nggih. Bu Atun jawabannya absen saja hari ke-8 nggih. Pak Franz Wiwono Sari menika jawabannya hari ke-8 Mas Gilang nggih. Ibu Siti di Banguntapan jawabannya Mbak Siti kalau wong nggih hari ke-7 nggih. Mas Pri di Pelayan jawabannya hari ke-8. Mas Guru Kadipiro jawabannya hari ke-7 pastinya nggih. Pak Nuryono Haryadi jawabannya derek mawon nggih. Bu Nini Tiwu jawabannya hari ke-8 nggih, matur nuwun. Salah jengipun Ayang Giri Putri jawabannya hari ke-7 ya. Pak Tejo hari ke-8 Mas ya. Orang mau kapsul di godean absen saja Mas Gilang buat jawab cara mau kapsul. Jadi matur nuwun. Salah jengipun ugi wonten Ibu Salamah menika nggih hari ke-8, matur nuwun sangat. Pak Sayyid Ahmad menika nggih jawabannya ke-7 nggih, matur nuwun. Pak Amri Sistian menika nggih hari ke-8. Pak Sutarno jawabannya ke-2, matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Bambang Sutarno kalau hari ke-8 nggih. Salajengipun ugi wonten Mbah Wakiran hari ke-7 nggih. Mbah Suro Hargolawu dinten ingkang kaping 7, matur nuwun. Ibu Mas Riyah menika nggih di Surabaya hadir, cuacanya cerah, makasih salam sehat mboten jawab nggih. Ibu Susmi jawabnya hari ke-7 nggih. Bu Naomi jawabnya derek mawon nggih, matur nuwun. Pak Kartiman hari ke-7 nggih, matur nuwun. Pak Tukiman hari ke-8. Ibu Wigati di Wonosobo jawab hari ke-7 Mas. Mbah Mulyo di Nagatirta hari ke-6. Ibu Eni Taman Tirta menikonji hari ke-8. Pak Ferry jawab ke-7. Bu Purwanti jawab ke-7 menikonji. Mbah Imah jawabannya menopo menikon Mbah Imah.
4: Hari
0: ke-9 je, matur nuwun. Pak Iswandi menikon jawabannya hari ke-16, matur nuwun je. Bu Dewi Budia jawabannya hari ke-7 nggih, matur nuwun. Ibu Kusmiati Semanu jawabannya hari ke-7. Pak Sudarmono Efek nggih jawabannya hari ke-8 Mas. Salajengipun Pak Sunaryono di Muntilan jawabannya hari ke-7, matur nuwun. Pak Gading ugi nderek jawab hari ke-7 nggih. Uti Dia di Demangan Baru jawabannya hari ke-8 Mas, matur nuwun. Ki Juwaroyo hari ke-7 nggih. Matur nuwun. Ki Jalo di Serandaan jawabannya
4: hari ke-8.
0: Pada hari ke-8.
4: Selesai dipotong.
0: Oh iya, kayaknya selesai dipotong nggih Ki Jalo nggih. Matur nuwun. Ibu Wati hari ke-7. Ibu Partinah menika nggih di Bantul. Kula jawab 7 nggih. Pak Agung Sutrisno jawabnya ke-8. Ibu Tuti wonten ing Jaga Yudan hari ke-8 Mas. Pak Bin selesai hari 16. Selesainya 16 dibagi 2. sama dengan kepiye iki 6 pokoknya hari ke-6. Matur nuwun nggih Pak Binje. Umi Narti di luar Magelang jawabannya hari ke-9. Mbak Cindy jawabannya 7. Mas Arif hari ke-7. Pak Barno ditempel jawabannya hari ke-7. Bu Atun ndarek jawab menika hari ke-7 Mas. Nggih matur nuwun. Mas Enget menika dino kaping 7 Mas. Wah nggih. Bunda Sofi di Kadisoko hari ke-7 nggih Mbak Glendi. Mboten jawab niki voice note. Matur nuwun. Mbak Pur di Jakal meninggal kula bedek hari pitu mawon Mas Gilang nggih matur nuwun. Sak lajengipun Pak Budi Rahono menika nggih kain selesai dipotong hari ke-7. Bu Sarmiatun di Jalan Dandles hari ke-7. Mbak Giman dari Jawa Buki hari ke-7. Pak Cahyadi Gunung Kidul ke-7 Mas nggih. Pak Untung Raharjo ki hari ke-15 Om Gilsut bu. Nggih alon-alon Pak Matan kelakon ngaten nggih Pak Untung Raharjo matur nuwun. Ibu Pairah jawabane jawab manut cek bener. Matur nuwun. Mas Anas salam sehat salam budaya lestari budayaku hari ke-5 Bang. Siap Bang. Bu Sutini ugi menika nggih jawabane niku rampunge 7 hari nggih matur nuwun. Bu Kristin menika nggih jawabannya Mbak Kristin hari ke-7 ya Mas Gilang matur nuwun Mbak Kristin dari Sorogenen nggih. Ibu Narsih menika jawabane hari ke-7 nggih. Pak Indra Sutopo derek jawab piye iki jawabane? Jawab hari ke titik-titik Mas Gilang hapinten. Sing penting absen mawon nggih matur nuwun. Pak R Sigit menika nggih carry dhewe ya. Bu Nur Susilawati jawabannya hari ke-8 kain selesai dipotong. Ibu Yuyun Bu Yuyun menika derek jawab hari ke-8 selesai motongnya. Pak Sutrisno Dinggamping jawabannya hari ke-7. Salah jengipun Ibu Muryati di Piyungan jawabannya hari ke-7 Mas. Nggih, Pak Keli ugi derek jawab hari ke-7. Bu Pipi jawabannya hari ke-8. Nggih, Bu Hartini salam jawabannya hari ke-7 matur nuwun. Mbah Wono hari ke-7 bos siap bos. Nggih. Salah jengipun saking Pak Witpati nek kula merga gak seneng nunda gawean. Langsung kres-kres rampung. Oh, jeh gak seneng nunda gawean jeh langsung pokoknya rampungke njen to Pak WJ matur nuwun. Mbak Popi di Muntilan, Mbak Popi jawab hari ke-7 nggih Mas matur nuwun. Pak Suwardono Raharjo jawabane hari ke-7 nggih matur nuwun. Saklajengipun Mas Nurdin menika nggih jawabannya pada hari ke-7 nggih matur nuwun. Ibu Yanwasi monggo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Sugeng enjing Mas Gilang
0: Sutawiyoso. Nggih, sugeng enjing. Napa?
5: Ingkang minulya. Kula nderek jawab.
0: Mangga, mangga.
5: Yang ke-8 Mas.
0: Hari ke-8 nggih, matur nuwun pokok men melu bae. Mangga Rama KMT Prajana Lawisada menika nggih mangga Rama.
2: Sugeng enjing. Mas Gilang.
0: Injih, sugeng enjing Rama, mangga mangga.
2: Kain 16 meter
0: nje.
2: Setiap hari dipotong 2 meter.
0: Leres nggih.
2: 16
0: nggih
2: di poro loro
0: nggih
2: di sudo siji
0: dados
2: wonten 7
0: nggih
2: hari ke-7
0: hari ke-7 ngaten nggih
2: Mas Gilang Sutawiyoso
0: nggih matur nuwun Rama salajengipun Ibu Jumirah menika nggih monggo
6: sugeng enjang Mas Gilang sugeng matok gathuk
0: nggih monggo
6: sugeng sehat sugeng semangat
0: sugeng semangat
6: iki kula Ibu Jumirah saking panti pijetunane Trawisma Usada
0: monggo Ibu Jumirah
6: kula badhe nderek jawab Mas
0: napa niki jawab
6: hari ke-8
0: hari ke-8
6: gitu loh Mas
0: matur nuwun matur nuwun Ibu Sumaryati menika monggo
7: sugeng matur gatuk
0: nggih
7: yang Mas Gilang
0: sugeng enjang Ibu Sumaryati
7: saking sapangin badhe derek jawab Mas
0: monggo monggo
7: hari ke-7
0: hari ke-7 nggih matur nuwun Pak Tupar monggo
8: sugeng njing matuk katuk
0: sugeng njing matuk Tupar nggih
8: jawab Mas
0: monggo monggo
8: di hari ke-7 Mas
0: hari ke-7 nggih Pak Tupar matur nuwun sangat Pak Supaya monggo
9: matuk katuk sugeng esuk Mas
0: sugeng esuk Pak Supaya nggih
9: kesarasan wonten ing panjenengan jawaban kula dinten ping 9 mawon
0: nggih
9: panjenengan bakune guyu ora tuku
0: keplok ora tombo seneng atine
9: semangat lan tetep gue nggih
0: mas. Oh tetep gue nggih
9: mekaten mawon.
0: Matur nuwun.
9: Salam kesehatan.
0: Nggih matur nuwun Pak supaya tetep gue nggih Pak supaya ya. Sak lajengipun Ibu Aida di luar Magelang.
10: Sugeng esuk, ngetok gaduh.
0: Sugeng esuk. Nggih.
10: Merek jawab nggih.
0: Monggo-monggo.
10: Hari ketujuh.
0: Hari ketujuh, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sak lajengipun wonten Pak Eko Mulyono menika sugeng enjing Mas Bro, jawab nggih pada hari ke-9. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Mas Iqbal menika nggih jawabane hari ketujuh banggil. Matur nuwun, matur nuwun. Ugi wonten Mas Indra di Jombor menika saya jawab hari ke-9. Oh ya, matur nuwun. Mbak Yustika jawab ugi di Bantul. Jawabane napa Mbak Yustika? Lho Mas Gilang ya saya jawab nggih hari ketujuh ini Pak Man kudu bener. Rada ngudokke. Matur nuwun nggih Mbak Yustika nggih. Sudah semuanya jih, sudah semuanya jih Sutresna Budaya yang ada di WhatsApp sudah saya buka satu persatu. Matur nuwun katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduk wonten ing enjing menika nggih, ingkang sampun nyawiji wonten ing telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp program 4 dengan jawabannya sangat banyak sekali. Ono sing jawab 6, ono sing jawab 7, ono sing jawab 8, ono sing 9, ono sing 16 ugi wonten. Nggih, jawabane napa kinten-kinten nggih Sutresna Budaya? Ada selembar kain sepanjang 16 meter. Setiap hari dipotong 2 meter. Pada hari keberapa kain tersebut selesai dipotong? Menurut anu kamus besar dalam kebiasaan gitu. Nah, ini hitungan bener nggih to. Niki hitungane jawabane hari ke-7. Junje sing padha surye nah hari ketujuh sebabe napa 16 niku wae dipotong 2 meter nggih to pas hari ketujuh niku kan turahane 4 meter nah dipotong 2 meter lagi tres nah sing turahane mah nggih 2 meter pun mboten sah diketok melih nggih to nek diketok melih mboten dadi klambi niki ngaten jejuk Tresna Budaya sing penting niku bahagia nggih monggo jawab bareng-bareng nggih matur nuwun Sutresna Budaya sing jawabane padha suryen sing beda ming mboten padha mawon lah ngaten nggih matur nuwun Sutresna Budaya sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduk enjing menika yen ngaten kula Gilang Sutawiyasa tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Matuk Gaduk dinten candhaipun nuwun nuwun matur nuwun. Terima kasih.

Rumpat, suara budaya Jogja. Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, warga Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, kini didorong untuk mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk bernilai guna. Langkah ini dilakukan melalui inovasi fermentasi fruit enzim atau mengubah sampah buah menjadi produk yang bermanfaat. Mantri Pamong Projo Gedong Tengen, Pargiat menegaskan, pengelolaan sampah yang konsisten harus dimulai dari tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah secara berkelanjutan. Melalui metode ini, warga diharapkan tidak lagi membuang limbah buah langsung ke tempat pembuangan akhir. Beralih ke informasi lainnya, para wisatawan yang berkunjung ke pantai di Kabupaten Gunung Kidul diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ubur-ubur atau yang kerap disebut inpes oleh warga lokal mulai muncul di sejumlah titik perairan. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Pantai Baron, Marjono, mengatakan, kemunculan ubur-ubur ini patut diwaspadai karena sudah ada laporan wisatawan yang tersengat. Petugas kini memperketat pengawasan terlebih menjelang puncak libur sekolah yang diprediksi akan memicu lonjakan pengunjung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget e?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.